0: Aduh, duh. Ada apa sih, Bu Neh?
1: Itu tuh, coba dilihat.
0: Mana sih, Bu?
1: Itu loh, Pak.
0: Oh, sampah plastik bekas beli makanan ikan tadi.
1: Bapak tahu nggak, sampah plastik adalah sampah terbesar mencapai 68,8 juta ton per hari. Di Kabupaten Kutai Timur, dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan, membuat produksi sampah di TPA rata-rata sehari mencapai 400 meter kubik.
0: Oh, gitu.
1: Jumlah ini dipastikan akan meningkat apabila kita sebagai masyarakat tetap membudidayakan rasa cuek akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Dan kita harus menyadari, Pak, sampah itu sebagai sarangnya tempat penyakit dan sebagian sarangnya berbagai bakteri yang berbahaya.
0: Oh, iya ya, Bu.
1: Nah, sebagai orang yang sadar betapa pentingnya kebersihan lingkungan, kita seharusnya mulai mengenalkan, buanglah sampah pada tempatnya mulai sejak dini.
0: Iya ya, benar banget, Bu. Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di selokan atau di sungai. Iya deh, mulai sekarang Bapak buang sampah di tempat yang sudah disediakan, baik di rumah atau di tempat umum.
1: Gitu dong.
2: Ya, sebanyak 450 meter kubik per hari sampah yang dihasilkan di Kota Sangatta dan sampah botol plastik menjadi penyumbang sampah terbanyak di TPS dengan jumlah 45 juta ton per hari. Sampah sebagai sarangnya penyakit dan berbagai bakteri yang berbahaya. Dengan mendukung program pemerintah untuk peduli kebersihan, janganlah menumpuk sampah di median jalan, tetapi buanglah sampah sesuai dengan jadwalnya, dimulai dari jam 6 sore sampai dengan jam 6 pagi waktu pembuangan sampah di Kota Sangatta. Dengan adanya lingkungan pemukiman yang sesuai standar kebersihannya, sampah bisa dimanfaatkan untuk diolah sebagai sumber energi. Mari, buanglah sampah pada tempatnya, cintai lingkungan untuk masa depan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur 99.4 FM.

0: Sudah bro, parkir di situ aja, itu ada anu, ada trotoar.
1: Oke bro. Iya, sebentar, sebentar. Ada apa, Mbak?
2: Bapak tahu nggak yang Bapak lakukan itu salah?
1: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
2: Lihat dong, Bapak parkir kendaraannya di mana? Bapak itu parkir di trotoar. Dan kegunaan trotoar sendiri bukan sebagai lahan untuk parkir dan berjualan. Yang harus kita pahami, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan antara fasilitas-fasilitas lainnya, seperti jalur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Ternyata masih banyak ditemukan penyalahgunaan trotoar yang terjadi.
1: Masa?
2: Tentunya hal tersebut mengganggu pejalan kaki, seperti trotoar dijadikan jalan pintas oleh pengendara bermotor. Dengan terbatasnya lahan parkir, trotoar pun disalahgunakan untuk tempat parkir. Kalau macet, biasanya pengendara khususnya roda 2 kerap naik ke trotoar. Pejalan kaki berkebutuhan khusus masih kesulitan untuk menikmati fasilitas trotoar. Ada juga yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat berjualan.
1: Oh gitu ya Mbak. Oke deh, saya nggak akan lagi menyalahgunakan fungsi dari trotoar. Makasih ya infonya.
2: Nah gitu dong.
3: Nah, mulailah untuk tidak menyalahgunakan fungsi trotoar. Stop parkir sembarangan, stop berjualan di trotoar. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. 2. Penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. Perfect Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

Kita adalah perbedaan. Perbedaan yang memiliki semangat untuk bersatu. Perbedaan yang bersatu tanpa melihat latar belakang, suku, bangsa, dan agama. Kita adalah perbedaan yang akan menyempurnakan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bangun negeri ini dengan semangat gotong royong tanpa melihat latar belakang perbedaan yang ada demi mencapai Bhinneka Tunggal Ika yang sempurna. Bersatulah demi negara kita tercinta, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: tentu saja telah diteliti karakternya sehingga dijadikan simbol dari sila yang keempat ini. Dalam setiap koloni banteng pasti ada pemimpinnya, ada tetuanya, ada sesepuhnya. Dan mereka, para tetua atau sesepuh ini, pasti punya watak gemati. Punya sikap ulas asih kepada yang dipimpinnya. Punya pengayoman, punya semangat melayani yang seutuhnya. Jadi ini sebetulnya sila untuk para pemimpin. Pemimpin harus punya semangat kerakyatan. Pemimpin harus bisa melayani rakyat yang dipimpinnya. Totalitas mengayomi mereka tanpa diskriminasi. Dan dalam mengambil keputusan, maka harus dilandasi oleh perenungan yang mendalam. Betul-betul landasannya adalah hening cipta. Maka keputusan itu betul-betul berasal dari hikmat kebijaksanaan. Betul-betul muncul dari relung hati yang paling dalam. Karena diberi petunjuk oleh Tuhan yang Maha Esa. Makanya memang membutuhkan orang-orang atau para tetua yang bijaksana. Perwakilan dari setiap golongan di tanah air ini, di negeri ini, yang berembuk bermusyawarah, melampaui kepentingan egois, melampaui kepentingan kelompok, harus betul-betul berpijak kepada kepentingan bersama. Sungguh indah sebetulnya sila Pancasila ini.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, sudah 5 menit tinggalkan pukul 9 waktu Indonesia Tengah, saatnya kami akan hadir dalam program Halo RRI. Nanti akan dipandu bersama rekan Denny Kartika Sari. Tetap bersama kami.

0: kausa to.
1: Dari Enyamin nomor 8, Samarinda.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di pagi hari ini pendengar di 97,6 MHz Pro 1 RRI Samarinda. Dan di edisi Jumat tanggal 8 Mei 2026 kami akan hadirkan untuk Anda Halo RRI, di mana pendengar seperti biasanya kami akan menampung aspirasi pendengar kami, menampung semua isu aktual ataupun peristiwa yang terjadi di lingkungan para pendengar kami di saat ini. Dan mungkin juga ada berita hilang, berita kehilangan juga pendengar ya, bisa disampaikan di saat ini untuk kita di Pro 1 RRI Samarinda. Kami menantikan pendengar kami di layanan telepon 743495 atau di 736566 bagi Anda yang ingin bergabung bersama kita di pagi hari ini. Dan untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, kami masih setia bersama dengan Anda di 97,6 MHz Pro 1 RRI Samarinda.

Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, masih tetap bersama dengan kami di 97,6 MHz Pro 1 RRI Samarinda. Kembali kami mengundang Anda pendengar untuk bergabung bersama kami di pagi hari ini. Dan silakan bergabung bersama kita di saat ini pendengar di 736566 atau di 743495 atau di 08115544976. Bagi Anda yang ingin bergabung bersama kita di pagi hari ini untuk memberikan informasi-informasi apa yang terjadi di lokasi tempat Anda tinggal atau di lingkungan Anda, ataupun ada informasi-informasi yang mungkin juga pendengar ini peristiwa penting ya yang harus disampaikan. Baik, satu informasi kami sampaikan untuk Anda pendengar, di mana informasi yang kami kutip dari rri.co.id, ya, harga sejumlah jenis ikan di Kota Samarinda mengalami fluktuasi dalam beberapa waktu terakhir akibat kondisi cuaca yang tidak menentu. Meski demikian, permintaan masyarakat terhadap ikan laut masih cukup tinggi dibandingkan jenis ikan lainnya. Pedagang ikan di Lapak Fadila, Jalan Wahid Hasim 2, Samarinda, Nur Fadila mengatakan jenis ikan yang dijual di lapaknya cukup beragam, mulai dari ikan laut, ikan sungai, hingga ikan muara. Namun pembeli disebut lebih dominan mencari ikan laut untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari. Menurutnya, perubahan harga ikan terjadi hampir setiap hari dan sulit diprediksi. Kondisi tersebut dipengaruhi pasokan hasil tangkapan nelayan yang ikut berubah akibat cuaca. Salah satu jenis ikan yang cukup banyak dicari masyarakat yakni ikan layang. Nur Fadila sendiri menyebutkan harga ikan layang saat ini berkisar antara Rp35.000 hingga Rp48.000 per kilogram tergantung kondisi pasokan di pasaran. Dikatakannya harga tertinggi ikan layang sempat mencapai Rp48.000 per kilogram, sementara harga terendah yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir berada di angka Rp35.000 per kilogram. Meski harga masih berfluktuasi, Nur Fadila mengungkapkan jika dibandingkan pekan sebelumnya, harga ikan layang saat ini cenderung mengalami penurunan. Kondisi ini dinilai sedikit membantu daya beli masyarakat di tengah kebutuhan pangan yang terus meningkat. Baik, itu informasi yang kami sampaikan untuk pendengar kami terkait dengan harga ikan di Samarinda fluktuatif dipengaruhi cuaca.

0: sinkronisasi identifikasi permasalahan penyederhanaan dan peningkatan kualitas regulasi di Samarinda belum lama ini ya pendengar ya, bertepatan pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2026. Ia menilai pendengar regulasi yang ada saat ini masih tumpang tindih dan tidak sinkron antara sektor sehingga memicu ketidakpastian hukum serta menghambat kemudahan investasi maupun iklim berusaha di daerah. Karenanya perbaikan tata kelola regulasi menjadi kebutuhan mendesak agar pelayanan publik dan investasi berjalan lebih cepat dan pasti. Untuk menjawab persoalan itu, Kanwil Kemenkum Kaltim pun mengembangkan program harmonis yang memungkinkan proses harmonisasi regulasi dilakukan lebih cepat tanpa mengurangi kualitas substansi hukum. Baik, itu satu informasi yang kami hadirkan untuk Anda. Dan informasi berikutnya nanti pendengar kami akan hadirkan dari Kubar, Kutai Barat, Ketua Mundur Koni Kubar bergerak cepat siapkan musyawarah olahraga luar biasa. Dan masih kami menantikan pendengar kami di saat ini pendengar masih di 97,6 MHz Pro 1 RRI Samarinda dan di layanan telepon di saat ini seperti yang kami sampaikan tadinya kepada pendengar kami di 7365667434495 atau di 0811554497. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, kita lewatkan dulu yang satu ini pendengar, dan semoga Anda tetap mendengarkan kami di Pro 1 RRI Samarinda.
1: Nah, tangan, pegang setir yang lurus. Oke, mata. Mata lihat ke depan, fokus. Kaki kanan, tekan gas yang stabil ya. Telinga, dengerin tuh HP-nya, ada WhatsApp yang masuk. Tangan kiri, ambil tuh HP-nya. Tangan kanan, tetap pegang setir. Jempol, tekan tombol oke. Mata, baca WhatsApp. Jempol, balas WhatsApp-nya. Tekan tombol G, W, spasi O. Hapus. Dengar, ada telepon masuk. Mulut bilang halo. Mata, lihat dulu spionnya. Tangan kanan, belokin setir ke kiri. Mata lihat lagi ke jalan. Mulut banting setir ke kiri. Kaki injak HP-nya. Tangan simpan dulu remnya. Remnya disimpan.
2: Otak sulit untuk konsentrasi lebih dari satu hal sekaligus. Utamakan keselamatan. Gunakan handphone saat tidak berkendara.
3: Mbak, minggir, mbak. Motorku melewati lho, malah nongkrong di trotoar. Gimana toh, mbak?
4: Loh, piye toh, mas? Ya, saya salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi ini lho, belum laku-laku.
3: Aku itu salah buru-buru lho, mbak.
4: Lah, motor kok lewat trotoar ya nggak bisa. Lah, wong motor kok nyasar ke trotoar gimana sih, mas?
3: Mbaknya ya, juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho,
4: mbak? Ya, mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
5: Ini kenapa sih, mas, mbak? Kok pada ribut?
4: Ini lho, orang masnya ini. Wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi, mosok diusir.
3: Mbaknya
4: dia ini naik motor kan di trotoar. Ya salah no ya.
3: Alah, mbaknya ini lho banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor lho, malah diganggu.
4: Wong dodolan ora iso ngomong.
5: Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
4: Ya terus aku harus jualan di mana lho?
6: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya, Gan?
7: Oi, nak kemana tuh?
8: Biasalah, mau ngopi sebentar ke kedai Mak Jah. Lagian, ngapain kerja capek-capek? Gaji juga segitu-gitu aja. Penghargaan juga gak ada kan?
7: Oi, pandainya dia bercakap. Cari kejo susah sekarang. Bersyukur kita dah ada kejo. Karyawan pemalas macam kau ni, siapa nak beri penghargaan?
8: Ah, bising aja ngurusin orang.
7: Hey, dia sangkut ini perusahaan bapak dia. Dasar pemalas, makan gaji buto.
9: Sekarang sudah bukan zamannya lagi bermalas-malasan. Yuk, kita hargai pekerjaan kita, bangun motivasi, dan jadilah bermanfaat.
10: Maaf, Anda belum bisa absen pulang karena belum bekerja hari ini.
7: Apa aku cakap? Absen aja tahu, engkau tuh belum bekerja.

0: Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, terima kasih masih bersama dengan kami di saat ini. Masih bersama saya Dini Kartikasari, ditemani oleh Bung Zulfikar dan juga Bung Indra yang menemani Anda hingga pukul 10 WITA nantinya. Berikut kembali kami sampaikan informasi untuk Anda seperti yang kami sampaikan tadi, bahwa Ketua Mundur Koni Kubar bergerak cepat siapkan musyawarah olahraga luar biasa. Pasca pengunduran diri Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Kutai Barat, jajaran pengurus bergerak cepat menyiapkan musyawarah olahraga Kabupaten luar biasa atau Musor Kablub ya, guna memilih pemimpin baru. Dan PLT Ketua Koni Kubar Lidwina mengatakan langkah ini merupakan bentuk tanggung jawab organisasi agar roda pembinaan olahraga di daerah tetap berjalan tanpa hambatan. Dijelaskannya pendengar, sebelum pengurus telah menggelar rapat pleno menyusul keluarnya surat keputusan penunjukan PLT dari KONI Provinsi. Dalam rapat tersebut disepakati percepatan tahapan menuju Musor Kablub. Sebagai bagian dari proses, pengurus resmi membentuk tim penjaringan dan penyaringan yang bertugas menerima, memverifikasi, serta menetapkan calon ketua KONI Kubar. Tim ini juga diharapkan mampu menjalankan tugas secara independen dan transparan. Ketua TPP Bernardus Tommy Pili menambahkan pendaftaran calon ketua dimulai pada hari Rabu tanggal 6 hingga Jumat tanggal 8. Hingga saat ini ya pendengar ya, di pukul 16 WITA nantinya di Sekretariat KONI Gor Desnan. Dan disebutkannya persyaratan pencalonan bersifat umum seperti identitas diri dan dokumen administrasi lainnya, namun juga terdapat syarat utama yakni dukungan dari cabang olahraga. Baik, itu satu informasi yang kami sampaikan untuk Anda pendengar, pengunduran diri dari Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kubar. Dan saat ini setelah adanya PLT pelaksana tugas saat ini pendengar, mereka juga melakukan musyawarah untuk memilih siapa yang akan menjadi ketua KONI baru untuk wilayah Kutai Barat nantinya. Dan ini pendaftarannya sudah dibuka ya, dibuka secara umum dan sudah dibuka pada hari Rabu dan sampai hari Jumat saat ini pendengar, nanti akan ditutup pada pukul 16 WITA. Baik, itu informasi yang kami hadirkan untuk pendengar kami di saat ini pendengar. Dan kami masih menantikan juga para pendengar kami yang saat ini pendengar mendengarkan siaran kami di 97,6 MHz. Dan informasi kembali kami hadirkan dari Sendawar ya. Kenaikan biaya distribusi akibat bahan bakar minyak mulai dirasakan dalam penyaluran bahan pokok di Kabupaten Kutai Barat ya, ke Kabupaten Kutai Barat. Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kutai Barat, Oktarinus, mengatakan lonjakan biaya angkut menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi harga barang di pasaran. Ia menjelaskan meskipun solar subsidi belum mengalami kenaikan harga, namun ketersediaannya di lapangan terbatas, bahkan tergolong langka karena sulit didapatkan di SPBU maupun APMS. Nah, kondisi tersebut pendengar membuat pelaku distribusi beralih menggunakan bahan bakar jenis dexlite yang memiliki harga lebih tinggi. Dan dampaknya pendengar, biaya angkut barang dari Samarinda ke Kubar mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Nah, karena itu pendengar, para pelaku usaha, baik agen, pedagang besar, maupun pengecer, diimbau agar tidak menaikkan harga kebutuhan pokok secara berlebihan di tengah kondisi kenaikan biaya distribusi yang terjadi saat ini. Baik, untuk pendengar kami, dimanapun Anda berada, semoga hal ini pendengar dapat segera diatasi ya oleh pemerintah maupun dari dinas terkait. Ini juga berpengaruh dengan jalan ya pendengar ya, pembangunan jalan yang saat ini juga mungkin hingga saat ini jalan yang ada di Kutai Barat ya masih mengalami kerusakan. Jadi ini juga yang menyebabkan harga distribusi ataupun harga angkotnya bisa naik ya. Ya, ada penelpon kita dari Kutai Barat, ada Pak Haryanto. Selamat pagi Pak Haryanto, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good pagi, selamat morning Mbak Den.
0: Iya, selamat morning Pak.
1: Iya, morning itu jalannya Balinggang Kangkung Mbak Den.
0: Iya.
1: Kalau itu umbar jalannya. Ini jalan sebet tak mau sungai kah, jalan darat kah, atau terbang pakai pesawat, pesawat besi, apa burung besi. Dibilang memasuki musim kemarau, tapi tiap hari hujan, sehari bisa 2-3 kali deras lagi, buat derasnya.
0: Ya di sini juga sudah, Pak.
1: Iya, dibilang sampai bulan berapa masuk musim kemarau?
0: Bulan Agustus apa bulan Oktober ya kemarin Pak?
1: Katanya mulai Mei ya kan?
0: Mulai Mei, betul Pak.
1: Mulai Mei. Sampaian, tapi hujan masih lah, hujan apa lah, nggak tahu
0: hujan berkah,
1: hujan air,
0: hujan berkah.
1: Alhamdulillah kalau hujan air wajar, yang aku takut itu hujan petir itu nggak ada kan, bilang hati-hati hujan petir, petir yang turun. Anu Mbak Deni, biasanya kalau apa ya, kalau mendekati tahun-tahun ajaran baru tuh udah orang tua mulai disibukkan itu.
0: Ya.
1: Ada anaknya yang mau masuk PAUD, TK kah, SD, SMP, SMA sederajat, atau yang mau masuk perguruan tinggi. Ada yang sudah lulus ya kan, lulus SD, masuk SMP, SMP,
0: masuk
1: lulus
0: SMA.
1: Masuk SMA. Nah itu pendaftarannya, nggak tahu buka belum pendaftarannya. Biasanya kan itu siap-siap kalau bulan 5 kan 6-7.
0: Yeah.
1: Biasanya pertengahan bulan itu penerimaan pertengahan tahun
0: Pak.
1: Iya, aku
0: antara ya, bulan aku, 6 dan bulan 7 Pak.
1: Aku mulai zamanku dulu SD pasti biasanya bulan itu. Kenapa kau ditaruh di pertengahan tahun ya kan?
0: Yeah.
1: Bulan 6, bulan 7. Itu antara bulan itulah pokoknya lulusan sekolah sama penerimaan sekolah biasanya itu. Kapan dimulainya ya kan? Masih sama kah seperti yang dulu? Sekolah-sekolah kan banyak sekarang pilihan, mau negeri kan, mau swasta. Kalau kasihan tuh kalau yang nggak tertampung itu Mbak Deni. Maka pilih sekolah-sekolah swasta, mau putus sekolah ya nanti bingung juga, nggak sekolah nanti katanya. Masuk sekolah swasta biayanya mahal. Mau sekolah negeri nanti apa membludak yang daftar. Kalau SD sih masih banyak. Kalau yang kayak makin ke atas kan dia makin mengerucut
0: ya,
1: itu
0: bener.
1: Jumlahnya makin sedikit, SMP ya paling berapa, SMA berapa, sedangkan daya tampungnya nggak sesuai dengan lulusannya.
0: Betul.
1: Mbak Deni itu belum lagi yang apa yang mau masuk perguruan tinggi. Jadi mahasiswa kan begitu Mbak Deni kan pernah ngalami ya kan. Sekarang sudah jadi angkatawati.
0: Iya
1: itu. Jadi kita ya orang tua perluan biaya juga itu Mbak Deni, beli bajunya, seragamnya kan, beli sepatu, biasanya tampil baru, tampil beda itu Mbak Deni, beli buku-bukunya, buku pelajaran, beli tas apa segala macam.
0: Betul, serba apa baru itu, ya Pak.
1: Iya, kalau itu dulu kalau sekolah gitu Mbak Deni, kalau dari SMP ke SMA, yang tadinya celana sedengkul jadi pakai celana panjang, beda rasanya gagah. Tapi kalau orang dulu Mbak Deni ya SMP zaman dulu dengan SMP zaman sekarang beda Mbak Deni. Kenapa aku lihat itu kalau di media sosial tuh pelajar SMP zaman dulu kelihatan tua-tua Mbak Deni dengan anak sekarang. Mana berkumis sudah kalau SMP zaman dulu. Kalau SMP sekarang kan bergaya-gaya dia. Celananya rata-rata kan celana pendek tapi selutup dia. Kalau dulu di atas lutut Mbak Deni, zamanku dulu, mana baju digulung itu biasanya, kalau tahun-tahun itu, pokoknya gagah. Jadi ya pokoknya orang tua pikirkan biaya juga nih Mbak Deni kalau mau masuk sekolah itu, apa segala macam. Tapi kalau orang yang tidak mampu ya tidak tahu lah, kayak apa dia kan, masuk sekolah rakyat kah atau gimana. Jangan sampai yang gara-gara sepatu kekecilan itu meninggal dunia, sedih juga aku dengar itu, aduh. Kayak apa Blanko? Sampai ke nasional sudah beritanya tuh Mbak Deni. Prihatin banget aku gitu, aduh. orang kalau sepatunya kecilan itu Mbak Deni ya, itu biasanya ujung-ujung jarinya tuh dilipat itu Mbak Deni.
0: Terlipat Pak, terlipat, bukan dilipat, iya, terlipat.
1: Aku aja dulu pakai sepatu kalau kecilan tuh dilipat itu Mbak Deni, untuk anak di tengkuk di apa di ya pokoknya jari-jari yang lima itu nah biasanya nggak bisa gue bayangkan itu sepatu kecilan. Kalau aku lebih baik nyeker aja sudah sekalian Mbak Deni. Kalau temanku dulu waktu SD itu banyak nyeker aja bagian sekolah. SD itu aku nggak bohong itu. Sekolah tuh nyeker aja sampai tumit kakinya tuh pecah-pecah Mbak Dini. Malum airnya tuh asam kan, air di Kalimantan tuh asam, tanahnya asam. Warnanya kayak teh tuh nah. Jadi pecah-pecah tumitnya tuh Mbak Dini kan. Kelihatan garis-garis padahal umur masih muda belasan tahun. Ya malum lah orang susah kan. Celananya aja ada kacamatanya Mbak Dini. Malum kan orang gak punya teman-temanku, kasihan juga udah. Nyeker semua tuh kalau yang laki-lakinya Mbak Dini. Malum lah itu aku tuh masih sekolah di Waru tuh Mbak Dini, di Kabupaten Pasir. SD SD-nya SD Impres lagi. SD Impres 007.
0: Masih hafal ya Pak?
1: Ngasih SD 007 007. SD-nya Mr. Bond, James Bond. James nah, Bond. Dia. Jadi orang tua ya harus siap-siap anaknya juga. Mungkin mau sekolah ya kan, mau masuk ketawajuan baru ya kan. Apa namanya STMB kah ya? STMB kah itu siap-siap ya. Tambah-tambah biaya apa kah keluar. Kalau yang pegawai negeri biasanya ada gaji ke-13 masih masih mending Mbak Deni.
0: Masih ada yang bantu ya Pak ya?
1: Iya, kalau yang swasta ini gajinya gaji ke-14, ke-15 biasa tambahnya bedanya itu Mbak Deni.
0: Ya, gimana di sana Pak? Harga bahan pokok apakah mengalami kenaikan Pak? Di ini beberapa berita mengalami kenaikan. Nah di tempat Bapak sendiri seperti apa Pak?
1: Naik sih biasa aja sih kalau menurutku masih bisa beli aja kok. Nah, masih ada juga kok barangnya. Yang palingnya sering ada bolong-balik bawa tuh ya si melon itu. Yang 13 kilo, apa yang 3 kilogram itu. Nah itu aja sering bolong-balik. Kalau BBM ada masih orang ngecer-ngecer banyak. Dan nyaman masih. Mending tinggal duitnya aja Mbak Deni.
0: Ya benar. Ya,
1: duitnya aja. Apalagi kalau tanggal tua ya kan.
0: Iya.
1: Ini ada duitnya pintar-pintar
0: ngatur. Ada juga ya tanggalnya tua ya Pak.
1: Ada tanggal tua. Itu biasanya dompet kering mulai itu Mbak Deni.
0: Oh gitu.
1: Oke dilanjut Mbak Deni, makasih.
0: Ya, terima kasih Pak.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haryanto dari Kubar, yang mana pendengar memang disampaikan oleh Pak Haryanto kenaikan harga memang ada tapi tidak begitu terlalu ya, masih bisa hanya gas aja, hanya gas yang 3 kilo saja. Dan juga ini mengalami kenaikan harga seperti yang disampaikan oleh Kepala Dinas tadi pendengar, yang kami kutip dari rri.co.id. Dan ini ada juga WhatsApp dari pendengar kita Pak Masan Bali. Selamat pagi RRI. Di tanggal 2 Mei kemarin ada berita yang disampaikan oleh RRI Pro 1, ada guru yang sudah bertahun-tahun mengabdikan diri di dunia pendidikan tetapi status mereka masih honorer. Sedangkan orang yang baru 1 tahun bekerja di program MBG tetapi sudah diangkat jadi pegawai ya, sudah diangkat jadi pegawai P3K. Mohon jawaban dari pemerintahan dalam hal ini, Dinas Pendidikan ini seperti apa? Baik. Terima kasih Pak Masan Bali, informasi yang sudah disampaikan ke kita. Dan kita coba untuk mengangkat telepon, ada penelpon kita yang sudah bergabung bersama kita di saat ini. Ya, baik. Ada penelpon kita di saat ini pendengar yang sudah bergabung bersama kita. Ada Pak Bahar ya dari Balikpapan. Selamat pagi Pak Bahar.
2: Pagi.
0: Halo Pak Bahar, kenapa terputus? Iya, sayang sekali ya, dicoba lagi Pak. Ya, dicoba lagi untuk bergabung bersama kita di pagi hari ini. Terputus. Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, kami masih terus menantikan Anda pendengar di layanan telepon 743495 atau di 736566. Dan sambil menantikan Anda pendengar, beberapa informasi juga akan kami hadirkan untuk Anda. Namun kita lewatkan dulu pendengar yang satu ini.

0: Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, masih terus bersama dengan kami di saat ini di 97,6 MHz Pro 1 RRI Samarinda. Untuk pendengar kami yang masih ingin bergabung bersama kami, silahkan pendengar ya. Tadinya ada penelpon yang sudah terputus, dicoba lagi dari Balikpapan ya. Ada Pak Bahar dari Balikpapan, seperti apa juga informasi-informasi yang ada di sana. Dan ini seringkali juga dikeluhkan terkait dengan PDAM ya, yang ada di Balikpapan, jalanan juga, trotoar juga. Nah, ini seperti apa perkembangannya, kami nantikan informasi dari Pak Bahar yang ada di Balikpapan. Baik, informasi berikutnya kami hadirkan untuk Anda pendengar terkait dengan kekayaan plasma nutfa lokal Kalimantan Timur dinilai menghadapi ancaman serius apabila tidak segera dilindungi dan didokumentasikan secara resmi di tengah perkembangan kebutuhan pangan modern dan pembangunan ibu kota Nusantara. Pemerintah bersama akademisi dan juga pelaku pertanian menilai upaya menjaga warisan genetik tanaman lokal menjadi langkah penting untuk masa depan ketahanan pangan daerah. Persoalan tersebut mengemuka pendengar saat dilaksanakannya talk show ya. Dan ini juga pendengar Kepala DPTPH Kaltim Fahmi Himawan menegaskan plasma nutfa merupakan aset daerah yang harus dijaga keberlangsungannya. Menurutnya, pemerintah kini berupaya memperkuat dokumentasi dan juga pengarsipan seluruh potensi plasma nutfa lokal sesuai dengan regulasi kementerian terkait. Ia menjelaskan pencatatan resmi menjadi langkah penting agar plasma nutfa lokal memiliki pengakuan legal sekaligus perlindungan terhadap aspek genetika tanaman daerah. Selain persoalan perlindungan plasma nutfa, juga membahas tentang pada talk show tersebut juga membahas tantangan ketahanan pangan di tengah perubahan pola konsumsi masyarakat. Ia menilai selama ini isu pangan terlalu berfokus pada swasembada beras, padahal kebutuhan pangan masyarakat modern tidak hanya bergantung pada karbohidrat. Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, ada Pak Arman dari Loajanan. Kita coba dulu angkat telepon Pak Arman dari Loajanan. Selamat pagi Pak Arman.
1: Selamat pagi, good hambat, Mbak Deni.
0: Ya, selamat pagi, good hambat juga, Bapak. Ya, silakan, ya. Bapak.
1: Cuaca mendung, kayaknya hujannya habis sholat Jumat kayaknya. Ya, seperhatikannya habis Jumat kayaknya hujan deras lagi.
0: Baru turun ya, Pak, ya? Ya.
1: Iya. Saya ingin berbicara tentang rumah layak, tidak kayak huni, bedah rumah lah istilahnya.
0: Ya, bedah rumah.
1: Ya, karena kan saya dengar kemarin itu Bapak Tito ada di Balikpapan kemarin itu.
0: Ya, betul.
1: Lagi apa ngelihat langsung itu yang kita bedah rumahnya.
0: Ya.
1: Ya alhamdulillah lah yang petinggi-petinggi di atas sana mau hadir. Ya mudah-mudahan di wilayah-wilayah lain mungkin dari menteri-menteri terkait bisa hadir atau wakil menterinya. Sehingga benar-benar real di lapangan beliau ngelihat sendiri kan. Nah, dan satu lagi Bu Dini, yang belum disentuh itu dan yang belum tersentuh itu, nah ini nih yang perlu dibahas ini Bu Dini.
0: Betul, iya.
1: Karena dana-dana itu ada, sudah ditujukan oleh negara. Duit itu kan duit rakyat, APBN itu. Dari rakyat, oleh rakyat, dan
0: untuk rakyat. Iya.
1: Sementara di Kalimantan Timur ini banyak rumah-rumah yang perlu disentuh itu, dibedah rumahnya, dibagusin dindingnya, lantainya mungkin, atapnya atau MCK-nya. Nah itu, jadi saya perhatikan itu kebanyakan itu Bu Dini cuek Bu Dini. Iya, dengan apa program ini, padahal itu uang rakyat loh. Nah itu, kan berapa ribu triliun itu dari apa sekitar 7.000 triliun itu kan duit APBN kita. Nah, 800 triliun kayak itu Bu Dini. Nah, itu untuk bedah rumah. Untuk wilayah Kaltim 3.000 ya.
0: Iya, 3.000.
1: Nah, kurang itu Bu Dini sebenarnya. Kurang itu 3.000 itu. Harusnya 7.000 rumah di bedah seluruh Provinsi Kalimantan Timur. Nah, terutama wilayah Kupar, masih banyak saudara-saudara kita yang perlu disentuh rumahnya. Sudah puluhan tahun berdiam tapi rumahnya ya
0: begitu-gitu saja ya Pak ya.
1: Iya. Saya dulu ada teman Bu Dini, yaitu yang saya ceritakan kemarin yang pernah saya telepon itu.
0: Yeah.
1: Di radio lain pun saya pernah itu telepon itu, dan itu ditanggapin oleh Bapak Prabowo sama ini, dia instruksikan itu Bapak Menteri-Menteri. Karena rupanya yang beredar di radio ini rupanya yang memang direkam oleh tim-tim mereka, jadi sampai akhirnya ke mereka. Nah, seperti itu Bu Dini. Jadi saya berharap kepada yang di lapangan, yang di lapangan ya, terutama ya tingkat RT, kemudian kepala dusun, kemudian kepala desa, kan mereka itu diberikan gaji tiap bulan tuh. Enak sudah, kemudian diberikan kendaraan operasional khusus wilayah Kukar. Saya lihat itu plat merah, motornya kadang motor metik, ada yang motor bebek plat merah, tapi motor itu ya berkunjung lah ke tempat saudara-saudara kita yang tidak mampu, kurang mampu, yang perlu-perlu sentuhan itu. Jangan motor-motor itu digunakan buat belanja ke pasar, ngantar anak sekolah, belanja sembako untuk dijual lagi, ngangkat pati, ngangkat sayur, untuk hal-hal yang pribadi sifatnya. Sementara operasionalnya itu kan untuk masyarakat itu Bu Dini. Nah itu, jadi yang harus, aku sering tanya itu Bu Dini, ada nggak kunjungan-kunjungan dari RT? Nggak ada. Dari kepala dusun nggak ada, dari desa, kepala desa nggak ada, dari dinas sosial nggak ada. Allahu Akbar, aku bilang ini kerjanya apa orang-orang ini? Padahal semua kan dapat fasilitas, mereka itu dapat gaji, enak loh sudah. Nah, dan duit negara itu ada untuk bedah-bedah rumah itu Bu Dini, sayang nggak dimanfaatkan. Nanti dilarikan ke provinsi lain, nanti ujung-ujungnya daerah lain itu bagus. Pemukimannya daerah kita enggak ribut lagi itu. Nah Bu Dini yang enggak maunya tuh, jadi perhatiannya tuh serius. Atau kayak gini aja sudah, Bapak Prabowo kalau dengar ya suara saya nih, Arman, orang Kalimantan Timur loh, jangan segera terbitkan sebuah surat. Apakah suratnya? Jadi harus melaksanakan kunjungan-kunjungan ke rumah-rumah warga, dibuktikan dengan foto, video, dan tanda tangan, bah, kalau perlu cap jempol. Biasanya aparat yang di level bawah ini mengadakan kunjungan dia, sehingga tahu BPJS-nya apakah sudah tersentuh, sembakonya, BLT-nya, segala semua lingkup lah. Nanti realnya nanti itu dia masih ke sekolah rakyat, anak-anak yang tidak mampu, kayak gitu Bu Dini.
0: Iya, baik Pak.
1: Demikian, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Arman dari Loajanan. Ini terkait dengan bantuan-bantuan ya yang diberikan oleh pemerintah ataupun program pemerintah yang baru 2 hari kemarin ya pendengar ya. Ini terkait dengan rumah rehabilitasi, ya, rehabilitasi rumah tidak layak huni ya. Ya, dan ini kita berharap juga pendengar untuk RT, RW, kepala desa ataupun kepala dusun dan maupun juga kelurahannya langsung turun ke lapangan untuk mendata ataupun melihat masyarakat kita yang memang juga pendengar yang memang ingin disentuh ya dengan bantuan-bantuan dari pemerintah. Karena pemerintah pusat itu tidak mengetahui ya siapa aja yang siapa yang diberikan. Namun yang mereka tahu itu bahwa mereka akan memberikan menyalurkan bantuan tersebut kepada orang-orang yang memang memerlukan bantuannya. Nah, seperti di lapangan juga program bantuan ini yang disalurkan ini harus juga tepat sasaran ya. Jangan juga yang memang sudah rumahnya sudah layak namun juga didaftarkan menjadi rumah tidak layak huni. Artinya harus tepat sasaran. Baik, terima kasih untuk Pak Arman dari Loajanan dan juga Pak Haryanto yang dari Kutai Barat yang sudah bergabung bersama kita di pagi menjelang siang hari ini pendengar. Dan untuk Anda yang ya, masih ada penelpon lagi untuk saat ini. Kita coba dulu untuk penelpon kita di pagi hari ini yang sudah bergabung bersama kita. Ada Pak Budiman Arif. Selamat pagi Pak Budiman Arif.
2: Baik, selamat pagi saudaraku yang bangga membangun bangsa dan negara Republik Indonesia yang kita sayangi dan kita cintai. Kita harus satu. Secara nasionalis, kita hidup diberi Allah dengan setulus hati untuk memeliharanya secara bersama. Kita harus, makanya ada nenek moyang kita mengatakan kita harus bergotong royong. Selamat pagi saudara-saudaraku yang bangga membangun Kaltim. Untuk kita semua dengan hati orang Kaltim memberikan sesuatu. sesuatu yang terbaik untuk saudara-saudaranya di lain provinsi. Begini Bu Neni, itu kan kemarin ada kucuran dana ya untuk buka bedah rumah.
0: Bedah rumah, iya.
2: Saya lebih menitik beratkan ada sesuatu pekerjaan yang belum kelar. Itu sudah program dari arwah Pak Abang Baru. Saudara kita yang ada di bantaran bibir sungai itu tidak ada lagi. Itu dialokasikan PUPR. Itu menyediakan alokasi untuk perumahan mereka sehat, dibentuk seperti perumnas dulu. Di darat dibentuk halaman, tempat ibadah, sekolah, perkarangan, di sana ada puskesmas. Kan enak. Karena di bantaran itu tidak layak. Banyak di sini saudara-saudara kita ada itu di sekitar seputar Pasar Gedondong, Samarinda, kemudian Pasar Ijaba, masih tersisa juga di sungai bantaran Sungai Karangungus. Itu segera diratifikasi mereka. Lahan mumpung masih bisa dicangkau oleh pemerintah daerah di Samarinda ini. Kesana. Mumpung masih murah sekarang. Lahan itu dibebaskan. PU segera menata matangnya lahan tersebut. Sesuai dengan bentuk konturnya secara terencana. Ini manfaatkan itu, jangan seperti pejabat dulu. Sungai Karangmumus itu pernah dikambing hitamkan, dipoto-poto, masyarakat ada MCK-nya mengapung di sungai di bantaran sungai itu. Rumahnya reot, kemudian minta dana dari luar negeri, begitu ngucur.
0: Masukkan tak
2: gunakan oleh pejabat. Itu saya tahu itu. Tahu dulu itu masih zamannya Pak Gubernur, kalau tidak salah Pak Wandi turun, kalau tidak ya, Pak Eri Suparjan sampai turun ke Pak Ardan. Itu pernah itu dijadikan komersil sama mereka. Dana turun dari luar negeri itu aja. Nah sekarang ini masih ada tersisa. Itu Pak Nyarun bekerja keras mengorek lumpur-lumpur di semen yang ada di Sungai Karangmumus itu. Itu masih ada juga yang belum kelar diturap. Mumpung saudara kita sekarang ada pengertian untuk mereka hidup tertata dan sehat di pinggiran. Di sana. Jadi kita harus betul-betul tepat guna. Jangan ada lagi. Ada lagi turap yang longsor tidak diperhatikan. Itu di Tauperong itu. Bagaimana itu? Kita minta jangan kerja ulang, jangan kerja lagi di kemudian hari. Buatlah yang akurat dan mantap untuk pemerintah daerah. Coba diteliti secara lapangan, benar atau tidak kata Pak Budiman. Jadi kita bentuk. Kalau dulu Pak Suharto, dia teliti untuk membangun Kaltim ini. Dia terupan para transmigrasi dengan punggung-punggungnya orang kan membangun ruas-ruas jalan baru. Tidak ada dulu Pak ini. Yang namanya eskapator itu enggak ada. Dulu yang ada adalah punggungnya orang tuan dengan kongnya. Dari kiri lempar ke kanan, dari kanan lempar ke kiri. Jadilah badan jalan.
0: Baik,
2: seperti
0: Pak.
2: Jalan Cendrawasih dan Pemuda. Jalan Juanda dulu.
0: Baik,
2: itu Pak. Tidak ada Jalan Juanda tembus ke Prinoper itu dari Air Putih, enggak ada dulu. Sawah itu. Itu orang tuan. Jadi waktu di tuan, istrinya nunggu di tuan. Perkebunan yang diberikan 1 hektar lebih oleh pemerintah dan hasil kebunnya di pondoknya, suami setelah tumbuh di sana dipelihara, dibersih dan didangir menunggu hasil dari perkebunan, suami turun ke kota membangun sesuatu kebutuhan di daerah ini, jalur air, jalanan dan sebagainya. Nah ini ada peluang sedikit demi sedikit kita berbagi kue dari pemerintah entah berapa triliun untuk bedah rumah. Tepat sasaran dan mantap ketentuannya itu pemerintah. Di mana lini mana? Di Balikpapan itu sudah jelas.

0: oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID.
1: Salam jumpa pendengar LPPL Indonesia, jumpa kembali dalam berita Indonesia Live yang disiarkan secara langsung oleh seluruh lembaga penyiaran publik lokal, anggota Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
0: Anda tengah menyimak berita Indonesia Live. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Berita Indonesia Live edisi 7 Mei 2026 bersama Radio Host LPPL Irama FM Purworejo, Jawa Tengah, menyuguhkan berita teraktual dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif akan hadir bersama dengan saya, Dani Damara.
0: Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Pendengar berita Indonesia Live di sesi pertama berasal dari berita suara Muara Enim FM Sumatera Selatan. Dengan berita, Bupati Muara Enim Edison resmikan jembatan gantung Desa Siku, Kecamatan 4, Petulai, Dangku. Reporter DJ Aldo, silakan dengan laporan Anda.
2: Pendengar LPPL Indonesia, usai penantian panjang selama 14 tahun lamanya, kini masyarakat Desa Siku, Kecamatan 4, Petulai, Dangku patut berbahagia dengan bangunnya jembatan gantung yang menghubungkan permukiman warga Desa Siku dengan lahan perkebunan dan destinasi wisata Danau Mangkas. Jembatan gantung yang membentang kurang lebih 250 meter di atas Sungai Lematang tersebut diresmikan oleh Bupati Muara Enim Edison didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Muara Enim Heni Pertiwi Edison pada Rabu 6 Mei 2026. Bupati yang juga hadir bersama Asisten Perekonomian dan Pembangunan Rusdi Hairullah dan juga beberapa kepala perangkat daerah menjelaskan bahwa jembatan gantung ini dibangun menggunakan dana APBD P Kabupaten Muara Enim tahun 2025 senilai 3 miliar rupiah. Jembatan ini lanjutnya merupakan jembatan gantung pertama dan satu-satunya yang sudah didambakan oleh masyarakat Desa Siku dan sekitarnya sebagai akses jalan penghubung masyarakat yang hendak beraktivitas berkebun atau berkunjung ke wisata Danau Mangkas. Dijelaskannya bahwa selama 14 tahun terakhir warga yang hendak berkebun harus menyeberang menggunakan perahu kayu yang didayung secara manual. Dengan telah diresmikannya jembatan ini diharapkan menjadi penggerak perekonomian warga, khususnya bagi para petani yang hendak mendistribusikan hasil pertanian dan perkebunannya dengan efisien dan tentunya lebih aman. Sementara itu mewakili warga Desa Siku dan sekitarnya, Kepala Desa Siku Abdul Karim dalam sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Muara Enim atas telah dibangunnya jembatan gantung yang merupakan akses satu-satunya menuju lahan berkebun dan destinasi wisata Danau Mangkas bagi warga setempat. Dirinya memastikan akan mengajak seluruh warga untuk menjaga dan merawat jembatan tersebut dengan baik agar manfaatnya dapat dirasakan bagi generasi mendatang. Usai peresmian jembatan gantung, Bupati bersama rombongan kemudian menebar 10.000 benih ikan di destinasi wisata Danau Mangkas yang diharapkan dapat berkembang dan menjadi destinasi wisata unggulan di Kabupaten Muara Enim. Demikian laporan khusus redaksi LPPL Radio Suara Muara Enim 97,4 FM. DJ Aldo melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Laporan selanjutnya dari Radio Suara Gresik FM dengan berita Pemkab Gresik apresiasi kontribusi Muhammadiyah dalam membangun pendidikan bermutu. Reporter Cahyo, silakan dengan laporan Anda.
3: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, Pemerintah Kabupaten Gresik mengapresiasi kontribusi Muhammadiyah dalam mendukung pembangunan pendidikan dan mencetak generasi unggul di Kabupaten Gresik. Apresiasi tersebut disampaikan dalam kegiatan Simposium Nasional Guru Muhammadiyah dalam rangka Hari Pendidikan Nasional yang digelar di Hal Sang Pencerah, Universitas Muhammadiyah Gresik, Kamis 7 Mei 2026. Kegiatan bertema Guru Muhammadiyah Inspiratif, Inovatif, dan Kolaboratif untuk Pendidikan Bermutu ini diikuti ratusan guru Muhammadiyah se-Kabupaten Gresik. Bupati Gresik Fandi Ahmad Yani yang diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Suprapto, menyampaikan bahwa Muhammadiyah selama ini konsisten berkontribusi dalam dunia pendidikan dan membangun sosial masyarakat. Pemkab Gresik juga menegaskan komitmennya mendukung transformasi pendidikan untuk menciptakan sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045. Selain simposium, kegiatan juga dirangkai dengan pemberian penghargaan kepada guru berprestasi tingkat SD hingga SMA, launching buku praktik pembelajaran, serta apresiasi bagi sekolah dan guru inspiratif di Kabupaten Gresik. Melalui kegiatan ini, diharapkan kolaborasi antara pemerintahan, Muhammadiyah, dan insan pendidikan semakin kuat dalam menghadirkan pendidikan bermutu dan berkemajuan. Saya Cahyo As dari Suara Gresik, melaporkan.
1: Terima kasih reporter Cahyo atas laporannya. Dan pendengar, berita selanjutnya datang dari kabar dari Gema Sejaan FM Kota Baru, Kalimantan Selatan. Dengan berita, Kota Baru raih juara 1 Creative Financing. Dengan reporter Fajri, silakan dengan laporan Anda.
4: Pendengar LPPL Indonesia, pemerintah Kabupaten Kota Baru kembali mengharumkan nama daerah dengan meraih juara 1 kategori Creative Financing pada apresiasi pemerintah daerah berprestasi 2026 Regional 2 Kalimantan. Kota Baru mengungguli 12 kabupaten lainnya berkat inovasi pembiayaan pembangunan yang kreatif dan berkelanjutan di luar APBD. Penghargaan diserahkan langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto kepada Bupati Kota Baru Haji Muhammad Rusli. Disaksikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian beserta seluruh kepala daerah se-Kalimantan pada Selasa 5 Mei 2026 malam di Ballroom Hotel Platinum Balikpapan. Pada kesempatan itu Bupati Kota Baru Haji Muhammad Rusli menyebut capaian ini hasil kolaborasi pemerintah daerah, Forkopimda, stakeholder, dan masyarakat Kota Baru. Kedepan, pemerintah daerah akan terus memperkuat inovasi pajak daerah, penguatan BUMD, optimalisasi CSR, serta kerjasama dengan sektor swasta untuk mempercepat pembangunan dan pelayanan publik. Untuk kategori Kabupaten di Regional 2 Kalimantan, Kabupaten Kota Baru berada di posisi pertama, disusul Kabupaten Hulu Sungai Selatan di posisi kedua, dan Kota Waringin Barat di posisi ketiga. Sementara untuk kategori Kota Samarinda menjadi juara pertama dan Palangkaraya di posisi kedua. Sedangkan di tingkat provinsi Kalimantan Utara keluar sebagai yang terbaik. Demikian Fajri, LPPL Radio Gema Sejan FM Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan untuk berita Indonesia Live.
1: Terima kasih reporter Fajri atas laporan Anda. Dan pendengar LPPL Indonesia, informasi dari Gema Sejan FM mengakhiri sesi pertama kita di berita Indonesia Live. Berita dari seluruh penjuru Indonesia di sesi kedua di Berita Indonesia Live bersama dengan saya, Dani Damara.

0: Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana berita Indonesia Live, Gagak Krimang Kabupaten Blora Jawa Tengah, Sasarena Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Kemabungo Kabupaten Bunga Jambi, Tuba Bakyu Streaming Radio Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung. Kontributor Berita Indonesia Live, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Lansekmani FM Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, Abdi Persada FM Kabupaten Banjarbaru Kalimantan Selatan, Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, Radio Suara Hulantalu Provinsi Gorontalo, Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten, Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur, RPKD Kota Denpasar Bali, Praja Suara FM Kabupaten Tuban Jawa Timur, Mahardika FM Kota Blitar Jawa Timur, Pesona FM Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah, Besemah FM Kota Bagaralam Sumatera Selatan, Tuntung Pandan FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, Sawah Lunto FM Kota Sawah Lunto Sumatera Barat, Batara FM Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah, Gemilang FM Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Gemarandik FM Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Suara Dak Sinarga FM Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, RTFM Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, Gemilang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Suara Banjar FM Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Gema Sudirman FM Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, Suara Kota Mataram FM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Mahardika FM Kabupaten Bondowoso Jawa Timur, Buana Asri FM Kabupaten Sragen Jawa Tengah, RPD Kutim FM Sangatta Kutai Timur Kalimantan Timur, Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan Jawa Timur, Sonata FM Kota Bandung Jawa Barat, Irama FM Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, Luhak dan Tuo FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, Radio Suara Anjuk Ladang FM Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur, Gemasa Ijaan Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan, Suara Kampar FM Kabupaten Kampario, Jateng Gayeng Online Radio Provinsi Jawa Tengah, Sergai FM Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara, Maros FM Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, Kanjuruhan FM Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In FM Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, Sembayu FM Kota Tegal Jawa Tengah, In Radio Provinsi Bangka Belitung, dan Persada FM Kabupaten Blitar Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Pendengar LPPL Indonesia, terima kasih Anda masih menyimak berita Indonesia Live. Inilah berita Indonesia Live di sesi kedua dengan informasi selengkapnya.
0: Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Pendengar LPPL Indonesia, saat ini kita sudah memasuki sesi kedua. Di sesi kedua ini, kita akan menyimak Persada ID Talks. Informasi selengkapnya akan disampaikan dengan rekan Jafar dari LPPL Radio Irama FM Purworejo, Jawa Tengah.
0: Persada ID Talks. Persada ID Talk.
2: Halo pendengar LPPL se-Indonesia, kembali lagi bersama saya Jafar dalam Persada ID Talk. Kali ini saya sudah bersama Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo, Bapak Yudi Agung Prihatno, SSTPMM. Selamat pagi Bapak, apa kabar?
3: Selamat pagi Mas Jafar dan seluruh pendengar LPPL Irama FM. Alhamdulillah saya sehat dan semoga Mas Jafar dan seluruh masyarakat yang mendengarkan LPPL Irama FM ini juga selalu diberikan kesehatan.
2: Amin. Terima kasih Pak Yudi. Ini menarik karena saya juga akan menanyakan ini terkait PPDB tahun ini. Tentunya masyarakat pada ingin tahu ini, kira-kira kapan pelaksanaan PPDB tahun ini dan apa saja jalur PPDB yang berlaku. Misalkan zonasi, afirmasi, prestasi, dan perpindahan orang tua.
3: Ya, terima kasih Mas Jafar. Jadi ini kalau di Kabupaten Projo dalam lingkup kewenangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Projo ada tiga, yaitu penerimaan di TK atau PAUD formal, kemudian di SD negeri dan juga di SMP negeri. Jadi memang belum melibatkan teman-teman dari sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat atau swasta. Jadi ini sistemnya juga ada dua, online dan offline. Untuk yang TK PAUD ini offline, untuk yang SD negeri dan SMP negeri ini online. Kemudian kapan diselenggarakannya tentu berbeda-beda sesuai dengan jenjangnya tadi. Untuk TK atau PAUD non formal ini akan dimulai pendaftarannya tanggal 18 dan sampai dengan 19 Mei 2026. Kemudian pengumumannya tanggal 21 Mei 2026, daftar ulangnya 22 sampai 23 Mei 2026. Ini offline. Kemudian jalurnya ini ada 3, domisili, afirmasi, dan mutasi. Jadi domisili ini berkaitan dengan jarak tempat tinggal sekolahnya, afirmasi ini berkaitan dengan mengetahui situasi kondisi dari mungkin termasuk status daripada pendaftar ini, apakah merupakan penerima program bantuan dari pemerintah atau bukan. Jadi kalau dia masuk afirmasi, termasuk anak-anak kita yang disabilitas, tentu dengan catatan bisa mengikuti proses belajar di sekolah ini. Kemudian jalur mutasi ini yang orang tuanya pindah kerja ke Purworejo atau anak dari guru yang bertugas di sekolah tersebut. Jadi itu kalau dari TK dan PAUD. Kemudian di SD negeri sama dengan di TK PAUD, mulainya juga 18 sampai dengan 19 Mei 2026. Pengumumannya nanti hasilnya 21 Mei 2026, daftar ulangnya 22 sampai 23 Mei 2026. Ini untuk yang jalur afirmasi dan mutasi. Jadi kalau tadi yang TK domisili, afirmasi, mutasi bareng, kalau yang SD negeri ini afirmasi dan mutasinya yang bareng dengan TK. Tetapi yang jalur domisili, karena kalau di SD ini dibedakan, maka jalur domisilinya nanti yang dimulai 11 sampai 12 Juni 2026, pengumumannya 13 Juni 2026 dan

0: TK PAUD dan SD negeri 3 jalur, kalau yang SMP ini ada 4 jalur. Afirmasi dan mutasi diselenggarakan bersamaan, pendaftarannya 17 sampai dengan 18 Juni 2026, diumumkan hasilnya 19 Juni 2026, daftar ulangnya 22 Juni 2026. Untuk jalur domisili dan prestasi SMP, ini akan dimulai pendaftarannya 23 sampai dengan 25 Juni 2026, pengumuman hasilnya 27 Juni 2026, dan daftar ulangnya 29 sampai dengan 30 Juni 2026. Jadi itu waktu untuk penyelenggaraannya.
1: Terkait ini harapannya, Pak?
0: Jadi, ya, tentu harapannya, karena SPMP ini kan, kalau saya matur, ini hajat seluruh masyarakat Purworejo. Ini kepentingan seluruh masyarakat, sehingga bagaimana kemudian tentu diperlukan suatu sistem atau tata cara yang baik agar memberikan rasa keadilan, transparansi, memberikan akses pelayanan pendidikan yang sama ke semua masyarakat, sehingga harapannya regulasi ini benar-benar bisa menjadi pegangan bersama baik penyelenggara, utamanya dalam dinas pendidikan dan seluruh satuan pendidikan yang ada, kemudian juga didukung, diikuti oleh seluruh masyarakat, khususnya dari para orang tua, wali murid, dan juga anak-anak semua, sehingga ketika ini sudah masuk dalam sistem, harapannya tentu bisa memberikan yang terbaik untuk masyarakat, memberikan kesempatan yang terbaik untuk anak-anak kita mendapatkan akses pendidikan ke satuan pendidikan yang ada di Kabupaten Purworejo. Karena memang terutama 4 jalur ini kan semuanya untuk memberikan rasa keadilan, yang punya prestasi bisa masuk dari jalur prestasi, yang rumahnya dekat bisa masuk dari jalur domisili, kemudian yang masyarakat tidak mampu, yang mohon maaf mungkin putus sekolah, yang disabilitas bisa masuk dari jalur afirmasi, kemudian yang karena tugas orang tuanya ini juga bisa masuk lewat jalur mutasi. Jadi bisa dikatakan 4 jalur ini diupayakan memberikan rasa keadilan dengan situasi kondisi masyarakat yang ada, sehingga bisa memanfaatkan dari masing-masing jalur tersebut dengan ideal.
1: Oke, Pak Yudi, terima kasih banyak atas kesempatannya. Dan pendengar LPPLC Indonesia, demikianlah wawancara saya dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo, Bapak Yudi Agung Trihatno, SSTPMM. Dan saya Jafar dari LPPL Radio Irama FM, melaporkan untuk Persada ID Talk.
2: Terima kasih rekan Jafar atas laporannya. Dan pendengar, berita pertama di sesi kedua berasal dari Suara Anjuk Ladang Anjuk dengan berita Pemkab Nganjuk berikan penghargaan ke 310 siswa berprestasi. Reporter Edna Laila, silakan dengan laporan Anda.
3: Baik rekan Dani Damara dan pendengar LPPL seluruh Indonesia. Sebanyak 310 siswa dari jenjang SD hingga SMA sederajat menerima penghargaan langsung dari pemerintah Kabupaten Nganjuk. Prestasi ini diraih dalam berbagai bidang, baik akademik maupun non-akademik, mulai dari tingkat kabupaten hingga nasional. Bupati Nganjuk Marhen Jumadi menyerahkan piagam tersebut sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi para putra-putri terbaik daerah. Momen ini sekaligus menjadi bukti lahirnya generasi tangguh di Kota Angin. Dalam amanatnya, Kang Marhen menegaskan bahwa tidak ada anak yang bodoh. Baginya, setiap anak memiliki keunikan dan kecerdasan berbeda yang harus didukung oleh ekosistem pendidikan yang tepat. Bupati juga berpesan agar para pelajar tidak cepat berpuas diri menghadapi persaingan global. Ia menekankan pentingnya terus belajar, rajin membaca, dan gigih mencari pengalaman baru. Pemerintah Kabupaten Nganjuk berharap apresiasi ini menjadi pemantik semangat bagi seluruh pelajar. Targetnya akan lebih banyak lagi generasi muda yang berkarya dan mengharumkan nama daerah.

0: di masa depan. Saya Edna Laila dari LPPL Radio Suara Anjuk Ladang Anjuk Jawa Timur, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih reporter Edna Laila atas laporannya. Dan pendengar, berita selanjutnya dari Radio Luhak Nantu Tanah Datar Sumatera Barat dengan berita, dorong percepatan Hunta Pasca Bencana, Bupati Eka Putra sambangi BNPB. Reporter Oji, silakan dengan laporan Anda.
2: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, Bupati Kabupaten Tanah Datar Eka Putra SMM melakukan pertemuan dengan Deputi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB guna mendorong percepatan pembangunan hunian tetap atau huntap bagi masyarakat terdampak bencana hidrometeorologi di wilayahnya, baik huntap terpadu maupun mandiri, hari Rabu kemarin 6 Mei 2026 di Jakarta. Pertemuan ini membahas langkah strategis percepatan pembangunan huntap terpadu dan mandiri sebagai bagian dari upaya pemulihan pasca bencana yang lebih terarah dan berkelanjutan, demikian disampaikan oleh Bupati Tanah Datar. Bupati menegaskan komitmen pemerintah daerah Kabupaten Tanah Datar untuk memastikan masyarakat terdampak segera memperoleh tempat tinggal yang layak, aman, dan nyaman. Karena menurut beliau, percepatan pembangunan huntap menjadi prioritas agar warga tidak berlama-lama berada di hunian sementara. Dan Bupati berharap melalui kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah dan BNPB, proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Tanah Datar dapat segera terrealisasi dan memberikan kepastian bagi masyarakat. Pendengar, berdasarkan data yang diajukan ke BNPB melalui Deputi Rehabilitasi dan Rekonstruksi di 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Batipua Selatan, Kecamatan Batipua, Kecamatan Rambatan, dan Kecamatan Saplokoto, tercatat sebanyak 88 unit huntap mandiri dan 56 huntap terpadu, 3 warga tidak memilih, dan 1 tanpa pernyataan, dengan total 148 unit terdampak. Pada kesempatan tersebut, Bupati Eka Putra juga menyerahkan dokumen dan data penerima bantuan huntap relokasi terpadu dan huntap relokasi mandiri bagi korban bencana alam yang diterima langsung Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB Republik Indonesia Jarwansah. Baik pendengar, demikian Oji Linggadi LPPL Radio Luhak Nantuo 102,5 FM Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih reporter Oji atas laporannya. Dan pendengar, berita dari Luhak Nantuo menutup sesi kedua Berita Indonesia Live. Selanjutnya, masih bersama dengan radio host LPP Iram FM Purworejo di sesi ketiga. Pendengar LPPL Indonesia, saat ini kita sudah sampai pada sesi terakhir Berita Indonesia Live edisi 7 Mei 2026. Sebelum laporan selanjutnya, kita akan menyimak laporan khusus redaksi Berita Indonesia Live. Laporan akan disampaikan oleh redaktur Anka Sianto. Disilakan.
3: Pendengar LPPL Indonesia, Komisi 10 DPR RI berkomitmen untuk lebih memuliakan profesi guru lewat rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau RUU Sisdiknas. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Kurniasih Mufidayati mengatakan bahwa profesi guru akan dimuliakan setara dengan profesi lainnya seperti dokter, akuntan, atau insinyur. Hal ini menurutnya konsekuensi logis dari pengategorian guru sebagai profesi. Ia menegaskan bahwa guru ialah profesi mulia yang menjadi fondasi lahirnya profesi-profesi lain. Oleh sebab itu, memuliakan guru lewat RUU Sisdiknas merupakan keniscayaan sebagai bentuk penghargaan bagi tenaga pendidik. Dalam konteks persoalan saat ini, Kurniasih menyoroti masih adanya perbedaan persepsi mengenai kesejahteraan dan perlindungan profesi guru. Dia mengatakan untuk diakui sebagai guru, konsekuensinya adalah membutuhkan pengakuan profesional yang dibuktikan dengan sertifikat pendidik. Padahal masih banyak guru yang dalam proses atau belum memperoleh sertifikasi. Selain itu, dia juga berharap agar ke depan tidak ada lagi kategori pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3 paruh waktu atau P3K honorer yang selama ini membingungkan dan merugikan para guru. Menurutnya, kategori yang terlalu banyak dan rumit perlu dirapikan agar lebih jelas dan tidak merugikan tenaga pendidik. Laporan khusus redaksi Anka Sianto untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih kepada redaktur Anka Sianto dari Dapur Berita Indonesia Live. Dan pendengar, selanjutnya berita datang dari Suara Tabalong, Kalimantan Selatan. Dengan berita, Pemkab Tabalong berkomitmen dukung program pembangunan infrastruktur sumber daya air. Reporter Siti Nurjana, silakan dengan laporan Anda.
4: Pendengar LPPL Indonesia, pemerintah Kabupaten Tabalong berkomitmen penuh mendukung program pembangunan infrastruktur sumber daya air yang akan dilaksanakan Balai Wilayah Sungai Kalimantan 3 Banjarmasin pada tahun 2026 di Kabupaten Tabalong. Dukungan ini menjadi bentuk komitmen dalam menjawab kebutuhan masyarakat, khususnya di sektor pertanian dan ketahanan pangan. Dukungan tersebut disampaikan Bupati Tabalong Muhammad Norifani usai pemerintah Kabupaten Tabalong menerima hibah aset jalan nasional dari Balai Pelaksana Jalan Nasional Wilayah 2 Kalimantan Selatan pada Selasa 28 April 2026 di kediaman Bupati Tabalong. Salah satu kegiatan pembangunan infrastruktur sumber daya air oleh BWS Kalimantan 3 di Tabalong adalah kelanjutan Bendung Jaro. Bupati yang akrab disapa Haji Pani menegaskan bahwa pembangunan embung di Kecamatan Jaro merupakan harapan besar masyarakat yang telah lama dinantikan, sekaligus sejalan dengan program nasional dalam mendukung ketahanan pangan. Menurutnya, keberadaan embung Jaro sangat penting, khususnya bagi masyarakat di wilayah Jaro. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Tabalong siap membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan, baik melalui sosialisasi maupun penyampaian informasi kepada masyarakat hingga tingkat kecamatan dan desa. Selain itu, pembangunan siring di belakang Pasar Tanjung juga dinilai strategis karena kawasan tersebut merupakan pusat aktivitas ekonomi masyarakat. Dengan adanya penataan, diharapkan aktivitas perdagangan dapat berjalan lebih lancar dan nyaman. Di sektor pertanian, Haji Pani juga menyoroti pentingnya normalisasi dan pengembangan jaringan irigasi, mengingat sebagian besar masyarakat Tabalong berprofesi sebagai petani. Sejumlah wilayah seperti Jaro, Upau, hingga wilayah selatan Tabalong menjadi fokus perhatian dalam upaya peningkatan produktivitas pertanian. Pemerintah Kabupaten Tabalong juga berencana mengusulkan tambahan titik pembangunan irigasi, mengingat saat ini baru satu lokasi yang masuk dalam perencanaan. Langkah ini diharapkan dapat memperluas manfaat program bagi masyarakat. Demikian, Siti Nurjana, LPPL Radio Suara Tabalong melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih reporter Siti Nurjana atas laporannya. Dan pendengar, kabar selanjutnya datang dari Irama FM Purworejo, Jawa Tengah dengan berita, Bupati Purworejo melepas 755 jamaah calon haji menuju embarkasi Yogyakarta International Airport. Reporter Rizky Amelia, silakan dengan laporan Anda.
5: Baik, terima kasih pendengar LPPL Indonesia. Bupati Purworejo Yuli Hastuti menghimbau seluruh calon jemaah haji untuk mengikuti seluruh tahapan dengan tertib, menjaga kesehatan, serta menjaga kekompakan selama menjalankan ibadah haji. Hal tersebut disampaikan saat melepas 755 calon jemaah haji asal Kabupaten Purworejo pada Rabu 6 Mei 2026 di Pendopo Kabupaten Purworejo. Total sebanyak 755 calon jemaah haji berasal dari Kabupaten Purworejo yang tergabung dalam 5 kloter, yakni kloter 13, 16, 24, 25, dan 26 siap untuk diberangkatkan menunaikan ibadah haji tahun 1447 Hijriah. Adapun keberangkatan dijadwalkan pada tanggal 7, 11, 18, 19, dan 20 Mei 2026. Sebelumnya, Bupati menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh calon jamaah haji yang telah mendapat kesempatan menunaikan ibadah haji pada tahun 2026. Disampaikan bahwa hal tersebut merupakan nikmat dan kesempatan yang sangat mulia yang patut untuk disyukuri. Memanfaatkan kesempatan yang mulia ini untuk memperbanyak ibadah, memperkuat keikhlasan, dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih lanjut, Bupati berharap dengan perubahan embarkasi keberangkatan dari embarkasi Donohudan ke embarkasi Bandara Internasional Yogyakarta dapat semakin memudahkan para calon jemaah haji asal Purworejo. Sementara itu, PLT Kepala Bagian Kesra Setda Kabupaten Purworejo Ari Wibowo menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk perhatian dan penghormatan pemerintah daerah kepada calon jemaah haji, sekaligus sebagai sarana mempererat silaturahmi antara pemerintah daerah dengan jemaah. Melalui kegiatan tersebut diharapkan para calon jemaah haji dapat mempersiapkan diri dengan baik, sehingga dapat menjalankan ibadah dengan lancar serta kembali ke tanah air dalam keadaan sehat dan menjadi haji yang mabrur. Baik, demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Saya Rizky Amelia dari LPPL Radio Irama FM Purworejo untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih rekan Rizky Amelia atas laporannya dan pendengar LPPL Indonesia, berita dari Irama FM Purworejo, Jawa Tengah. sekaligus menutup berita Indonesia Live pada edisi Kamis 7 Mei 2026. Saya Dani Damara beserta segenap kru LPPL Irama FM Purworejo Jawa Tengah sebagai radio host mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
6: Disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, news inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada.

0: Eh Pak Marwan, melamun aja. Ada apa Pak Marwan? Cerita dong.
1: Aduh, ini loh Pak Wanto, saya baru aja dapat surat dari Dinas Koperasi.
0: Loh, emangnya kenapa?
1: Ini nih, koperasi saya sudah tidak aktif lagi.
0: Aduh, kok bisa Pak Marwan?
1: Saya dan anggota koperasi ingin koperasi ini aktif dan berjalan. Soalnya anggota koperasi tanya terus sih, jadi pusing aku Pak.
0: Ah, gitu aja galau, tak kira ada apa. Diuruslah Pak persyaratannya, dilengkapi sesuai arahan dari Dinas Koperasi.
2: Ya, informasi bagi seluruh pengurus koperasi di Kutai Timur, mengapa koperasi dinyatakan tidak aktif karena 1. Tidak melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT selama 2 tahun berturut-turut, 2. Anggota kurang dari minimal atau tidak bertambah, 3. Kepengurusan dan pengawas koperasi tidak bekerja sesuai dengan fungsinya, 4. Alamat kantor koperasi tidak jelas, 5. Tidak menjalankan usahanya.
3: Waduh! Harus segera diurus ini, biar koperasi kami aktif dan berjalan dengan baik. Terima kasih ya Pak Wanto atas infonya.
2: Dengan semboyan, dijalankan organisasi dan usaha koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, diawasi organisasi dan usahanya secara demokratis oleh anggotanya, dirasakan manfaatnya oleh anggota dan masyarakat di sekitarnya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.

0: Menteri Kesehatan RI mengajak seluruh masyarakat untuk mulai membiasakan diri mengkonsumsi beragam sayuran dan buah-buahan lokal yang banyak tersedia di setiap harinya. Dalam mengkonsumsi sayur dan buah setiap hari, sebenarnya kita perlu mengikuti pedoman gizi seimbang sesuai Permenkes nomor 41 tahun 2014. Hasil penelitian riset kesehatan dasar atau RISKESDAS tahun 2010 menyatakan, masih banyak penduduk Indonesia yang tidak cukup mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan. Data RISKESDAS tahun 2013 menyebutkan, sebanyak 93,5% penduduk usia di atas 10 tahun mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan di bawah anjuran. Padahal, mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan merupakan salah satu bagian penting dalam mewujudkan gizi seimbang. Mengingat sayuran dan buah-buahan merupakan sumber berbagai vitamin, mineral, dan serat pangan, Badan Kesehatan Dunia atau WHO secara umum menganjurkan mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan untuk hidup sehat sejumlah 400 gram per orang per hari yang terdiri dari 250 gram sayur setara dengan 2,5 porsi atau 2,5 gelas sayur setelah dimasak dan ditiriskan, dan 150 gram buah setara dengan 3 buah pisang ambon ukuran sedang atau 1,5 potong pepaya ukuran sedang atau 3 buah jeruk ukuran sedang. Bagi masyarakat Indonesia, terutama balita dan anak usia sekolah, sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan 300 sampai dengan 400 gram per orang per hari, dan bagi remaja dan orang dewasa sebanyak 400 sampai dengan 600 gram per orang per hari. Sekitar 2/3 dari jumlah anjuran konsumsi tersebut adalah porsi sayur. Jika ingin tetap sehat, konsumsilah sayur dan buah. Ayo, jangan biarkan sel-sel dalam tubuh kita berhenti bekerja karena kurangnya asupan vitamin dan mineral dari makanan yang kita konsumsi. Salam Germas, gerakan masyarakat hidup sehat. Sehat, bugar, dan produktif.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Sesaat lagi Anda akan menyimak Warta Siang seputar Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.
2: Dari kawasan Sulawesi 8 RPD Kutim 99.4 FM bersama kita cerdas. Halo, selamat siang pendengar, dan apa kabar Anda siang hari ini? Senang sekali saya hadir menjumpai Anda di Warta Siang edisi hari ini, Jumat 8 Mei 2026 pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Warta Siang dengan informasi dari Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara serta rangkaian informasi-informasi terkini kami rangkum untuk 1 jam ke depan hingga berakhir di pukul 12.00 waktu Indonesia Tengah. Ya, dan sejumlah informasi sudah kami rangkum di ruang dengar Anda, di antaranya.

Ya, informasi diantaranya Raperda Perlindungan Pesut Mahakam Kukar Mandek sejak 2022, Ketua DPRD pastikan tetap jadi prioritas. Polemik hak angket DPRD Kaltim, PAN tidak ingin bola panas berbalik arah, kita tidak mau latah. Bupati PPU Mudiat Nur mewanti-wanti program tangguh RT harus benar-benar sesuai kebutuhan warga hingga imbas administrasi 126 warga Kampung Sidrap tak lagi dapat BLT, penjelasan pemerintah Kota Bontang. Ya, pendengar dan pemirsa, selain informasi tadi, sejumlah informasi terkini dari Kaltim Kaltara akan kami sajikan di ruang dengar Anda. Anda bisa menyimak informasi-informasi dalam Warta Siang hari ini melalui live TikTok RPD Kutim dan juga sejumlah platform RPD yang bisa Anda gunakan untuk menjangkau informasi siang hari ini dan juga melalui streaming di rpd.kutatimurkap.go.id. Warta Siang selengkapnya dari Ibu Kota Provinsi Kalimantan Timur, Kota Samarinda. Informasi-informasi ini kami rangkum dari media Tribun Kaltim.

Ya, pendengar dan pemirsa, kabar DPW Partai Amanat Nasional PAN Kalimantan Timur yang disebut mencabut persetujuan terhadap hak angket mengejutkan publik, di mana di tengah bergulirnya wacana penggunaan hak penyelidikan di DPRD Kalimantan Timur, PAN memilih mengambil sikap hati-hati dan tidak ingin terburu-buru mengambil keputusan yang strategis. Ketua DPW PAN Kalimantan Timur Erwin mengakui partainya memilih bersikap tenang di tengah dinamika politik yang berkembang. Dirinya menjelaskan keputusan terkait hak angket harus dipertimbangkan secara matang agar tidak menimbulkan dampak politik di kemudian hari. Padahal sejumlah kader PAN di DPRD Kalimantan Timur diketahui telah membubuhkan tanda tangan dukungan terhadap hak angket itu. Namun demikian, Erwin meminta para wakil rakyat dari PAN di Karang Paci, sebutan DPRD Kalimantan Timur, untuk meninjau ulang langkah tersebut. Ya, pendengar dan pemirsa, dikatakan terlebih secara internal fraksi PAN, kemudian juga Nasdem, atau PAN hingga Nasdem disebut belum pernah menggelar pembahasan resmi terkait penggunaan hak angket. Erwin menegaskan, setiap keputusan besar diambil partai harus melalui kajian matang dan diputuskan dengan kepala dingin. Secara pribadi, dirinya mengakui masih ingin mendalami substansi persoalan yang menjadi dasar munculnya hak angket tersebut. Selain itu, pendengar dan pemirsa, PAN ingin memastikan tetap berada di jalur kepentingan masyarakat tanpa adanya intervensi pihak luar. Ya, alih-alih terjebak dalam pusaran politik hak angket, Erwin justru menginstruksikan kader PAN di legislatif untuk memperkuat fungsi pengawasan terhadap kinerja gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Timur. Menurutnya, pengawasan belaka jauh lebih penting untuk memastikan setiap kebijakan pemerintah benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat, terlebih di tengah kondisi keuangan daerah yang sedang mengalami defisit anggaran. Kita beralih ke kabupaten kota lainnya di Kalimantan Timur. Kita awali dari kota Taman Bontang. Imbas administrasi 126 warga kampung Sidrap tak lagi dapat BLT, penjelasan pemerintah kota Bontang. Sebanyak 126 warga Kampung Sidrap dipastikan tidak lagi menerima bantuan langsung tunai dari Pemerintah Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur. Langkah ini merupakan konsekuensi administratif setelah putusan Mahkamah Konstitusi terkait sengketa tapal batas menetapkan wilayah Kampung Sidrap secara resmi masuk ke dalam wilayah Kabupaten Kutai Timur. Asisten 1 Sekretariat Daerah Kota Bontang Dasuki menginformasi bahwa secara administratif wilayah Kampung Sidrap yang berbatasan dengan Kelurahan Guntung, Kecamatan Bontang Utara kini menjadi bagian dari Kutai Timur. Hal ini menyebabkan syarat penyaluran bantuan sosial yang selama ini diberikan Kota Bontang tidak lagi terpenuhi. Persoalan menjadi kompleks karena para penerima manfaat itu sebenarnya merupakan warga yang memegang KTP Bontang. Namun karena domisili wilayah tempat tinggal mereka sudah ditetapkan sebagai wilayah kabupaten lain, pemerintah kota Bontang secara aturan prosedural tidak bisa lagi mengucurkan dana bantuan. Ditambahkan bahwa status 126 warga tersebut kini menjadi tanggung jawab pemerintah tetangga. Dan harapannya pemerintah Kutai Timur bisa mengakomodir. Kita ke tak hanya BLT, pemutusan bantuan ini juga berdampak pada berbagai program bantuan sosial lainnya yang selama ini menyokong ekonomi warga setempat. Hasil koordinasi dengan Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat serta Kelurahan Guntung menunjukkan daftar bantuan yang dihapus cukup panjang. Program-program seperti program Keluarga Harapan PKH, bantuan pangan non-tunai BPNT, BLT, kesejahteraan rakyat hingga penerima bantuan iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan kini resmi dihentikan bagi warga wilayah tersebut.
Ya, menyikapi nasib warga kehilangan akses bantuan sosial, Wali Kota Bontang telah memberikan arahan untuk menjalin komunikasi dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagai penengah. Tujuannya untuk memastikan ada kesinambungan bantuan bagi warga terdampak transisi wilayah ini. Ya, dikatakan warga tentu membutuhkan kepastian apakah bantuan yang sebelumnya diterima tetap bisa berlanjut. Dari Bontang, kita ke informasi selanjutnya dari Berau. Dukung operasional Rumah Sakit Baru RSUD Dr. Abdul Rifai Berau siap pasok tenaga dokter spesialis. Ya, pendengar dan pemirsa, pemerintah Kabupaten Berau berencana memanfaatkan sumber daya manusia yang ada untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan dalam operasional Rumah Sakit Baru di RSUD Tanjung Redep Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Salah satu opsi yang disiapkan adalah mengoptimalkan tenaga medis dari RSUD Dr. Abdul Rifai. Menanggapi hal itu, Direktur RSUD Abdul Rifai, Dr. Jusram menyebutkan kebutuhan tenaga dokter spesialis untuk operasional rumah sakit baru tersebut pada dasarnya telah mengacu pada standar rumah sakit kelas C. 4 spesialis dasar yang dimaksud antara lain dokter spesialis bedah, kemudian kandungan, anak, dan juga penyakit dalam. Sementara untuk layanan penunjang terdiri dari spesialis patologi klinik, radiologi, serta anestesi. Untuk kebutuhan 4 spesialis dasar itu, RSUD Abdul Rifai sebenarnya memiliki jumlah dokter yang cukup. Bahkan masing-masing bidang rata-rata memiliki lebih dari 2 tenaga spesialis. Dengan ketersediaan itu, pihaknya membuka peluang untuk membantu pemenuhan tenaga medis di Rumah Sakit Baru. Namun dirinya menekankan perlunya pertimbangan matang terkait penugasan dokter yang akan bekerja di 2 fasilitas layanan kesehatan sekaligus. Kita ke Balikpapan dengan informasi pemerintah Kota Balikpapan kerjasama dengan Singapura bantu atasi krisis air dan banjir. Ya, pemerintah Kota Balikpapan mendapat dukungan dari Singapura dan Bank Dunia untuk membantu menyusun strategi ketahanan air dan pengendalian banjir. Bantuan itu diwujudkan melalui loka karya dan pendampingan teknis yang digelar di kantor Bapeda Balikpapan selama 2 hari bersama Singapura Center dan sejumlah pemangku kepentingan. Kepala Bapeda Kota Balikpapan mengatakan kerjasama itu merupakan tindak lanjut dari kunjungan pemerintah Kota Balikpapan pada ajang Singapura International Water Week beberapa waktu lalu, di mana dalam forum internasional itu pemerintah Kota Balikpapan memaparkan berbagai persoalan yang dihadapi kota, mulai dari adanya keterbatasan air baku, pengelolaan air hujan, hingga ancaman banjir akibat pertumbuhan kota yang semakin pesat. Menurutnya, bantuan teknis tersebut menjadi kesempatan besar bagi Balikpapan untuk belajar langsung dari Singapura yang dikenal berhasil mengelola persoalan air di tengah keterbatasan sumber daya alam dan tingginya kepadatan penduduk di sana.

Kita ke informasi selanjutnya. Kali ini kami hadirkan dari Kutai Kartanegara. Raperda Perlindungan Pesut Mahakam Kukar mandek sejak 2022, Ketua DPRD pastikan tetap jadi prioritas. Ya, rancangan peraturan daerah tentang perlindungan pesut mahakam di Kukar hingga kini belum juga rampung meski pembahasannya telah bergulir sejak 2022. Hingga saat ini proses penyusunan regulasi itu masih tertahan di tingkat Provinsi Kalimantan Timur. Evaluasi dari Biro Hukum menyoroti perlunya penguatan naskah akademik sebagai dasar hukum sebelum perda dapat disahkan. Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani mengakui bahwa pembahasan raperda memang belum mencapai tahap final. Namun meski telah melalui panitia khusus, dokumen itu masih harus disempurnakan terutama pada aspek teknis dan kajian ilmiah. Menurutnya kendala utama terletak pada keterbatasan referensi ilmiah dan studi pembanding. Hal ini disebabkan oleh karakteristik pesut mahakam sebagai spesies air tawar yang langka sehingga minim contoh regulasi serupa baik di dalam maupun luar negeri. Ya, kondisi tersebut membuat proses penyusunan berjalan lebih lambat lantaran DPRD harus memastikan setiap pasal memiliki landasan ilmiah yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan. Meski demikian, Ahmad Yani menegaskan bahwa raperda itu tidak diberhentikan dan tetap menjadi prioritas lembaganya. Ya, pendengar dan pemirsa, secara substansi dirinya menyebut bahwa pembahasan sebenarnya sudah mendekati final, namun masih memerlukan penguatan pada bagian tertentu. Di sisi lain, peneliti dari Yayasan Rasi, Daniela, menilai proses pembentukan perda ini berjalan cukup lama dan menyoroti bahwa hambatan tidak hanya terjadi di tingkat daerah, tetapi juga terkait kewenangan serta sinkronisasi dengan kebijakan pemerintah pusat. Menurut Daniela, meskipun kawasan habitat pesut mahakam telah ditetapkan sebagai kawasan konservasi dan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, penguatan di tingkat daerah tetap diperlukan agar implementasi lebih operasional. Nantikan informasi selengkapnya kami hadirkan di ruang dengar Anda, masih dari Kalimantan Timur. Di antaranya Bupati Penajam Pasar Utara Mudiat Nur mewanti-wanti program tangguh RT harus benar-benar sesuai kebutuhan warga. Informasinya kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di Warta Siang.

0: Herperekutim. Herperekutim FM.
1: Negeri ini milik kita bersama. Kita membayar pajak agar hidup makmur dan sejahtera bersama. Kita percayakan kekayaan negara dengan segala isinya untuk dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, juga dikelola oleh BUMN dan BUMD. Negara kita begitu kaya. Di setiap jengkal tanah kita, ada hak bagi orang yang tak punya. Uang negara yang kita kumpulkan, itu cukup besar jumlahnya, agar kita semua hidup sejahtera. Korupsi itu layaknya mencuri, mengambil hak orang lain secara sembunyi-sembunyi. Koruptor berfoya-foya dan menyimpan hartanya di luar negeri, membawa lari kekayaan negeri, bagaikan penjajah di negeri sendiri. Banyak yang akhirnya tidak menikmati kekayaan negeri sendiri. Urung sampai karena korupsi, berharap merdeka dari korupsi. Ayo jaga dan awasi kekayaan negeri, agar kita merdeka dari korupsi. Jaga negeri ini dari korupsi.
2: Sudah bro, parkir di situ aja, itu ada anu, ada trotoar.
3: Oke bro. Iya, sebentar. Ada apa, Mbak?
4: Bapak tahu nggak yang Bapak lakukan itu salah?
3: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
4: Lihat dong, Bapak parkir kendaraannya di mana? Bapak itu parkir di trotoar. Dan kegunaan trotoar sendiri bukan sebagai lahan untuk parkir dan berjualan. Yang harus kita pahami, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan antara fasilitas-fasilitas lainnya, seperti jalur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Ternyata masih banyak ditemukan penyalahgunaan trotoar yang terjadi.
3: Masa?
4: Tentunya hal tersebut mengganggu pejalan kaki, seperti trotoar dijadikan jalan pintas oleh pengendara bermotor. Dengan terbatasnya lahan parkir, trotoar pun disalahgunakan untuk tempat parkir. Kalau macet, biasanya pengendara khususnya roda 2 kerap naik ke trotoar. Pejalan kaki berkebutuhan khusus masih kesulitan untuk menikmati fasilitas trotoar. Ada juga yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat berjualan.
3: Oh gitu ya Mbak. Oke deh, saya nggak akan lagi menyalahgunakan fungsi dari trotoar. Makasih ya infonya.
4: Nah gitu dong.
5: Nah, mulailah untuk tidak menyalahgunakan fungsi trotoar. Stop parkir sembarangan, stop berjualan di trotoar. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
6: Assalamualaikum Bu Tika.
4: Waalaikumsalam Bu Ati.
6: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
4: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu di mana?

hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM. Yeah. Yeah. RPD Kutim FM.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: RPD Kutim 99.4 FM, terima kasih terus bersama kami di Warta Siang dan kami masih menghadirkan informasi dari Kalimantan Timur. Kita ke kabupaten termuda sekaligus terjauh di Kalimantan Timur, kami hadirkan dari Mahakam Ulu. Waspada jalan licin Mahulu berpotensi diguyur hujan selama 6 hari berturut-turut dari 8 hingga 13 Mei 2026. Ya, informasi-informasi ini masih kami rangkum dari media Tribun Kaltim. Warga Mahakam Ulu dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi hujan ringan yang diperkirakan terjadi selama beberapa hari ke depan. Berdasarkan data perkiraan cuaca resmi dari BMKG, hujan ringan diprediksi berlangsung mulai Jumat 8 Mei hingga Rabu 13 Mei. Suhu udara di wilayah Mahulu diperkirakan berada pada kisaran 21 hingga 33 derajat Celcius. Tingkat kelembaban juga cukup tinggi, berkisar 4 hingga 99%, sehingga kondisi udara terasa lebih lembab terutama pada pagi dan malam hari. Cuaca hujan ringan berpotensi mempengaruhi aktivitas masyarakat, terutama pengguna jalan dan warga yang beraktivitas di luar ruangan. Masyarakat dihimbau tetap membawa perlengkapan hujan serta berhati-hati terhadap jalan licin saat hujan turun. Meski tidak diprediksi terjadi hujan dengan intensitas tinggi, warga tetap disarankan memantau perkembangan cuaca terbaru untuk mengantisipasi perubahan kondisi cuaca secara tiba-tiba. Kita ke Tanah Pasir, informasinya adalah terkait BBM atau harga BBM non-subsidi melonjak, penjualan di sejumlah SPBU Pasir tetap stabil. Kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi seperti Dex Light dan juga Pertamina Dex di Pasir tidak terlalu berpengaruh terhadap tingkat pembelian masyarakat, di mana aktivitas pada sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU masih berjalan normal dengan pelayanan yang lancar dari para petugas pada Rabu lalu. Pantauan ini di lapangan menunjukkan bahwa SPBU di wilayah kota Tanah Grogo tetap melayani konsumen dengan baik. Antrian kendaraan roda 4 maupun roda 2 masih terlihat meski tidak terlalu padat, yang menandakan kebutuhan masyarakat terhadap BBM tetap tinggi, utamanya di area pengisian BBM jenis Pertamax yang memang tidak mengalami kenaikan. Berbeda dengan area pengisian BBM jenis Dex Lite dan juga Pertamina Dex, antrian kendaraan terlihat lebih sedikit. Kondisi ini menunjukkan bahwa konsumen lebih selektif dalam memilih jenis BBM meski secara keseluruhan penjualan tetap berjalan normal. Salah satu petugas SPBU di pasar menyampaikan bahwa tingkat penjualan BBM non-subsidi tetap stabil, di mana dikatakan bahwa sejak ada kenaikan harga BBM non-subsidi, utamanya yang jenis solar, penjualan tetap normal dan mungkin itu menyesuaikan kebutuhan dari kendaraan yang digunakan oleh masyarakat tersebut. Menurutnya, masyarakat sudah terbiasa dengan penyesuaian harga BBM sehingga konsumen tetap membeli sesuai kebutuhan mereka. Dari Tanah Pasir kita ke Penajam Pasir Utara. Keluhan soal jalan tergenang banjir, lampu jalan minim hingga fasilitas posyandu yang belum memadai kembali disampaikan para ketua RT di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Di tengah banyaknya kebutuhan lingkungan itu, Bupati PPU justru memberi peringatan agar

program bantuan di tingkat RT tidak asal dijalankan. Dirinya menyoroti pelaksanaan program tangguh RT yang dinilai harus benar-benar sesuai kebutuhan warga dan tertib administrasi. Jangan sampai niatnya membantu masyarakat malah menimbulkan persoalan hukum. Program tangguh RT sendiri disiapkan untuk membantu kebutuhan lingkungan di tingkat RT, mulai dari sarana umum hingga penunjang pelayanan warga. Namun dalam pertemuan itu, para ketua RT justru banyak menyinggung persoalan dasar yang belum tertangani, terutama infrastruktur, jalan, dan juga drainase. Sejumlah wilayah disebut masih rawan banjir ketika hujan turun. Warga juga mengeluhkan kondisi jalan yang rusak dan minim penerangan. Mudiat Nur mengakui sebagian persoalan infrastruktur tersebut berada di bawah kewenangan pemerintah pusat melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional BBPJN. Meski begitu, pemerintah daerah disebut terus melakukan koordinasi agar penanganan bisa dipercepat. Selain infrastruktur, kebutuhan fasilitas kesehatan, lingkungan seperti posyandu juga ikut dibahas. Pemerintah Kabupaten PPU membuka peluang dukungan dari program tanggung jawab sosial perusahaan CSR untuk membantu pemenuhan fasilitas masyarakat. Ya, pendengar dan pemirsa, di tengah keterbatasan anggaran daerah, Mudiat menilai pembangunan di tingkat RT tetap harus menjadi perhatian karena langsung berkaitan dengan pelayanan warga sehari-hari. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari seputar Kalimantan Timur. Kita beralih ke informasi dari seputar Kalimantan Utara. Informasi diantaranya kunjungan Wadubes Australia ke Kaltara perkuat kerjasama layanan publik dan lain-lainnya seperti Kalimantan Utara membidik investor asing lewat Kaltara Investment Forum 2026 serta petani kakao Bulungan dapat pelatihan budidaya dan pengendalian hama dari Puslit Koka Jember.

0: Stay tuned terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Ya, RPD Kutim 99.4 FM, informasi dari Kalimantan Utara. Kunjungan Wakil Dubes Australia ke Kalimantan Utara untuk perkuat kerjasama layanan publik. Dari rri.co.id kami hadirkan. Gubernur Kalimantan Utara Zainal Paliwang menerima kunjungan resmi Wakil Duta Besar Australia untuk Indonesia Gita Kamat beserta rombongan di kantor Gubernur Kalimantan Utara pada Rabu lalu. Kunjungan ini menjadi momentum penguatan kemitraan antara pemerintah Indonesia dan Australia, khususnya dalam peningkatan kualitas layanan publik, pendidikan inklusif, serta tata kelola fiskal daerah. Sebelumnya, rombongan Wadubes Australia telah meninjau langsung implementasi program kerjasama di negeri 15 Tanjung Selor dan kantor bersama Samsat Bulungan. Mewakili Gubernur Kaltara, Kepala Bapenda Riset dan Inovasi Daerah atau Baperida Kaltara, Bertius juga menyampaikan bahwa ya, Gubernur memberikan apresiasi atas dukungan pemerintah Australia melalui program skala, sinergi, dan kolaborasi untuk akselerasi layanan dasar dan program inovasi untuk anak sekolah Indonesia. Dampaknya terasa terutama dalam meningkatkan kepercayaan publik. Dirinya menyebutkan bahwa sejumlah inovasi yang lahir dari program itu seperti layanan pajak ramah disabilitas melalui sadar benuanta dan pengembangan pajak kendaraan di atas air. Tak hanya itu, hadir pula forum menteri dan juga forum mentari atau menyerap aspirasi untuk setara dan inklusi Kaltara sebagai ruang dialog inklusif serta penguatan sektor pendidikan melalui program inovasi. Menurutnya, langkah-langkah ini menunjukkan arah pembangunan Kaltara yang semakin terbuka dan berpihak kepada semua lapisan masyarakat. Sementara itu, Wadubes Australia Gita Kamet juga mengapresiasi komitmen Pemprov Kaltara dalam meningkatkan layanan publik, khususnya melalui program skala dan juga inovasi. Mereka ingin memastikan pendidikan yang bermutu dan inklusif, termasuk bagi anak-anak penyandang disabilitas. Di sela-sela kunjungan, delegasi Australia juga dijadwalkan mengunjungi Monumen Australia di Tarakan yang menjadi pengingat hubungan historis kedua negara sejak masa Perang Dunia II. Gita menilai terdapat ikatan sejarah yang kuat antara Indonesia dan Australia yang menjadi dasar penting dalam mempercepat kerjasama dan juga mempererat kerjasama ke depannya. Ya, dan sebagai bentuk penghormatan, Gubernur Kalimantan Utara Zainal Paliwang menyerahkan cenderamata khas daerah berupa sesingal, batik Kaltara, dan manik-manik kepada Wadubes Australia. Nantikan informasi selanjutnya dari Kalimantan Utara kami hadirkan, tetaplah di Warta Siang.

0: Aduh, duh, duh, duh. Ada apa sih, Bu Ne?
1: Itu tuh, coba dilihat.
0: Mana sih, Bu?
1: Itu loh, Pak.
0: Oh, sampah plastik bekas beli makanan ikan tadi.
1: Bapak tahu nggak, sampah plastik adalah sampah terbesar mencapai 68,8 juta ton per hari di Kabupaten Kutai Timur. Dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan, membuat produksi sampah di TPA rata-rata sehari mencapai 400 meter kubik.
0: Oh, gitu.
1: Jumlah ini dipastikan akan meningkat apabila kita sebagai masyarakat tetap membudidayakan rasa cuek akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Dan kita harus menyadari, Pak, sampah itu sebagai sarangnya tempat penyakit dan sebagian sarangnya berbagai bakteri yang berbahaya.
0: Oh, iya ya, Bu.
1: Nah, sebagai orang yang sadar betapa pentingnya kebersihan lingkungan, kita seharusnya mulai mengenalkan buanglah sampah pada tempatnya mulai sejak dini.
0: Iya ya, benar banget, Bu. Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di selokan atau di sungai. Iya deh, mulai sekarang Bapak buang sampah di tempat yang sudah disediakan, baik di rumah atau di tempat umum.
1: Gitu dong.
2: Ya, sebanyak 450 meter kubik per hari, sampah yang dihasilkan di Kota Sangatta dan sampah botol plastik menjadi penyumbang sampah terbanyak di TPS dengan jumlah 45 juta ton per hari. Sampah sebagai sarangnya penyakit dan berbagai bakteri yang berbahaya. Dengan mendukung program pemerintah untuk peduli kebersihan, janganlah menumpuk sampah di median jalan, tetapi buanglah sampah sesuai dengan jadwalnya, dimulai dari jam 6 sore sampai dengan jam 6 pagi waktu pembuangan sampah di Kota Sangatta. Dengan adanya lingkungan pemukiman yang sesuai standar kebersihannya, sampah bisa dimanfaatkan untuk diolah sebagai sumber energi. Mari, buanglah sampah pada tempatnya, cintai lingkungan untuk masa depan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur 99.4 FM.
3: Hai Lin, dari mana nih?
4: Hai Fit, dari rumah temen nih, kehujanan makanya mampir sini dulu.
3: Oh iya, musim penghujan sudah tiba nih. Biasa di musim penghujan gini banyak bermunculan DBD loh Lin.
4: Waduh, gawat nih. Terus kita harus gimana dong?
3: Jangan khawatir Fit, kita lakukan pencegahan lebih dini dengan melakukan 3M+.
4: Apa tuh?
3: Yang pertama, menguras bak atau tempat penampungan air. Yang kedua, menutup bak atau tempat penampungan air. Dan yang ketiga, mendaur ulang dan memanfaatkan kembali barang bekas yang masih bisa digunakan. Contohnya, botol atau kaleng bekas bisa digunakan untuk vas bunga dan lain sebagainya. Plus, hindari gigitan nyamuk di pagi hari dan sore hari. Lalu, gunakan anti nyamuk oles dan menggunakan kelambu.
4: Oh gitu ya, terus selain itu apa lagi?
3: Hanya saja yang perlu diingat bahwa fogging bukan satu-satunya cara untuk memberantas DBD. Karena fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja, oleh sebab itu lebih baik mencegah daripada mengobati.
2: Mari warga Kutai Timur kita budayakan 3M+, menguras, menutup, mendaur ulang, dan menghindari gigitan nyamuk di pagi hari dan di sore hari.
5: Eh, Pak Marwan, melamun aja. Ada apa, Pak Marwan? Cerita dong.
6: Aduh, ini loh Pak Wanto, saya baru aja dapat surat dari Dinas Koperasi.
5: Loh, emangnya kenapa?
6: Ini nih, koperasi saya sudah tidak aktif lagi.
5: Aduh, kok bisa Pak Marwan?
6: Saya dan anggota koperasi ingin koperasi ini aktif dan berjalan. Soalnya anggota koperasi tanya terus sih, jadi pusing aku Pak.
5: Ah, gitu aja galau. Tak kira ada apa. Diuruslah Pak persyaratannya, dilengkapi sesuai arahan dari Dinas Koperasi.
7: Ya, informasi bagi seluruh pengurus koperasi di Kutai Timur, mengapa koperasi dinyatakan tidak aktif karena 1. Tidak melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT selama 2 tahun berturut-turut. 2. Anggota kurang dari minimal atau tidak bertambah. 3. Kepengurusan dan pengawas koperasi tidak bekerja sesuai dengan fungsinya. 4. Alamat kantor koperasi tidak jelas. 5. Tidak menjalankan usahanya.
8: Waduh, harus segera diurus ini biar koperasi kami aktif dan berjalan dengan baik. Terima kasih ya Pak Wanto atas infonya.
7: Dengan semboyan, dijalankan organisasi dan usaha koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, diawasi organisasi dan usahanya secara demokratis oleh anggotanya, dirasakan manfaatnya oleh anggota dan masyarakat di sekitarnya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
9: Aduh, bau asap rokok lagi, bau asap rokok lagi.
10: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
9: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
10: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
5: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
9: Aduh, jangan gitu.
11: RPD Kutim.

Ya, baik pendengar dan pemirsa, pukul 11.39 menit waktu Indonesia Tengah, Anda masih menyimak informasi dalam Warta Siang dari Kalimantan Utara. Kita ke Kaltara Bidik Investor Asing lewat Kaltara Investment Forum 2026. Dari Ibu Kota Provinsi Kalimantan Utara, Kota Tanjung Selor, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara kembali menggelar Kaltara Investment Forum 2026 dengan menghadirkan investor nasional serta peserta dari 3 negara, yakni Korea Selatan, Malaysia, dan Singapura. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kalimantan Utara, Ferry Ferdinand Boho, mengatakan sejumlah investor internasional turut hadir dalam forum itu. Selain itu, 3 negara yang mengikuti kegiatan secara langsung, yakni investor dari Australia, yang sebelumnya juga sempat datang ke Kaltara meski tidak dapat menghadiri forum karena harus kembali ke Tarakan. Ya, KIF 2026 digelar di kantor Gubernur Kalimantan Utara dengan mengusung tema mendorong pertumbuhan investasi berkelanjutan di Kaltara melalui pariwisata dan pengembangan sektor hilir. Menurut Ferry, forum tahunan itu menjadi wadah bagi pemerintah daerah untuk memperkenalkan potensi investasi Kalimantan Utara kepada investor domestik maupun internasional. Selain sektor pertambangan dan industri, pemerintah daerah juga memaparkan berbagai peluang investasi lain, termasuk pengembangan food estate sebagai bagian dari persiapan lumbung pangan untuk mendukung kebutuhan kawasan industri hijau Indonesia KIHI. Sementara itu, Gubernur Kalimantan Utara Zainal Paliwang menegaskan bahwa penyelenggaraan KIF atau KIF 2026 bertujuan mendorong peningkatan investasi khususnya pada sektor pariwisata dan hilirisasi. Menurut Gubernur, kedua sektor itu diyakini mampu memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus memperkuat struktur ekonomi yang lebih tangguh dan berkelanjutan. Kita ke Bulungan, petani kakao Bulungan mendapatkan pelatihan budidaya dan pengendalian hama dari Puslit Koka Jember. Pemerintah Kabupaten Bulungan melalui Dinas Pertanian terus mendorong peningkatan kualitas dan produktivitas kakao di daerah. Salah satunya dengan menggelar pelatihan budidaya kakao dan juga pengendalian organisme pengganggu tumbuhan bagi kelompok tani Senguyun di Desa Metun Sajau, Kecamatan Tanjung Palas Timur. Pelatihan yang dikemas dalam bentuk sekolah lapang itu berlangsung interaktif. Para petani tidak hanya menerima materi teori, tetapi juga mengikuti praktik langsung di lapangan serta berdiskusi terkait kendala yang dihadapi selama budidaya kakao. Kepala Bidang Perkebunan Dinas Pertanian Bulungan, Yuniarti Utami, mengatakan kegiatan ini bertujuan meningkatkan kapasitas petani dalam mengelola tanaman kakao secara berkelanjutan. Selain pelatihan, Dinas Pertanian juga menyerahkan bantuan kepada kelompok tani Senguyun sebagai dukungan pengembangan sektor perkebunan kakao di wilayah itu. Dalam kegiatan itu hadir pula tenaga ahli dari Pusat Penelitian Kopi dan Kakao atau Puslit Koka Jember Wagio yang memberikan materi mengenai penanganan pasca panen kakao. Dirinya menyoroti masih ditemukannya biji kakao yang belum kering sempurna sehingga berpotensi menurunkan kualitas hasil panen. Ya, Wagio juga mengingatkan pentingnya teknik penyimpanan hasil panen agar mutu kakao tetap terjaga. Menurutnya, suhu penyimpanan ideal berada di kisaran 25 derajat Celcius. Selain itu, dirinya juga menekankan pentingnya menjaga kesuburan tanah dengan penggunaan bahan organik yang seimbang, serta pengendalian lahan dan juga hama dan juga penyakit tanaman secara tepat. Wakil Bupati Bulungan, Kilat ADM juga turut hadir dalam kegiatan itu didampingi istri dan meninjau langsung hasil panen kakao milik petani dan memberikan motivasi agar petani terus serius mengembangkan komoditas unggulan itu. Kilat berharap para petani di sana dapat terus menerapkan ilmu yang diperoleh selama pelatihan
sehingga hasil produksi kakao semakin meningkat dan mampu memperkuat sektor perkebunan sebagai penopang ekonomi daerah. Di akhir kegiatan, Wakil Bupati bersama Dinas Pertanian dan pihak perusahaan kembali menyerahkan bantuan kepada kelompok tani sebagai bentuk dukungan keberlanjutan terhadap peningkatan kapasitas petani kakao di Kabupaten Bulungan.

0: הספוט FM, הרבה ליקוטים.
1: Ya, terima kasih pendengar dan pemirsa terus menyimak Warta Siang di Warta Siang kali ini dengan informasi dari Kalimantan Utara. Kita beralih ke informasi seputar ekonomi Kaltim Kaltara.

Kita awali seputar ekonomi Kalimantan Timur. Ekonomi triwulan 1 2026 tumbuh 2,99% dibandingkan triwulan 1 2025. Ya, secara tahunan kinerja ekonomi Kalimantan Timur triwulan 1 2026 dibandingkan triwulan 1 2025 tumbuh sebesar 2,99%. Pertumbuhan ekonomi triwulan 1 2026 didorong oleh capaian kinerja yang positif di sebagian besar lapangan usaha, namun masih tertahan kinerja sektor dominan. Demikian disampaikan Kepala Badan Pusat Statistik Kalimantan Timur Mas Utri Fai dalam konferensi pers secara daring pada Selasa lalu. Menurut Mas Utri Fai, pada triwulan 1 2026, kinerja ekonomi di 15 lapangan usaha tumbuh secara positif. 3 lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi yakni lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum tumbuh sebesar 15,94%, lalu lapangan usaha jasa lainnya tumbuh sebesar 15,78%, serta lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor tumbuh sebesar 14,97%. Dikatakan Mas Ut, sementara itu terdapat 2 lapangan usaha yang mengalami konstruksi. Kedua lapangan usaha itu yang mengalami kontraksi yakni lapangan usaha pertambangan dan juga penggalian sebesar 1,19%, serta lapangan usaha jasa keuangan dan asuransi 3,5%. Ya, pendengar dan pemirsa, berdasarkan PDRB Kalimantan Timur atas dasar harga yang berlaku, menurut lapangan usaha, struktur perekonomian Kalimantan Timur triwulan 1 2026 belum mengalami perubahan yang berarti. Mas Ut menambahkan 5 lapangan usaha yang mendominasi perekonomian Kalimantan Timur antara lain lapangan usaha pertambangan dan juga penggalian dengan peranan 33,45%, lalu diikuti oleh lapangan usaha industri pengelolaan sebesar 19,39%, lapangan usaha konstruksi 11,65%, lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan pertanian sebesar 9,49%, dan lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 8,49%. 3 lapangan usaha yang memberikan andil positif terbesar pada pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur yakni usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 0,98%, lalu lapangan usaha industri pengelolaan sebesar 0,60%, serta lapangan usaha transportasi dan juga pergudangan sebesar 0,34%.

Demikian informasi dari seputar Kalimantan Timur. Untuk ekonomi Kalimantan Timur kami hadirkan di ruang dengar Anda. Kita ke informasi selengkapnya dari seputar ekonomi Kalimantan Utara. Kami hadirkan ekonomi Kaltara triwulan 1 2026 tumbuh 5,23%. BPS mencatat sektor konstruksi jadi penopang. Ya, dari kaltara.indozone.id. BPS Provinsi Kalimantan Utara mencatat perekonomian Kalimantan Utara pada triwulan 1 2026 tumbuh 5,23% secara tahunan dibandingkan triwulan 1 2025. Namun secara kuartalan ekonomi mengalami kontraksi sebesar 3,50%. Kepala BPS Provinsi Kaltara Mustaqim menyampaikan bahwa capaian pertumbuhan tahunan itu menunjukkan ekonomi daerah masih berada dalam kondisi tenaga dan juga di tengah dinamika musiman, di mana ekonomi Kaltara triwulan 1 masih tumbuh 5,23% secara tahunan. Ini menandakan aktivitas ekonomi tetap berjalan baik. PDRB Kaltara menembus 40 triliun, di mana BPS mencatat produk domestik regional bruto PDRB Kaltara atas dasar harga berlaku pada triwulan 1 2026 mencapai 4,7 triliun, sedangkan atas dasar harga konstan 2010 sebesar 19,30 triliun. Ya, pendengar dan pemirsa, dari sisi lapangan usaha, sektor konstruksi menjadi penyumbang pertumbuhan tertinggi dengan capaian 17,62%. Hal ini didorong oleh aktivitas pembangunan infrastruktur yang meningkat di berbagai wilayah Kalimantan Utara. Sementara dari sisi pengeluaran, komponen pengeluaran konsumsi pemerintah mencatatkan pertumbuhan tinggi sebesar 16,88%. Kontraksi kuartalan dipengaruhi pola musiman, meski tumbuh secara tahunan, namun ekonomi Kalimantan Utara triwulan 1 mengalami kontraksi 3,50% dibandingkan triwulan 4 2025. Dan pendengar, menurut BPS, kondisi ini merupakan pola musiman yang umum terjadi pada awal tahun. Kontribusi regional masih didominasi Kalimantan Timur, di mana secara regional, struktur ekonomi Pulau Kalimantan masih didominasi Kalimantan Timur dengan kontribusi 46,48%, sementara Kalimantan Utara berkontribusi 8,13%. Adapun pertumbuhan tinggi di wilayah Kalimantan dicatatkan oleh Kalimantan Barat sebesar 6,16%. Ya, kemudian terkait ekonomi tetap stabil, di mana BPS menegaskan bahwa meski terjadi kontraksi kuartalan, secara umum perekonomian Kalimantan Utara masih menunjukkan ketahanan dan stabilitas yang baik. Fundamental ekonomi daerah masih kuat dan menjadi modal penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi ke depannya. Demikian ekonomi Kaltim Kaltara, dan kita mengakhiri kebersamaan kita dalam Warta Siang kali ini dengan informasi dari seputar olahraga Kalimantan Timur. Kami hadirkan Porprov Kaltim 2026 di pasar kekurangan tenaga medis. Dari nomor 1 Kaltim, Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur ke-8 2026 yang digelar di Kabupaten Paser menghadapi sejumlah tantangan serius menjelang pelaksanaannya. Salah satu persoalan yang kini menjadi perhatian utama panitia yakni keterbatasan jumlah tenaga medis khususnya dokter. Tenaga medis itu dibutuhkan untuk mendukung jalannya pertandingan selama pesta olahraga terbesar di Kalimantan Timur itu berlangsung. Permasalahan tersebut disampaikan Ketua Bidang Kesehatan Panitia Besar Porprov Kaltim, Amri Yuli Hardi, saat mengikuti rapat koordinasi persiapan Porprov bersama Komite Olahraga Nasional Indonesia Kalimantan Timur di Samarinda pada awal Mei 2026. Amri mengatakan kebutuhan tenaga dokter yang harus disiapkan untuk mendukung seluruh pertandingan masih jauh dari harapan. Menurutnya, jumlah dokter yang tersedia di pasar belum mampu mengakomodasi seluruh kebutuhan medis di setiap venue pertandingan.
Saat ini Paser hanya memiliki sekitar 135 dokter umum dan 42 dokter spesialis. Jumlah itu dinilai masih terbatas apabila harus dibagi untuk pelayanan porprov sekaligus pelayanan kesehatan masyarakat sehari-hari. Amri menegaskan bahwa para dokter tidak memungkinkan seluruhnya difokuskan ke arena pertandingan sebab rumah sakit dan puskesmas juga tetap membutuhkan tenaga medis untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan normal. Ya, pendengar dan pemirsa, kondisi itu membuat panitia besar Porprov Kaltim ke-8 di Kabupaten Tanah Pasir harus bekerja ekstra dalam menyusun strategi pelayanan medis selama event berlangsung. Terlebih, keselamatan atlet dan juga ofisial menjadi salah satu aspek penting yang tidak bisa diabaikan dalam penyelenggaraan ajang olahraga berskala besar. Ya, pendengar dan pemirsa, langkah yang dilakukan dengan menyiapkan pemetaan kebutuhan tenaga medis di seluruh venue pertandingan. Langkah itu dilakukan untuk mengetahui prioritas pengamanan kesehatan berdasarkan tingkat risiko dari masing-masing cabang olahraga. Menurutnya, ada beberapa cabang olahraga memiliki tingkat risiko cedera yang tinggi sehingga membutuhkan pengawasan medis lebih intensif. Oleh karena itu, penempatan dokter nantinya akan disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Ya, ditegaskan koordinasi dengan KONI Kaltim juga masih akan terus dilakukan guna mencari solusi terbaik terhadap keterbatasan tenaga medis itu sebab kehadiran dokter dalam setiap pertandingan menjadi syarat penting yang tidak bisa ditawar. Informasi ini menutup jumpa kita di Warta Siang hari ini 8 Mei 2026. Kami ucapkan terima kasih sudah membersama kami untuk satu jam di Warta Siang dan teruslah bersama kami untuk sepanjang hari ini dengan sejumlah program-program yang akan hadir untuk menghibur dan juga menemani ruang dengar Anda hingga pukul 18.00 waktu Indonesia Tengah. Dari kawasan Sulawesi 8, saya Esther yang bertugas pamit mandiri kita bisa. Sampai jumpa.

0: Demikian tadi Anda telah menyimak Warta Siang.
1: Dengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. 2. Penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
2: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: Hai Lin, dari mana nih?
1: Hai Fit, dari rumah teman nih, kehujanan makanya mampir sini dulu.
0: Oh iya, musim penghujan sudah tiba nih. Biasa di musim penghujan gini banyak bermunculan DBD loh Lin.
1: Waduh, gawat nih. Terus kita harus gimana dong?
0: Jangan khawatir Fit, kita lakukan pencegahan lebih dini dengan melakukan 3M+.
1: Apa tuh?
0: Yang pertama, menguras bak atau tempat penampungan air. Yang kedua, menutup bak atau tempat penampungan air. Dan yang ketiga, mendaur ulang dan memanfaatkan kembali barang bekas yang masih bisa digunakan. Contohnya, botol atau kaleng bekas bisa digunakan untuk vas bunga dan lain sebagainya. Plus, hindari gigitan nyamuk di pagi hari dan sore hari. Lalu, gunakan anti nyamuk oles dan menggunakan kelambu.
1: Gitu ya. Terus selain itu apa lagi?
0: Hanya saja yang perlu diingat bahwa fogging bukan satu-satunya cara untuk memberantas DBD. Karena fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Oleh sebab itu lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Mari warga Kutai Timur kita budayakan 3M+, menguras, menutup, mendaur ulang, dan menghindari gigitan nyamuk di pagi hari dan di sore hari.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Tiba waktunya kita menunaikan ibadah sholat duhur untuk daerah Sangatta dan sekitarnya.

0: Setiap manusia pasti mendambakan kebahagiaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kepada umatnya tentang kunci kebahagiaan dunia dan akhirat, yaitu memeluk Islam, rizki yang cukup, dan hati yang qanaah atau merasa cukup dengan pemberian Allah. Inilah tiga kunci kebahagiaan dan keberuntungan dunia dan akhirat. Adapun kebahagiaan akhirat, maka kuncinya adalah berislam dengan baik. Sedangkan kebahagiaan dunia, maka kuncinya adalah rizki yang cukup dan hati yang qanaah. Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Qad aflaha man aslam wa ruziqa kafafa wa qanna'ahu Allah bima ata."
0: Sungguh beruntung orang yang memeluk Islam, diberi kecukupan rizki, dan dikaruniai sifat qana'ah atau merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya.

0: Aduh. Ada apa sih, Bu Ne?
1: Itu tuh, coba dilihat.
0: Mana sih, Bu?
1: Itu loh, Pak.
0: Oh, sampah plastik bekas beli makanan ikan tadi.
1: Bapak tahu nggak, sampah plastik adalah sampah terbesar mencapai 68,8 juta ton per hari di Kabupaten Kutai Timur. Dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan, membuat produksi sampah di TPA rata-rata sehari mencapai 400 meter kubik.
0: Oh, gitu.
1: Jumlah ini dipastikan akan meningkat apabila kita sebagai masyarakat tetap membudidayakan rasa cuek akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Dan kita harus menyadari, Pak, sampah itu sebagai sarangnya tempat penyakit dan sebagian sarangnya berbagai bakteri yang berbahaya.
0: Oh, iya ya, Bu.
1: Nah, sebagai orang yang sadar betapa pentingnya kebersihan lingkungan, kita seharusnya mulai mengenalkan buanglah sampah pada tempatnya mulai sejak dini.
0: Iya ya, benar banget, Bu. Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di selokan atau di sungai. Iya deh, mulai sekarang.

0: Bapak buang sampah di tempat yang sudah disediakan, baik di rumah atau di tempat umum.
1: Gitu dong. Ya, sebanyak 450 meter kubik per hari, sampah yang dihasilkan di Kota Sangatta dan sampah botol plastik menjadi penyumbang sampah terbanyak di TPS dengan jumlah 45 juta ton per hari. Sampah sebagai sarangnya penyakit dan berbagai bakteri yang berbahaya. Dengan mendukung program pemerintah untuk peduli kebersihan, janganlah menumpuk sampah di median jalan, tetapi buanglah sampah sesuai dengan jadwalnya, dimulai dari jam 6 sore sampai dengan jam 6 pagi waktu pembuangan sampah di Kota Sangatta. Dengan adanya lingkungan pemukiman yang sesuai standar kebersihannya, sampah bisa dimanfaatkan untuk diolah sebagai sumber energi. Mari, buanglah sampah pada tempatnya, cintai lingkungan untuk masa depan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur 99.4 FM.

0: Hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja, ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
1: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
2: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
3: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
4: Yang dulunya hutan, sekarang tinggal lahan kosong yang tidak produktif.
5: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak.

0: cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan. Mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan. Hutan adalah aset. Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
6: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya, harus kita jaga. Jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya, kita jaga hutan kita untuk kesehatan, untuk ekonomi kerakyatan, dan untuk lingkungan kita.

0: Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Dua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
1: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
2: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
3: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
4: Yang dulunya hutan, sekarang tinggal lahan kosong yang tidak produktif.
5: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak

0: Cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan. Mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan. Hutan adalah aset. Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
6: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya harus kita jaga, jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya kita jaga hutan kita untuk kesehatan, untuk ekonomi kerakyatan, dan

0: Sudah bro, parkir di situ aja, itu ada anu, ada trotoar.
1: Oke bro. Iya, sebentar, sebentar. Ada apa, Mbak?
2: Bapak tahu nggak yang Bapak lakukan itu salah?
1: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
2: Lihat dong, Bapak parkir kendaraannya di mana? Bapak itu parkir di trotoar. Dan kegunaan trotoar sendiri bukan sebagai lahan untuk parkir dan berjualan. Yang harus kita pahami, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan antara fasilitas-fasilitas lainnya, seperti jalur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Ternyata masih banyak ditemukan penyalahgunaan trotoar yang terjadi.
1: Masa?
2: Tentunya hal tersebut mengganggu pejalan kaki, seperti trotoar dijadikan jalan pintas oleh pengendara bermotor. Dengan terbatasnya lahan parkir, trotoar pun disalahgunakan untuk tempat parkir. Kalau macet, biasanya pengendara khususnya roda 2 kerap naik ke trotoar. Pejalan kaki berkebutuhan khusus masih kesulitan untuk menikmati fasilitas trotoar. Ada juga yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat berjualan.
1: Oh gitu ya Mbak. Oke deh, saya nggak akan lagi menyalahgunakan fungsi dari trotoar. Makasih ya infonya.
2: Nah gitu dong.
3: Nah, mulailah untuk tidak menyalahgunakan fungsi trotoar. Stop parkir sembarangan, stop berjualan di trotoar. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: need to come home.
1: Aduh, bau asap rokok lagi, bau asap rokok lagi.
2: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
1: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
2: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
3: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
1: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
2: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
3: Iya, maaf. Nggak lagi deh.
4: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Mik, jogging yuk.
1: Enaknya jogging di mana, Win?
0: Kalau di folder Ilham Maulana, gimana? Suasananya asik loh. Tamannya juga sudah mulai ditata rapi, Mik.
1: Baiklah, ayo Win, kita cus. Mas, jangan buang sampah sembarangan dong. Tahu nggak sih, sampah plastik itu berbahaya.
2: Ah, masa sih?
0: Nggak tahu. Apa pura-pura nggak tahu, Mas?
1: Mas, asal tahu aja ya, semua jenis sampah itu berbahaya. Apalagi sampah plastik dapat mencemari lingkungan, menghambat penyerapan air, hingga menurunkan kesuburan tanah. Coba Mas lihat di drainase di Kota Sangatta. Banyak tumpukan sampah, air tidak mengalir, kan bahaya, bisa mengakibatkan banjir. Apalagi sampah plastik sulit terurai dan membutuhkan ratusan tahun loh, Mas. Dan lebih parahnya lagi, dapat merusak ekosistem dunia.
2: Serem juga ya.
0: Lagian, apa susahnya sih buang sampah pada tempatnya?
2: Tempat sampahnya jauh, Mas, tanggung. Lagian kan ada petugas kebersihan.
1: Jangan hanya mengandalkan petugas kebersihan saja. Itu kan sampahnya, Mas. Buang dong pada tempatnya. Kebersihan lingkungan itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab kita bersama. Ayo, buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Aduh, duh. Ada apa sih, Bu Neh?
1: Itu tuh, coba dilihat.
0: Mana sih, Bu?
1: Itu loh, Pak.
0: Oh, sampah plastik bekas beli makanan ikan tadi.
1: Bapak tahu nggak, sampah plastik adalah sampah terbesar mencapai 68,8 juta ton per hari. Di Kabupaten Kutai Timur, dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan, membuat produksi sampah di TPA rata-rata sehari mencapai 400 meter kubik.
0: Oh, gitu.
1: Jumlah ini dipastikan akan meningkat apabila kita sebagai masyarakat tetap membudidayakan rasa cuek akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Dan kita harus menyadari, Pak, sampah itu sebagai sarangnya tempat penyakit dan sebagian sarangnya berbagai bakteri yang berbahaya.
0: Oh, iya ya, Bu.
1: Nah, sebagai orang yang sadar betapa pentingnya kebersihan lingkungan, kita seharusnya mulai mengenalkan, buanglah sampah pada tempatnya mulai sejak dini.
0: Iya ya, benar banget, Bu. Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di selokan atau di sungai. Iya deh, mulai sekarang Bapak buang sampah di tempat yang sudah disediakan, baik di rumah atau di tempat umum.
1: Gitu dong.
2: Ya, sebanyak 450 meter kubik per hari, sampah yang dihasilkan di Kota Sangatta dan sampah botol plastik menjadi penyumbang sampah terbanyak di TPS dengan jumlah 45 juta ton per hari. Sampah sebagai sarangnya penyakit dan berbagai bakteri yang berbahaya. Dengan mendukung program pemerintah untuk peduli kebersihan, janganlah menumpuk sampah di median jalan, tetapi buanglah sampah sesuai dengan jadwalnya, dimulai dari jam 6 sore sampai dengan jam 6 pagi waktu pembuangan sampah di Kota Sangatta. Dengan adanya lingkungan pemukiman yang sesuai standar kebersihannya, sampah bisa dimanfaatkan untuk diolah sebagai sumber energi. Mari, buanglah sampah pada tempatnya, cintai lingkungan untuk masa depan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur 99.4 FM.

0: dari Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Saatnya Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur bergabung dengan Radio Republik Indonesia Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita.
2: Langsung eksekutifnya rektor, warek dan sebagainya itu mendirikan SPPG di dalam kampus, nanti akan konflik, ada apa kepentingan yang berbeda.
3: Dan mudah-mudahan dengan kumpul banyak wartawan ya pasti ada berita yang bisa disampaikan, yang baca kan, kalau oleh wartawan itu yang baca bukan hanya lokal, juga regional, tambah juga nasional dan internasional.
4: IPB menyerukan agar program MBG dikelola dengan lebih efisien dan tepat sasaran. Wakil Gubernur Banten mengajak insan pers berkolaborasi dengan pemerintah memperkuat fungsi kritik sebagai kontrol sosial. Lembaga Penjamin Simpanan memastikan stabilitas perbankan nasional pada triwulan pertama tetap terjaga. Inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 8 Mei 2026 bersama saya, Safira Amalia. IPB menyerukan agar program MBG dikelola dengan lebih efisien dan tepat sasaran. Hal ini didasari temuan bahwa saat ini sekitar 62,9% manfaat program masih dinikmati oleh kelompok masyarakat atas sehingga diperlukan penyesuaian target. Yofri Haryadi dari RRI Bogor melaporkan selengkapnya.
5: Di tengah gelombang keras yang mengkritisi keberlanjutan program pemerintah pusat Makan Bergizi Gratis MBG, IPB University berikan seruan dalam perbaikan tata kelola program tersebut agar lebih efisien, tepat sasaran, dan berdampak besar terhadap peningkatan ekonomi di wilayah sasaran. Dalam seruan yang dipimpin Guru Besar Bidang Ekonomi dan Manajemen Pertanian, Profesor Muhammad Firdaus mengungkapkan IPB merupakan Center of Excellence atau pusat unggulan nasional dalam program MBG. Forum akademisi itu pun menyoroti jika kampus memiliki tridharma pendidikan, namun postulat publik jika kampus mendirikan dapur MBG tidaklah benar. Hal itu dijelaskan Profesor Ilah Sailah. IPB merupakan PTNBH yang berbadan hukum dan memiliki unit terpisah menjalankan aktivitas komersial melalui PT BLST.
2: Kampus itu adalah tempat atau wahana pembelajaran, pendidikan, termasuk di dalamnya tridharma perguruan tinggi. Jadi kalau kampus langsung eksekutifnya rektor, warek, dan sebagainya itu mendirikan SPPG di dalam kampus, nanti akan konflik, ada apa kepentingan yang berbeda. Yang dimaksud kampus itu adalah kampus yang sudah dibolehkan untuk membuat badan usaha, seperti kan kami PTNBH, berbadan hukum, bukan PTN saja, bukan PTN Satker, bukan juga PTNBL. Jadi kami PTNBH itu sudah punya satuan usaha komersial.
5: IPB University siap untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk badan usaha milik desa, BUMDes, koperasi, dan kelompok tani dalam memberikan ekosistem penyediaan pangan. Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB University, Profesor Bambang Juanda mengungkapkan sekitar 62,9% manfaat MBG dinikmati kelompok masyarakat atas.
6: Tahun lalu kita punya Center of Excellence ya, terkait dengan masalah MBG. Kita juga pernah menyampaikan ke pusat bagaimana tata kelola yang optimal lah gitu. Kita kan harusnya fokus ke sasaran gitu ya, bukan semuanya gitu. Kita sudah menyampaikan. Kami dari Fakultas Ekonomi menyampaikan ini kan ada kajian terkait dengan tata kelola MBG. Jadi bukan baru sekarang sebenarnya. Kita selalu dalam setiap kesempatan gitu ya memberikan masukan ya demi mengoptimalkan anggaran yang sangat terbatas gitu kan. Apalagi sekarang begitu besarnya subsidi gara-gara harga minyak naik.
5: Seruan Forum Akademisi PB dalam program MBG mentargetkan peningkatan gizi rakyat Indonesia sebagai program jangka panjang, meningkatkan status gizi masyarakat Indonesia sebagai wahana meningkatkan derajat kesehatan, kecerdasan, produktivitas kerja, dan daya saing bangsa. Dari Bogor, Yofri Haryadi mengudara untuk Indonesia.
4: Wakil Gubernur Banten Ahmad Dimyati Natakusumah mengajak insan pers memperkuat kolaborasi dengan pemerintah, perkuat fungsi kritik sebagai kontrol sosial. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
3: Kota Serang ini. Jadi saya mengapresiasi.
7: Wakil Gubernur Banten Dimyati Nata Kusuma mengajak insan pers memperkuat kolaborasi dengan pemerintah, perkuat fungsi kritik sebagai kontrol sosial. Hal itu disampaikan dalam forum komunikasi dan sosialisasi kinerja DPR RI bersama Koordinatoriat Wartawan Parlemen di Serang, Banten. Dimyati juga menegaskan pentingnya peran media sebagai penyambung suara masyarakat, sekaligus penjaga kebenaran informasi di tengah maraknya hoax. Ia menambahkan, pers memiliki tanggung jawab besar dalam mengedukasi publik, sekaligus menangkal penyebaran informasi palsu. Ia pun mengingatkan agar hubungan antara pemerintah dan media tetap terjaga melalui kolaborasi yang sehat.
3: Ya, mudah-mudahan dengan kumpul banyak wartawan, ya pasti ada berita yang bisa disampaikan, yang baca kan kalau oleh wartawan itu, yang baca bukan hanya lokal, juga regional, tambah juga nasional dan internasional yang baca. Jadi kalau udah dinaikkan, ya semua bisa baca. Nah itulah manfaatnya kalau wartawan datang ke Banten. Ya saya menyambut baik dan welcome.
7: Sementara anggota Komisi 1 DPR RI Rizky Aulia Rahman menekankan pentingnya keterbukaan parlemen dan optimalisasi penyerapan aspirasi masyarakat. Karena menurutnya DPR saat ini terus berupaya membuka diri, baik melalui akses rapat, penerimaan pengaduan masyarakat ataupun komunikasi langsung dengan publik.
8: Kita harus bisa pastikan penyerapan aspirasi berjalan dengan baik, disuarakan dengan baik di rapat-rapat di DPR, dan juga DPR bisa menerima secara langsung aspirasi baik masyarakat perorangan ataupun aliansi kemasyarakatan. Nah, ini yang sedang dilakukan dan mudah-mudahan bisa dijaga konsistensinya.
7: Rizky menyebut berbagai inisiatif yang dilakukan DPR mulai menunjukkan hasil positif, meski masih perlu perbaikan di sejumlah aspek. Komisi 1 DPR RI menilai peran wartawan menjadi sangat strategis sebagai penghubung antara parlemen dan masyarakat. Ia pun menekankan pentingnya kolaborasi yang tetap kritis dan konstruktif. Dari Serang, Banten, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Mereka ingin melihat kinerja dari pemerintahan dan juga wakil-wakil.
4: Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS memastikan stabilitas perbankan nasional pada triwulan pertama tetap terjaga di tengah tekanan global. Laporan disampaikan Zahrotin Aljana.
9: Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS memastikan simpanan nasabah perbankan nasional masih aman hingga Maret 2026. Cakupan rekening yang dijamin LPS bahkan tetap berada di atas 90%, baik untuk bank umum maupun BPR dan BPR Syariah. Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu mengatakan kondisi perbankan nasional masih cukup stabil. Dana pihak ketiga tumbuh 13,57% secara tahunan, sementara kredit meningkat 9,6%. LPS juga mencermati tren penurunan bunga simpanan perbankan yang mulai terjadi secara bertahap. Penyesuaian ini dinilai penting untuk memperkuat fungsi intermediasi dan mendorong penurunan bunga kredit.
10: LPS bersama dengan anggota KSSK terus berupaya mendorong langkah penyesuaian suku bunga simpanan agar tetap selaras dengan TBP atau tingkat bunga penjaminan, sehingga dapat memperkuat transmisi kebijakan ke penurunan suku bunga kredit dan efektivitas fungsi intermediasi perbankan.
9: Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widyasari Dewi menegaskan komitmennya untuk memperbaiki transparansi pasar modal Indonesia. Salah satu langkah yang dilakukan yaitu membuka data kepemilikan saham hingga level 1%. Kebijakan tersebut dilakukan untuk menjaga akuntabilitas pasar dan meningkatkan kepercayaan investor global terhadap pasar modal domestik. OJK juga memperluas klasifikasi data investor dari sebelumnya 9 poin menjadi 39 poin informasi.
11: Indeks harga saham ditutup pada level 7048,22 per 31 Maret 2026. Ini mengalami koreksi secara sebesar 18,49%, namun masih tumbuh positif sebesar 8,26% secara year on year. Memasuki bulan Mei 2026, IHSG menunjukkan tren penguatan. Dan per 5 Mei kemarin ditutup pada level 7057,11, sehingga indeks telah terapresiasi sebesar 1,44% secara month to date.
9: OJK menilai langkah pembenahan ini akan memperkuat fondasi pasar modal Indonesia dalam jangka panjang. Meski mulai diakui, pasar masih berpotensi mengalami penyesuaian sementara di tengah proses perbaikan. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
4: Seminggu sejak keberangkatan pertama, sebanyak 2.507 jemaah haji telah diberangkatkan dari embarkasi Balikpapan menuju Tanah Suci hingga Kamis malam. Cela Deva dari RRI Samarinda melaporkan. Cela.
13: Ya, pendengar, tidak terasa sudah lewat dari sepekan sejak jemaah haji kloter pertama diberangkatkan ke Tanah Suci, khususnya di embarkasi Balikpapan. Pemberangkatan jemaah haji ini mulai memasuki pekan kedua sejak keberangkatan jemaah pertama kali pada Minggu 26 April lalu. Menurut data yang kami himpun dari PPIH Embarkasi Balikpapan, terhitung dalam sepekan sebanyak 2.507 jemaah asal Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, dan Kalimantan Utara diberangkatkan. Dengan rata-rata setiap kloter ini ada 360 jemaah termasuk juga petugas pendamping. Adapun jumlah yang berangkat pada tadi malam, ini berasal dari Samarinda dan Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, serta juga jemaah dari Kalimantan Utara, begitu. Dan berdasarkan informasi dari Ketua PPIH Embarkasi Balikpapan, Mulis Hasan, kloter selanjutnya ini akan diisi oleh jemaah asal Sulawesi Tengah yang tiba pada hari ini, yang mana jemaah asal Sulteng ini juga sudah terbang dari Bandara Mutiara Sis Al Jufri Palu menuju Balikpapan mulai pukul 8 dan 10 pagi waktu setempat. Berikut penegasan Ketua PPIH Embarkasi Balikpapan, Mulis Hasan.
14: Ini 17 kloter, jadi sekitar 9 kloter yang belum berangkat. Sulawesi Utara semuanya sudah berangkat. Kaltara juga sudah semuanya sudah berangkat, ya. Terus Kaltim. Nah, yang belum masuk itu baru Sulteng. Nanti kloter 9 kan Sulteng masuk.
13: Berapa orang yang
14: berangkat? 360.
13: Ya, sebagai informasi pendengar, dari 8 kloter yang sudah berangkat ini, belum tampak ada jemaah haji penyandang disabilitas. Karena memang PPIH ini mencatat hanya ada satu jemaah yang disabilitas dari 17 kloter. Artinya satu jemaah disabilitas ini akan masuk di gelombang kedua atau setelah kloter 9. Sementara untuk lansia sendiri sudah banyak diterbangkan sejak kloter pertama dengan rata-rata ada 20 hingga 50 orang lansia setiap kloternya. Dan Muhlis memastikan bahwa pihaknya sudah mempersiapkan layanan yang prima untuk kaum prioritas, mulai dari pemilihan makanan yang dibedakan antara menu lansia dan juga menu biasa, di mana kalau menu lansia ini makanannya lebih lembut begitu. Kemudian penyediaan kamar bagi jemaah dan pendamping juga disediakan, hingga petugas khusus dari Dinas Kesehatan untuk memastikan jemaah dalam kondisi yang fit sehingga bisa menjalankan haji dengan lancar sampai kembali ke tanah air. Demikian laporan dari Embarkasi Balikpapan, Sela Deva, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Sementara itu, pendengar, pemberangkatan jemaah calon haji Blitar dibagi dalam 4 kloter. Selengkapnya disampaikan oleh Ninda Alivia dari RRI Malang. Ninda.
15: Ya, baik Safira dan juga pendengar, ratusan jemaah calon haji asal Kabupaten Blitar dipastikan siap menjalani ibadah haji di tahun 2026. Total ada 915 orang akan diberangkatkan secara bertahap melalui beberapa kelompok terbang atau kloter yang telah ditentukan. PLT Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Blitar Purnomo mengungkapkan bahwa seluruh kebutuhan jamaah termasuk koper dan perlengkapan perjalanan telah terpenuhi. Dengan demikian tidak ada kendala berarti menjelang keberangkatan. Menurutnya para jamaah akan masuk dalam gelombang kedua yang dibagi ke dalam 4 kloter. Komposisinya terdiri dari kloter gabungan ataupun kloter yang diisi penuh oleh jamaah dari Kabupaten Blitar. Terdiri dari kloter 106 menjadi rombongan awal yang berisi jemaah gabungan dari Kabupaten Blitar, Kota Blitar, dan Kabupaten Trenggalek. Selanjutnya di kloter 107 dan 108 diisi khusus oleh jemaah asal Kabupaten Blitar. Sementara itu untuk kloter 109 kembali menjadi kloter gabungan dengan tambahan jemaah dari Kabupaten Kediri. Untuk jadwal keberangkatan, kloter 106 dijadwalkan masuk Asrama Haji Surabaya pada 18 Mei 2026, sedangkan kloter 107, 108, dan 109 akan diberangkatkan sehari setelahnya, yaitu di tanggal 19 Mei 2026. Berikut pernyataan dari PLT Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Blitar.
16: Itu masuk kloter 109, bergabung dengan Kabupaten Blitar. 109.
15: Purnomo juga menegaskan pihak kantor Kementerian Haji dan Umroh wilayah Blitar ini juga terus mengingatkan kepada jemaah agar menjaga kesehatan menjelang keberangkatan. Ia berharap seluruh proses berjalan dengan lancar hingga para jemaah tiba di tanah suci dan dapat menjalankan ibadah dengan khusyuk sampai nanti kembali tiba di tanah air. Demikian informasi dari Blitar, Ninda Alivia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Sebanyak 444 jemaah haji kloter 11 pada gelombang kedua embarkasi Palembang dijadwalkan berangkat esok hari langsung menuju Jeddah Arab Saudi. Erlin Fartesa dari RRI Palembang melaporkan selengkapnya. Erlin.
17: Ya, pendengar, jemaah haji kelompok terbang atau kloter 11 menjadi kloter pertama pada keberangkatan gelombang kedua embarkasi Palembang tahun 2026. Jemaah pada kloter ini berjumlah 440 orang yang terdiri dari 440 jemaah dan 4 petugas kloter yang berasal dari Palembang, Ogan, Komering Ulu, dan juga Oku Selatan. Jemaah kloter 11 ini masuk asrama haji pagi tadi pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kemudian keberangkatan menuju Jeddah akan dijadwalkan pada esok hari pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Menurut Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Selatan, MRK Nur Wahidin mengatakan, jemaah gelombang kedua tidak lagi mendarat di Madinah, namun pada gelombang ini, rute penerbangan langsung menuju Jeddah, kemudian dilanjutkan perjalanan darat menuju Mekah.
16: Benar, Bu. Jadi seperti biasa, yang dulu-dulu, kita ada dua gelombang. Gelombang pertama ini kita berangkatkan Sultan Mahmud Badaruddin ke Madinah, dan gelombang kedua nanti Sultan Mahmud Badaruddin itu ke Jeddah dan langsung ke Mekah. Jadi skemanya kan yang pertama ke Madinah langsung ngambil Arba'in dan gelombang kedua itu ke Mekah ya, itu nanti menunggu sebentar untuk langsung mengambil haji, nanti selesai ngambil haji baru ke Madinah.
17: Hingga saat ini embarkasi Palembang telah memberangkatkan sejumlah 10 kloter dengan total 4.423 jemaah haji dengan rincian terdiri dari 3.312 jemaah asal Sumatera Selatan, 1.071 jemaah asal Bangka Belitung, dan 40 petugas kloter. Demikian laporan dari Palembang, Sumatera Selatan. Erlin Partesa melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Saat ini terdapat 115 kloter yang tiba di Dakar, Mekah. Laporannya bersama dengan Syariful Alam langsung dari Tanah Suci, Mekah. Alam.
18: Ya, rekan Luna, kota Mekah dipastikan semakin padat oleh jemaah haji Indonesia. Di tengah proses kedatangan jemaah dari Madinah sejak Kamis kemarin telah tiba jemaah haji gelombang kedua dari tanah air. Jemaah haji gelombang kedua adalah yang tiba dari Jeddah dan langsung menuju perjalanan ke Mekah. Total saat ini sudah terdapat lebih dari 20 kloter jamaah yang akan masuk ke Mekah dari Jeddah pada hari pertama dimulainya gelombang kedua. Kemarin kloter 44 Embarkasi Solo atau SOC 44 dan juga SOC 45 dan SOC 46 menjadi pembuka kedatangan jamaah gelombang kedua dari Indonesia. Dan Kepala Kantor Daerah Mekah PPIH Arab Saudi Ihsan Faisal mengatakan, jemaah haji nantinya akan umroh, namun harus istirahat terlebih dahulu untuk memulihkan kondisi tubuh. Baru kemudian mereka melakukan ibadah umroh rutin. Berikut keterangan dari Ihsan Faisal selaku Kepala Dakar Mekah.
19: Para jemaah setelah check-in di hotelnya masing-masing, kita berikan waktu untuk istirahat, ya, untuk menjaga kebugaran ya, menjaga fisiknya. Karena tahu dari tanah air kan perjalanan begitu panjang sampai Bandara Jeddah, kemudian langsung diberangkatkan ke Makkah, jadi mereka perlu istirahat. Ya. Jadi insya Allah secara umum SOP-nya hampir sama, Pak.
18: Pendengar, datangnya jamaah haji dari Jeddah diaku Iksan membuat kesibukan petugas haji Mekah meningkat tajam. Bahkan para petugas haji di seluruh sektor harus siap bekerja selama 24 jam full. Dia menjelaskan kedatangan jamaah dari Madinah relatif teratur pada pola kedatangan. Jamaah dari Madinah pasti datang dalam rentang waktu 13 sampai jam 23 waktu Arab Saudi. Tetapi kedatangan jemaah dari Jeddah bisa kapanpun karena menyesuaikan dengan slot penerbangan di Bandara King Abdul Aziz dari Tanah Air. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
4: Informasi dari luar negeri. Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI di Phnom Penh mencatatkan sebanyak 8.174 WNI melapor terkait keterlibatan kasus penipuan online. Ribuan laporan tersebut diterima hingga 6 Mei 2026. Kuasa Usaha Ad Interim KBRI Phnom Penh, Chris Naji, mengatakan jumlah laporan WNI terus meningkat. Kondisi itu terjadi sejak pemerintah Kamboja mengencarkan operasi pemberantasan online scam pada pertengahan Januari 2026. Beralih ke informasi olahraga. Hari ini pengurus pusat Persatuan Bulu Tangkis Indonesia PPPBSI menyampaikan hasil evaluasi terkait performa tim bulu tangkis Indonesia di Piala Thomas dan Uber Denmark 2026. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Nur Diansyah langsung dari Pelatnas PBSI. Nunu.
20: Ya, terima kasih Safira. Pendengar, saat ini saya berada di Pelatnas PBSI

0: Menurut Taufik, kekalahan ini tidak bisa dilimpahkan seluruhnya kepada atlet yang telah memberikan segalanya di lapangan. Mari kita dengarkan sedikit sambutan yang disampaikan langsung oleh Taufik.
1: Nunu, boleh dilanjutkan informasinya karena insertnya kurang bisa kami terima dengan jelas.
0: Pendengar, baik. Walaupun ini menjadi tanggung jawab pengurus terkait performa yang kurang memuaskan, tetapi menurut Taufik, ia menilai bahwa banyak atlet yang belum jujur kepada dirinya sendiri dan cenderung memaksakan diri untuk bermain di lapangan. Ini menjadi bahan evaluasi yang dapat dijadikan acuan oleh PBSI dalam meracik bahan latihan yang menyesuaikan dengan kondisi para pemain dan juga inovasi dari pelatih guna mempersiapkan pertandingan-pertandingan berikutnya. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa Siang. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.

0: Dari penjuru tanah air, kami kabarkan informasi dan berita teraktual. Berita Indonesia Live. Merangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
1: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi
2: kepadatan ini terdapat... Kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor
3: karena
2: ini.
3: Karena lebih terasa pada sore hari. Nah, ketika sore hari, jarak pandang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu terkena.
0: Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.

0: Jadi gimana mas? Bisa ya? Saya dibantu. Ini ada amplop, kalau kurang ya mas bilang aja.
1: Gimana ya mas? Sebenarnya susah sih, tapi kalau nilai cukup ya cobalah saya pikir-pikir dulu.
2: Nah, kalau nanti kamu sudah jadi orang besar, kamu harus tetap jujur ya. Yang paling penting bukan uang, bukan materi, tapi bagaimana kita bisa berguna bagi orang lain.
0: Mas, mas, jadi gimana mas?
1: Maaf mas, saya nggak bisa terima.
0: Loh, kenapa mas?
1: Nggak bisa mas, ini namanya korupsi.
3: Jika mau korupsi, ingat wajah ibumu. Cegah korupsi mulai dari diri sendiri.

Negeri ini milik kita bersama. Kita membayar pajak agar hidup makmur dan sejahtera bersama. Kita percayakan kekayaan negara dengan segala isinya untuk dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, juga dikelola oleh BUMN dan BUMD. Negara kita begitu kaya. Di setiap jengkal tanah kita, ada hak bagi orang yang tak punya. Uang negara yang kita kumpulkan itu cukup besar jumlahnya, agar kita semua hidup sejahtera. Korupsi itu layaknya mencuri, mengambil hak orang lain secara sembunyi-sembunyi. Koruptor berfoya-foya dan menyimpan hartanya di luar negeri, membawa lari kekayaan negeri, bagaikan penjajah di negeri sendiri. Banyak yang akhirnya tidak menikmati kekayaan negeri sendiri. Urung sampai karena korupsi, berharap merdeka dari korupsi. Ayo jaga dan awasi kekayaan negeri, agar kita merdeka dari korupsi. Jaga negeri ini dari korupsi.

0: pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: much more.
1: Oh, yes!
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas. Dari penjuru tanah air, kami kabarkan informasi dan berita teraktual. Berita Indonesia Live. Merangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
1: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi ini terdapat...
2: Kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor ini.
3: Lebih terasa pada sore hari. Nah, ketika sore hari, Jalan Panang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu terkena.
0: Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.

0: hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
1: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
2: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
3: Api kecil

0: seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID.
1: Salam jumpa pendengar LPPL Indonesia, jumpa kembali dalam Berita Indonesia Live yang disiarkan secara langsung oleh seluruh lembaga penyiaran publik lokal, anggota Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Berita Indonesia Live edisi hari ini 8 Mei 2026 bersama Radio Host LPPL Radio Irama FM Purworejo Jawa Tengah menyuguhkan berita teraktual dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif akan hadir bersama dengan saya, Rizky Amelia.
0: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Pendengar Berita Indonesia, di sesi pertama datang kabar dari Kanjuruhan FM. Wakil Bupati Malang ajak pelaku usaha sukseskan sensus ekonomi 2026 demi data akurat dan pembangunan tepat sasaran. Bersama dengan reporter Julia Prabowo, laporannya.
2: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, Wakil Bupati Malang, Dr. Anda Haja Latifa Sohib mendampingi Wakil Kepala Badan Pusat Statistik BPS Republik Indonesia, Dr. Sony Hari Budiutomo Harmadi, SEMI, dalam kegiatan rapat koordinasi dan sosialisasi sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan di Pendopo Agung Kabupaten Malang, Selasa 5 Mei 2026. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya strategi pemerintah dalam mempersiapkan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 guna memperoleh data yang akurat, mutakhir, dan komprehensif terkait kondisi perekonomian nasional, khususnya di daerah. Data tersebut diharapkan dapat menjadi dasar perumusan kebijakan pembangunan ekonomi yang tepat sasaran dan berkelanjutan. Wakil Kepala BPS RI dalam sambutannya menyampaikan bahwa sensus ekonomi 2026 merupakan momentum penting untuk memperkuat basis data perekonomian nasional yang akurat dan terpercaya. Sementara itu, Wakil Bupati Malang dalam sambutannya menyampaikan bahwa sensus ekonomi merupakan momentum penting dalam menyediakan data yang akurat, lengkap, dan terpercaya sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan, khususnya di bidang ekonomi. Ia menegaskan bahwa data yang dihasilkan tidak hanya menjadi milik pemerintah, tapi juga menjadi rujukan bagi dunia usaha, akademisi, dan seluruh pemangku kepentingan. Wakil Bupati Malang menekankan bahwa keberhasilan sensus ekonomi tidak hanya ditentukan oleh kualitas pelaksanaan, tapi juga oleh tingkat partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, ia mengajak seluruh pelaku usaha untuk memberikan data yang jujur, lengkap, dan akurat kepada petugas sensus. Reporter Julia Prabowo, Kanjuran FM, Kabupaten Malang, Jawa Timur, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih reporter Julia Prabowo dari Kanjuruhan FM. Dan berita selanjutnya berasal dari LPPL Suara MAPI FM, Kabupaten MAPI, Papua Selatan. Bersama dengan reporter Douglas Prasetya akan menyampaikan berkaitan dengan Bupati MAPI, Christosimus Yohanes Agawemu, secara resmi melepas jemaah haji Kabupaten MAPI tahun 2026. Informasi selengkapnya.
3: Bupati MAPI Christosimus Yohanes Agawemu secara resmi melepas jemaah haji Kabupaten MAPI tahun 2026 bertempat di Pendopo Kabupaten MAPI. Kegiatan pelepasan tersebut dihadiri oleh Kapolres MAPI, anggota DPRD MAPI, para kepala OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten MAPI, dan Yon 123 Raja Wali, perwakilan dari Kodim 1704 MAPI, serta tokoh agama. Dalam sambutannya, Bupati MAPI menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berperan dalam penyelenggaraan ibadah haji, khususnya kepada pengelola dan penanggung jawab urusan haji di Kabupaten MAPI, Ia menilai koordinasi yang intens dengan pihak terkait di Merauke telah memastikan seluruh terhadap persiapan berjalan dengan baik, sehingga para jamaah dapat difasilitasi untuk menunaikan ibadah haji dengan lancar dan penuh kebersamaan. Lebih lanjut, Bupati berharap momentum pelaksanaan ibadah haji ini dapat menjadi sarana untuk memperkuat keimanan sekaligus mempererat nilai-nilai toleransi dan kemanusiaan di tengah masyarakat. Ia menekankan pentingnya menjaga kebersamaan serta menjadikan pengalaman spiritual selama ibadah haji sebagai bekal untuk mengamalkan nilai-nilai kebaikan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam membangun keharmonisan di Kabupaten Mapi. Di akhir sambutannya, Bupati Mapi menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh jamaah yang mendapat kesempatan menunaikan ibadah haji setelah menunggu dalam waktu yang cukup panjang. Ia juga mendoakan agar seluruh jamaah diberikan kelancaran selama perjalanan dan pelaksanaan ibadah di Tanah Suci, serta dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan berkumpul kembali dengan keluarga tercinta. Dari Kabupaten Mapi, Provinsi Papua Selatan, Douglas Prasetya melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih pendengar LPPL Indonesia. Informasi dari Mapi, Papua Selatan mengakhiri sesi pertama di Berita Indonesia Live. Untuk selanjutnya, masih ada banyak berita dari seluruh penjuru Indonesia di sesi kedua Berita Indonesia Live bersama dengan saya, Rizky Amelia.

0: Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur Pelaksana Berita Indonesia Live, Gagak Krimang Kabupaten Blora Jawa Tengah, Sasareina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Kemabungo Kabupaten Bungo Jambi, Tuba Bakyu Streaming Radio Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung. Kontributor Berita Indonesia Live, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Lansekmani FM Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, Abdi Persada FM Kabupaten Banjarbaru Kalimantan Selatan, Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, Radio Suara Hulan Talu Provinsi Gorontalo, Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten, Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur, RPKD Kota Denpasar Bali, Praja Suara FM Kabupaten Tuban Jawa Timur, Mahardika FM Kota Blitar Jawa Timur, Pesona FM Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah, Besemah FM Kota Bagaralam Sumatera Selatan, Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, Sawahlunto FM Kota Sawahlunto Sumatera Barat, Batara FM Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah, Gemilang FM Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Gemarandik FM Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Suara Daksinarga FM Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, RTFM Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, Gemilang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Suara Banjar FM Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Gema Sudirman FM Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, Suara Kota Mataram FM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Mahardika FM Kabupaten Bondowoso Jawa Timur, Buana Asri FM Kabupaten Sragen Jawa Tengah, RPD Kutim FM Sangatta Kutai Timur Kalimantan Timur, Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan Jawa Timur, Sonata FM Kota Bandung Jawa Barat, Irama FM Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, Luhak dan Tuo FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, Radio Suara Anjuk Ladang FM Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur, Gemasa Ijaan Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan, Suara Kampar FM Kabupaten Kampariyo, Jateng Gayeng Online Radio Provinsi Jawa Tengah, Sergai FM Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara, Maros FM Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, Kanjuruan FM Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In FM Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, Sembayu FM Kota Tegal Jawa Tengah, In Radio Provinsi Bangka Belitung, dan Persada FM Kabupaten Blitar Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Baik, pendengar LPPL Indonesia, terima kasih Anda masih menyimak Berita Indonesia Live. Inilah Berita Indonesia Live di sesi kedua dengan informasi selengkapnya.
0: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Pendengar LPPL Indonesia, saat ini kita sudah memasuki sesi kedua. Di sesi kedua, kita akan menyimak Persada ID Talks, informasi selengkapnya akan kita dengarkan bersama dengan rekan saya Dani Damara dari LPPL Radio Irama FM Purworejo, Jawa Tengah.
0: Persada ID Talks. Persada ID Talks.
2: Selamat siang pendengar LPPL Indonesia, jumpa kembali bersama dengan saya Dani Damara dalam program Persada ID Talks, yang pada kesempatan ini sudah bersama narasumber kita Bapak Pram Prasati Ahmad dari BIM atau Bersama Inner Motivation Kabupaten Purworejo, dengan mengangkat tema menjadi lebih baik dengan berpikir positif. Mungkin bisa disampaikan latar belakang untuk mengambil tema berpikir positif ini, monggo.
3: Baik, ada beberapa latar belakang yang menjadi landasan kenapa saya mengangkat tema ini. Yang pertama begini, bahwa ternyata kalau kita bicara tentang berpikir positif ya, itu bukan semata-mata itu mewarnai pikiran kita, namun sesungguhnya di dalam sistem tubuh, jadi kalau kita memahami sistem tubuh itu ada aliran darah, ada jaringan saraf, namun juga ada jaringan energi. Nah, ketika seseorang ini mampu berpikir positif, maka sistem jaringan energinya pun juga positif. Oleh karenanya, berpikir positif nanti akan membangun kesan positif, dan kesan positif ini seringkali nanti akan sangat terkait dengan proses baik kesehatan fisik maupun psikis. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah bahwa seringkali orang mengatakan berpikir positif itu sesuatu yang sederhana, yeah, gitu kan. Betul. Udahlah yang penting positive thinking saja. Yang kayak apa? Oleh karenanya sebenarnya bukan sederhana, bahkan saya mengatakan penuh perjuangannya. Kalau kita ingin menjaga agar kita ini berpikir positif, itu ternyata butuh perjuangan. Kudanya banyak, nanti kita uraikan. Nah, kemudian yang kedua adalah bahwa di era yang seperti sekarang ini, ya, sekarang ini kan era yang luar biasa. Pertama, penggunaan gadget yang sudah tidak sangat masif gitu ya. Kemudian juga munculnya generasi-generasi strawberry, generasi Z dan sebagainya. Tapi yang jelas juga munculnya beberapa kenaikan yang cukup signifikan untuk beberapa penyakit yang terkait dengan otak, yaitu antara demensia umpamanya. Nah, artinya apa? Artinya kalau kita bicara tentang positive thinking, maka ini juga menjadi hal yang di era seperti sekarang ini menjadi sesuatu yang sangat perlu gitu ya, baik dalam rangka kita menjaga kemampuan kita untuk membeli kesehatan mental yang bagus ya, karena yang namanya kesehatan mental, sehat secara jiwa ini kan menjadi hal yang harus kita upayakan. Oleh karenanya memahami berpikir positif, pengertiannya, lalu caranya, tahapannya seperti itu, nah, di era yang seperti sekarang ini penting. Utamanya juga karena kemampuan berpikir positif ini akan sangat terkait dengan motivasi ya. Jadi kalau seseorang ini mampu menjaga di dalam pikirannya berpikir berorientasi yang positif, maka itu akan signifikan dengan motivasi. Artinya apa? Artinya kalau ada seseorang yang dia terjebak dalam kondisi sedang drop gitu ya, lalu untuk move on, maka kekuatan untuk segera move on, bangkit ini sangat ditentukan dari kemampuan dia menjaga pikiran-pikiran positifnya. Artinya berpikir positif itu juga jadi energi ya, ketika kita harus berhadapan banyak hal, ketika kita harus mengambil keputusan, ketika kita dalam kebuntuan di mencari solusi, ketika kita harus menghadapi tantangan yang tidak kecil itu. Oleh karenanya berpikir positif itu bukan kondisi saat itu ya, on the spot, namun berpikir positif itu adalah skill, keterampilan yang harus dijalankan. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, bukan hal yang sederhana. Jadi kalau kita mengatakan berpikir positif itu sesungguhnya itu skill, keterampilan. Bagaimana itu muncul, tentu saja harus dilatih, harus diasah gitu ya, tidak serta merta gitu. Makanya kan kalimat tuh kayak gini kamu berpikir positif aja nggak sederhana itu. Karena tadi ya di sana ada tahapan-tahapan, ada perjuangan yang tidak kecil. Nah, ini Mas Dani dan juga para pendengar, latar belakang kenapa kita angkat materi malam hari ini yaitu berpikir positif atau positive thinking.
4: Nah, untuk pengertian berpikir positif sendiri nih Pak Pramono, yeah, seperti apa?
3: Tadi saya sudah sampaikan bahwa berpikir positif adalah satu skill sesungguhnya. Maka ini menjadi satu bentuk skill atau kemudian menjadi sikap mental yang berfokus pada sisi yang baik. Jadi sekali lagi, ini adalah skill yang ada dalam jiwa kita, yaitu sikap mental, di mana kita berfokus pada sisi yang baik. Istilah yang baik ini terhadap peristiwa, terhadap orang, terhadap situasi, dan yang penting lagi adalah serta berharap yang baik juga. Artinya di sini ada konsep ketika kita melihat, mencermati, namun juga ada konsep terkait dengan harapan ya. Jadi berpikir positif sekali lagi adalah skill sesungguhnya, keterampilan jiwa, keterampilan di dalam diri kita untuk kita fokus. Jadi fokus artinya apa? Kita bisa abaikan yang lainnya. Ya harus fokus ya. Fokus, konsentrasi sudah kita bahas kemarin. Kalau kita sudah bisa fokus dan konsentrasi, maka kita bisa abaikan. Kenapa? Karena kita fokus konsentrasi dari sisi baik untuk apa? Untuk tujuan maupun harapan yang positif. Nah itu apa pengertian, itu banyak maragam pengertian dari para pakar. Saya mengambil yang itu.
2: Demikian Mas. Baik, terima kasih Pak Pram untuk penjelasannya. Dan pendengar, itu tadi program Persada ID Talks untuk edisi di hari ini. Saya Dani Damara beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan kembali ke studio bersama rekan Rizky Amelia.
1: Baik, terima kasih rekan Dani atas laporannya. Dan berita pertama di sesi kedua berasal dari Suara Ngawi, Jawa Timur. Pemerintah Kabupaten Ngawi melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah mempersiapkan penyaluran insentif bagi Ketua RT dan Ketua RW se-Kabupaten Ngawi. Bersama dengan reporter Henti Ludiana laporannya.
5: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, Pemerintah Kabupaten Ngawi melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD telah mempersiapkan penyaluran insentif bagi Ketua RT dan Ketua RW se-Kabupaten Ngawi untuk semester pertama pada tahun 2026 ini. Pencairan bantuan tersebut diperkirakan berlangsung pada Juni mendatang. Kamis 7 Mei kemarin, Kepala DPMD Kabupaten Ngawi Budi Santoso mengatakan, hingga memasuki pekan pertama Mei, proses administrasi masih berjalan. Tahapan tersebut meliputi pembaruan data penerima, lantaran terdapat pergantian pengurus RT maupun RW di sejumlah wilayah desa dan kelurahan. Hal ini menyebabkan perubahan kepengurusan turut berdampak pada penyesuaian nomor rekening penerima. Hal itu dilakukan sebab dana insentif disalurkan langsung ke rekening masing-masing ketua RT maupun ketua RW, sehingga validasi data harus dipastikan benar sebelum pencairan dilaksanakan. Sedangkan besaran insentif yang diterima pengurus lingkungan tersebut mencapai Rp300.000 setiap bulan. Dengan skema pembayaran 6 bulan sekaligus, maka total dana yang diterima masing-masing penerima manfaat

0: diharapkan mampu menambah semangat pengurus RT maupun RW dalam menjalankan tugas sosial kemasyarakatan. Sebab peran mereka selama ini menjadi ujung tombak pelayanan warga, mulai pendataan administrasi hingga menjadi kondusivitas lingkungan. Henti Ludiana, Suara Ngawi Jawa Timur, untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih rekan Henti Ludiana atas beritanya. Berita selanjutnya dari LPPL Radio Gaga Rimang Blora Jawa Tengah. Dengan informasi sebanyak 803 jemaah yang tergabung dalam 3 kloter calon haji Blora berangkat ke Tanah Suci. Bersama Susan Andika, laporannya.
2: Pendengar, sebanyak 803 jemaah calon haji Kabupaten Blora yang terbagi dalam kloter 44, kloter 45, dan kloter 46 telah diberangkatkan ke Asrama Haji Donohudan untuk kemudian ke Tanah Suci. Pemberangkatan dilakukan sejak Rabu 6 Mei 2026 dini hari hingga pagi harinya dengan titik pemberangkatan dari pendopo rumah dinas Bupati Blora. Bupati Blora Dr. Haji Arif Rahman bersama Wakil Bupati Blora Hajah Sri Setiorini bersama dengan Forkopimda Blora dan PLT Kepala Kemenag Blora secara langsung melepas keberangkatan para jemaah calon haji tersebut. Sekaligus Bupati Arif memberikan arahan dan mendoakan para jemaah calon haji tersebut agar diberikan kelancaran dalam melaksanakan ibadah di Tanah Suci dan kembali ke tanah air nantinya dengan selamat sebagai haji yang mabrur. Menurut Bupati, para jemaah calon haji adalah orang-orang terpilih yang ditakdirkan untuk menunaikan ibadah haji sehingga hal tersebut patut untuk disyukuri. Bupati juga berpesan kepada ketua rombongan dan juga ketua regu untuk menjaga kekompakan, kesehatan, pasalnya mereka akan mengkoordinir para jemaah. Mengingat banyak jemaah calon haji yang usianya sudah lanjut, maka akan sangat bijaksana untuk saling membantu, menjaga dan melindungi, termasuk para jemaah agar disiplin dalam mengatur waktu dan mengikuti jadwal yang telah ditentukan. Bupati Blora menghimbau untuk senantiasa disiplin mengatur waktu dan mengikuti

0: senantiasa disiplin mengatur waktu dan mengikuti arahan pembimbing.
1: Informasi dari LPPL Gemar Randikmuba Sumatera Selatan dengan reporter Elisa Andwiana. Informasi PKK Sumatera Selatan apresiasi kinerja MUBA dorong inovasi berbasis potensi sosial.
2: Baik, terima kasih. Pendengar LPPL Indonesia, tim penggerak PKK Kabupaten Musi Banyuasin menerima kunjungan kerja Ketua TPPKK Provinsi Sumatera Selatan, Haja Febi Hermanderu, dalam rangka pembinaan dan evaluasi pelaksanaan 10 program pokok PKK yang berlangsung di Gesos Gria Bumi Serasan Sekate, Rabu 6 Mei 2026. Kedatangan rombongan disambut langsung oleh Ketua TPPKK MUBA Haji Fatimah Toha bersama staf ahli PKK MUBA Liliani Abdurrahman dengan rangkaian kegiatan yang diawali dengan peninjauan rumah cinta TPPKK MUBA serta sekretariat PKK MUBA. Fatimah Toha menyampaikan rasa terima kasih atas kunjungan tersebut dan menilai kehadiran dari TPPKK Provinsi Sumatera Selatan ini menjadi energi baru bagi jajaran PKK MUBA untuk terus berinovasi. Sementara Febi Hermanderu mengapresiasi berbagai inovasi yang telah dilakukan PKK MUBA dalam menjalankan program dan juga menyoroti pertunjukan Desa Sukajadi, Kecamatan Lalan sebagai lokus penilaian tingkat Provinsi Sumatera Selatan. Demikian saya Lisa Nuna dari LPPL Gemar Randikmuba Banyuasin Sumatera Selatan melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih Elisa Anwiana atas laporannya. Berita dari Radio Sumatera Selatan, Gemar Randikmuba Sumatera Selatan menutup sesi kedua Berita Indonesia Live. Selanjutnya masih bersama dengan saya Rizky Amelia dan radio host LPPL Irama FM Purworejo di sesi ketiga.

Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur Pelaksana Berita Indonesia Live, Gagak Krimang Kabupaten Blora Jawa Tengah, Sasaraina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Kemabungo Kabupaten Bungo Jambi, Tuba Bakyu Streaming Radio Kabupaten Tulang Bawang.

Lampung. Dan kontributor Berita Indonesia Live, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Lansekmani FM Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, Abdi Persada FM Kabupaten Banjarbaru Kalimantan Selatan, Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, Radio Suara Hulan Talu Provinsi Gorontalo, Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten, Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur, RPKD Kota Denpasar Bali, Praja Suara FM Kabupaten Tuban Jawa Timur, Mahardika FM Kota Blitar Jawa Timur, Pesona FM Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah, Besemah FM Kota Bagaralam Sumatera Selatan, Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, Sawah Lunto FM Kota Sawah Lunto Sumatera Barat, Batara FM Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah, Gemilang FM Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Gemarandik FM Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Suara Daksinarga FM Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, RTFM Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, Gemilang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Suara Banjar FM Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Gema Sudirman FM Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, Suara Kota Mataram FM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Mahardika FM Kabupaten Bondowoso Jawa Timur, Buana Asri FM Kabupaten Sragen Jawa Tengah, RPD Kutim FM Sangatta Kutai Timur Kalimantan Timur, Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan Jawa Timur, Sonata FM Kota Bandung Jawa Barat, Irama FM Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, Luhak dan Tuo FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, Radio Suara Anjuk Ladang FM Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur, Gema Saijaan Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan, Suara Kampar FM Kabupaten Kampario, Jateng Gayeng Online Radio Provinsi Jawa Tengah, Sergai FM Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara, Maros FM Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, Kanjuruhan FM Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In FM Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, Sembayu FM Kota Tegal Jawa Tengah, In Radio Provinsi Bangka Belitung, dan Persada FM Kabupaten Blitar Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Tiba waktunya kita menunaikan ibadah sholat asar untuk daerah Sangatta dan sekitarnya.

0: termasuk dari keadilan Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa Dia akan membalas setiap amal kebaikan yang dilakukan oleh hambanya, baik hamba yang mukmin maupun yang kafir. Adapun orang mukmin, jika ia berbuat kebaikan, maka Allah akan membalas amalnya dengan kebaikan di dunia dan pahala yang sempurna di akhirat. Sedangkan orang kafir, jika dia berbuat amal kebaikan, maka Allah hanya akan membalas amalnya itu dengan kebaikan di dunia. Adapun di akhirat nanti, ia tidak akan memperoleh pahala sedikit pun dari amal kebaikannya. Karena amal yang tidak dilandasi oleh keimanan tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak ada pahalanya di akhirat. Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Inna Allah la yadhlimu mu'minan hasana yu'ta biha fid dunya wa yujza biha fil akhirah. Wa amma al kafir fayut'am bihasanati ma 'amila lillahi ta'ala fid dunya hatta idha afdha ila al akhirah lam yakul lahu hasanatun yujza biha."
0: Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengurangi pahala kebaikan seorang mukmin sedikit pun. Dia akan membalasnya di dunia dan membalasnya pula di akhirat. Sedangkan orang kafir hanya akan diberi balasan di dunia saja atas kebaikannya yang tulus. Sedangkan saat dia berada di akhirat, tak sedikit pun balasan pahala kebaikannya yang dia dapat.

0: Stay terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Baik pendengar LPPL Indonesia, saat ini kita sudah sampai pada sesi terakhir Berita Indonesia Live edisi 8 Mei 2026. Sebelum laporan selanjutnya, kita akan menyimak laporan khusus redaksi Berita Indonesia Live. Laporan akan disampaikan oleh redaktur Aan Kasyanto, disilahkan.
2: Pendengar RPPL Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyatakan bahwa sedang membuat kajian pencegahan korupsi untuk merespon pengadaan pada program sekolah rakyat oleh Kementerian Sosial. Hal ini dikatakan juru bicara KPK Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta pada Senin lalu. Budi menjelaskan bahwa kajian tersebut dilakukan oleh KPK untuk memotret potensi titik rawan korupsi dalam pelaksanaan program tersebut. Dia menyampaikan pernyataan itu untuk merespon isu di tengah masyarakat terkait pengadaan sepatu program sekolah rakyat yang perpasangnya disebut dibanderol Rp700.000, sedangkan harga aslinya dinilai sekitar Rp200.000. Sementara itu, dia mengatakan bahwa KPK memandang penguatan pencegahan korupsi menjadi titik krusial, mengingat sektor pengadaan barang dan jasa masih memiliki tingkat kerawanan yang relatif tinggi. Ia menambahkan bahwa beberapa modus yang sering dilakukan seperti rencana pengadaan yang diarahkan dan tidak sesuai kebutuhan, penyalahgunaan sistem e-purchasing termasuk penyusunan harga perkiraan sendiri atau ABS, hingga pengaturan pemenang tender pengadaan yang kerap berada di circle pemangku kepentingan. Laporan khusus redaksi Aan Kasyanto untuk Berita Indonesia Live.
1: Untuk redaktur Aan Kasyanto dari Dapur Berita Indonesia Live. Selanjutnya berita datang dari LPPL Sebayu FM Kota Tegal. Targetkan Zero Waste 2029. Kota Tegal luncurkan gerakan Gropyokan Beresilan Nangani Sampah. Reporter Cilia Asidik, laporannya.
3: Ya, baik pendengar LPPL seluruh Indonesia. Pemerintah Kota Tegal melalui Dinas Lingkungan Hidup meluncurkan inovasi strategis bernama Gerakan Gropyokan Nangani Beresi Sampah sebagai solusi konkret dalam menghadapi darurat sampah yang kian mendesak. Berdasarkan data terkini, Kota Tegal menghasilkan timbunan sampah mencapai 177 ton per hari, namun hanya sekitar 30% yang telah dikelola dengan baik. Kondisi ini menuntut langkah revolusioner, terutama dengan adanya kebijakan nasional mengenai larangan pembuangan terbuka atau open dumping di TPA yang mulai berlaku efektif pada 31 Juli 2026 serta target ambisius pencapaian Zero Waste pada tahun 2029. Hal tersebut dijelaskan oleh Yuli Prasetya selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal saat agenda pelatihan pilah dan olah sampah bagi ASN penggerak perubahan yang berlangsung di ruang rapat DLH Kota Tegal. Gerakan ini mengedepankan pendekatan unik melalui sistem orang tua asuh yang melibatkan ribuan aparatur sipil negara sebagai garda terdepan perubahan perilaku masyarakat. Para ASN ini ditugaskan menjadi kader penggerak yang bertanggung jawab memberikan edukasi langsung dari rumah ke rumah mengenai pentingnya memilah sampah sejak dari sumbernya. Fokus utama gerakan ini terletak di hulu, karena lebih dari 60% sampah kota berasal dari aktivitas rumah tangga yang selama ini belum terpilah antara organik dan anorganik. Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal juga menegaskan bahwa keterlibatan masif para ASN merupakan kunci keberhasilan gerakan Gropyokan ini. Melalui pelatihan training of trainers yang intensif, para penggerak dibekali kemampuan untuk melakukan internalisasi di lingkungan instansi masing-masing sebelum akhirnya terjun langsung ke tengah masyarakat untuk mempraktikkan pengelolaan sampah mandiri. Implementasi di lapangan akan semakin masif dengan adanya sosialisasi tingkat kelurahan pada tanggal 13 Mei 2026 mendatang yang diikuti dengan publikasi dan praktik lapangan perdana atau pilot project di tingkat RT RW mulai 20 Mei 2026 mendatang. Seluruh rangkaian praktik gropyokan di lokasi sasaran ini akan terus dipantau melalui agenda monitoring dan evaluasi oleh inspektur dari bulan Juni hingga Desember 2026. Selain pendampingan program inovasi yang berkelanjutan, pemerintah Kota Tegal juga telah menyiapkan program penghargaan pada Desember 2026 bagi para pihak yang berkontribusi signifikan dalam mewujudkan Kota Tegal yang bersih dan mandiri sebelum tenggak waktu 2029. Demikian Cilia Asidik dari LPPL Radio Sebayu FM Kota Tegal, Jawa Tengah, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik pendengar LPPL Indonesia, berita dari Kota Tegal sekaligus menutup Berita Indonesia Live pada edisi hari ini, Jumat 8 Mei 2026. Saya Rizky Amelia beserta segenap kru LPPL Irama FM Purworejo, Jawa Tengah sebagai radio host mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
0: Saja Anda ikuti Berita Indonesia Live, disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif, persembahan Persatuan Radio TV Publik daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID.

0: Dayton terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja, ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
2: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
3: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
4: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
5: Yang dulunya hutan, sekarang tinggal lahan kosong yang tidak produktif.
6: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak.

0: Cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan. Mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan. Hutan adalah aset. Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
6: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya, harus kita jaga. Jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya, kita jaga hutan kita untuk kesehatan, untuk ekonomi kerakyatan, dan untuk lingkungan kita.

Setinggi langit, seindah bintang, hanya janji yang kau ucapkan. Dasar kokadal, dasar buaya. Baik pendengar, itulah tadi lagu Tukang Bohong dari Seruni Bahar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar semua dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Ulfa untuk menemani Anda dalam acara Goda Gado Goyang Dandut.

0: pastinya untuk spesial ya, sahabat-sahabat semua dan juga semua para pendengar yang sudah setia menemani saya di sore hari ini, pendengar. Dan tentunya disiarkan hari ini, hari Jumat tanggal 8 Mei 2026. Disiarkan langsung di 99.4 FM Radio RPD Kutim Sangatta, kawasan Jalan Sulawesi nomor 8, bersama kita cerdas. Baik, pendengar, seperti biasa ya, selama kurang lebih dari 1 jam ke depan hingga pukul 5 sore hari nanti, pendengar, Ulfa akan menemani aktivitas Anda. Dan di sore hari ini Ulfa ucapkan selamat sore. Semoga di sore hari ini selalu diberikan kesehatan dan tentunya beraktivitas, tentunya semangat untuk menjalankan aktivitasnya. Baik, pendengar, di Godagado ini juga Ulfa membuka SMS dan juga melalui via telepon ya, dan bisa juga melalui chat kami di nomor yang sama, pendengar, 0811-5811-683 ya. Bagi pendengar yang mau bergabung ya untuk request lagu dangdut atau kirim-kirim salamnya buat teman ataupun sahabat atau teman spesial mungkin, atau pas yang berulang tahun di hari ini ya, boleh untuk request lagunya langsung saja hubungi kami ke nomor 0811-5811-683. Oke, pendengar, nampaknya ada yang masuk nih, langsung saja Ulfa angkat ya telepon yang sudah masuk ya untuk sesi pertama nih. Halo Godagado. Halo, Godagado. Halo, Godagado. Halo. Halo, Godagado. Mana nih suaranya? Halo, Godagado. Mana nih suaranya?
1: Maaf, nomor pemanggil tidak dapat dihubungi.
0: Ternyata habis pulsa mungkin nih. Oke, pendengar, bagi pendengar yang mau bergabung ya untuk request lagu dangdut atau kirim-kirim salamnya, apabila ada data selulernya nggak aktif ya, jadi bisa dihubungi di nomor WhatsApp kami di nomor yang sama juga, pendengar, 0811-5811-683. Oke, nampaknya ada yang masuk nih, chat yang pertama ya, dari Mbak Iyat nih. Oke, langsung saja lupa bacakan ya chat yang pertama dari Mbak Iyat ya. Assalamualaikum Mbak Ulfa. Waalaikumsalam. Mau request lagu dong, lagunya siapa nih? Siti Badria, Si Brondong Tua. Salam-salamnya buat teman-teman aja nih yang lagi begawe ya, semangat selalu nunggu ekinnya. Dan buat Mbak Ulfanya juga semangat nih. Terima kasih Mbak Ulfa. Oke, terima kasih kembali buat Mbak Iyat ya, sudah bergabung lagi nih Mbak Iyat. Oke Mbak Iyat, ditunggu lagunya. Baik, pendengar, itulah tadi sudah ada satu pengrequest untuk sesi pertama ya, dari Mbak Iya, request lagunya Siti Badria, Brondong Tua. Oke, di belakangnya Mbak Iya, siapa lagi nih yang mau bergabung ya, langsung saja hubungi kami ke nomor 0811-5811-683. Oke, nampaknya ada yang masuk nih, langsung saja Ulfa angkat ya. Halo, Godagado.
2: Halo, Godagado. Godagado.
0: Cakep. Dengan siapa di mana?
2: Dari Mbak Retno di Rangkul, Mbak.
0: Alhamdulillah, Mbak Retno ya. Terima kasih nih buat Mbak Retno yang sudah bergabung lagi nih.
2: Iya, Mbak.
0: Oke. Mau request lagunya siapa, Mbak?
2: Lagunya Romo Irama.
0: Roma Irama. Apa nih judulnya?
2: Judulnya Keramat.
0: Keramat. Oke, salam-salamnya nih.
2: Salam-salamnya buat semuanya aja, buat mbaknya. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih kembali buat Mbak Retno ya, sudah bergabung lagi nih Mbak Retno. Terima kasih sudah bergabung ya. Oke Mbak Retno, ditunggu lagunya. Dan di belakangnya Mbak Retno ada Mas Hadi ya. Oke, langsung saja Ulfa bacakan ya catnya Mas Hadi. Gudu gado goyang dandut gaya dong. Sore Umi Ulfa, aku Hadi di Margo Santoso mau rekes lagunya Mansur S yang berjudul Benci. Lagunya untuk semua, masih benci kah ini Mas Hadi? Oke, lagunya untuk semua yang lagi monitor RPRK Tim dimanapun berada, dan juga untuk Umi Ulfanya, terima kasih RPRK Tim dan Dutnya Indonesia, cakep. Oke. Terima kasih nih buat Mas Hadi sudah bergabung lagi di RPRK Tim ya. Semoga tetap menjadi fans setia ya. Oke, selalu diberikan kesehatan nih Mas Hadi. Baik pendengar, itulah tadi sudah ada 3 ya pengrequest untuk sesi pertama nih. Dari Mbak Ia terrequest lagunya Siti Badriah, Brondong Tua, dan selanjutnya dari Mbak Retno ya, request lagunya Roma Irama Keramat, dan selanjutnya dari Mas Hadi, request lagunya Mansur S, Benci. Oke pendengar, sebelum Ulfa putarkan lagu yang sudah direquest oleh 3 pengrequest untuk sesi pertama pendengar, Ulfa mau ucapin dulu nih salam-salamnya buat Bupati Kutai Timur Bapak Ardiansa Sulaiman, dan juga Wakil Bupati Kutai Timur Bapak Mahyunadi, dan Kepala Diskominfo Staper Bapak Roni Bonar, dan juga Kepala UPT RPD Kutim Bapak Dia Budi, dan juga KTU RPD Kutim Ibu Siti Amina, dan beserta seluruh staf RPD Kutim Mbak Esther, dan juga Mbak Novani, Mbak Karel, Mbak Ana, dan juga Pak Firman, Pak Marwan, Mas Subu, dan Pak Dipyo ya, semoga. Dan juga seluruh masyarakat di Kutai Timur, semoga semuanya selalu diberikan kesehatan dan tentunya aktivitasnya pada hari ini berjalan dengan lancar, amin ya rabbal alamin. Oke pendengar, nampaknya ada yang masuk lagi nih, langsung saja Ulfa angkat ya. Halo Goda Gado.
3: Halo Gado.
0: Cakep.
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, sehat-sehat nih. Gimana juga nih kabarnya Mas Ben ya, sehat juga nih?
3: Sehat.
0: Alhamdulillah juga.
3: Kemarin
0: ya.
3: Kemarin siaran Mbak ya?
0: Kemarin siaran.
3: Loh kok, benar. Aku setir kok gak ada.
0: Ada. Siaran kemarin.
3: Hah?
0: Siaran. Cuman closingnya sudah pas jam berapa ya? Closing karena sudah ada sesi terakhir, sesi keempat itu ada 3 barangkali ya. 3 yang request untuk terakhir kali itu. Mungkin Mas Ben udah requestnya udah menit terakhir kali ya, pas lagu ya. Udah closing itu. Oke, baik Mas Ben mau rekas lagunya siapa nih?
3: Lagunya Roma Irama.
0: Roma Irama sudah direquest oleh Mbak Retno Keramat.
3: Waduh.
0: Siapa lagi nih? Elvi Sukaesi.
3: Lagunya Penunjana.
0: Ya?
3: Untuk Penunjana.
0: Ika Nurjana, apa nih judulnya?
3: Yang ada apa sih itu?
0: Ada Ika Nurjana, judulnya apa nih Mas Ben? Ada nomor satu, ada juga merpati putih, ada juga terhanyut dalam kemesraan, dan juga ada juga saat jumpa pertama. Itu kesenangannya Mas Adi itu, ah? Saat jumpa pertama, oke. Oke, salam-salamnya nih. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih nih buat Mas Ben ya sudah bergabung lagi di RPR Kutim nih. Semoga tetap setia di RPR Kutim ya Mas Ben. Ah, baik, nampaknya ada yang masuk lagi. Diborong nih sesi pertama. Aduh. Oke. Okay. Ah, goda-gado, goyang dandut. Halo. Goda-gado.
4: Halo, gado-gado.
0: Cakep.
4: Apa kabarmu? Wah, ini banyak masukannya. Sekarang rame.
0: Untuk sesi pertama rame nih ya. Iya, rame diborong masukkan semuanya nih.
4: Karena kalau berkala hasil genjar. Semalam gak ada masuk.
0: Semalam gak ada masuk.
4: Mana? Berarti mana? Kita ada jawaban. Mana hasil genjar nih?
0: Nunggu kacang katanya, kacang rebus. Nanti dibel itu sama Mbak Fiona. Oke, mungkin besok kali ya, soalnya hari ini lagi kerja ya. Oke, Cil Banjar mau request lagunya siapa nih?
4: Mari request lagu. Eri Susan aja nak, dari Miss Melanda Hati.
0: Eri Susan.
4: Dari Miss Melanda Hati aja kak.
0: Dari Miss Melanda Hati, oke. Okay. Ya. Salam-salamnya nih, Cil.
4: Salam-salamnya aja kan Mas Daniel di Jepita, Pak Tuli, Pak Dian, Mas Jai, Pak Dutri, Pak Benjar, Cinta di Kabu, Cinta di Tengahun, Mbak Tuna, ayo Mbak Tuna masuknya, Cil masuk sudah.
0: Belum masuk. Bagian dia sebentar bagian. Dia baru masuk. Ya.
4: Cinta di tabu, enggak di belakang. Mbak Aurel, Mbak Aurel masuk ke sini.
0: Mbak Aurel belum. Ya. Baru sesi Nani, pertama.
4: Salam berkat, salam berkat buat Mbak Upah yang memberikan terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih buat Acil Banjar ya, sudah bergabung lagi nih Acil. Acil nggak sabaran nih di chat sama Mbak Fiona ya. Mana nih suaranya Mbak Fiona ya, disenggol Acil Banjar nih. Oke. Baik, pendengar itulah tadi sudah ada berapa nih? Ada 5 ya untuk sesi pertama nih. Datang dari Mbak Iya, terikut selanjutnya Badria, Siti Badria ya, dan juga selanjutnya dari Mbak Retno, request lagunya Roma Irama, dan selanjutnya dari Mas Hadi, request lagunya Mansur S, dan Mas Ben, request lagunya Ike Nurjana, dan selanjutnya dari Acil. Request lagunya Eri Susan ya. Baik pendengar, langsung saja Ulfa putarkan lagu yang sudah direquest oleh 5 ya pengrequest untuk sesi pertama ya pendengar. Baik pendengar, langsung saja Ulfa putarkan dan tentunya masih setia bersama kami di 99.4 FM.

Baiklah pendengar, itulah tadi sudah Ulfa putarkan lagu yang sudah direquest oleh 5 ya pengerkes untuk sesi pertama pendengar. Oke, masih di 99.4 FM. Masih bersama saya Ulfa yang senang sekali ya masih menemani Anda di sore hari ini ya. Dan sudah menemani Anda di menit ke-34 ya, lepas dari jam 4 sore hari ini. Ngomong-ngomong ini saatnya Ekin ya. Jam Ekin nih. Oke. Bagi pendengar yang mau bergabung ya untuk request lagu dandut atau kirim-kirim salamnya, langsung saja hubungi kami ke nomor 08 11 58 11 683. Oke, nampaknya ada yang masuk nih dari tadi nih, dari Mas Salam ya. Oke, langsung saja Ulfa bacakan ya chatnya Mas Salam untuk sesi kedua nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam RPD Kutim. Goda gado goyang dandut gaya dong. Mau request lagunya Bamba Imam S. Arifin, judulnya Jandaku. Bagus tuh lagunya Jandaku ya. Ada enggak lagunya Dudaku? Oke, okay. Salam-salamnya buat semua pendengar Goda Gado, buat semua pendengar Goda Gado ya, buat yang baca sehat sekeluarga, amin. Terima kasih RPD Kutim bersama kita cerdas. Oke, terima kasih kembali nih buat Mas Salam ya, sudah bergabung di Goda Gado lagi nih ya. Oke, walaupun baru nongol nih Mas Salam ya. Terima kasih sudah bergabung nih. Oke, Mas Salam ditunggu lagunya. Dan di belakang Mas Salam ada lagi nih dari Mas Trimo ya. Baik pendengar, langsung saja Ulfa bacakan ya chatnya Mas Trimo. Goda gado goyang dandut gaya dong. Aku Trimo di Rantau Pulung, pengen request lagunya Rita Sugiarto, Bara Cinta. Lagunya untuk pendengar RPD Kutim di mana saja dan juga untuk penyiarnya. Terima kasih dan selamat bertugas. Oke, terima kasih kembali buat Mas Trimo ya, sudah bergabung lagi nih Mas Trimo. Terima kasih sudah bergabung. Oke, apa nih? Imam tadi sudah Mbak Ulfa. Cek dulu. Oh, belum. Mas Trimo, Imam R.S. Arifin belum ya? Siapa tadi yang request lagu Imam ya? Oh sudah, ini Imam S. Arifin belum ada Imam S. Arifin. Tadi itu lagu dari Roma Irama sama Ikan Nurjana, Eri Susan dan juga Siti Badriah dan Mas Hadi, Mas Mansur S ya, belum ada. Jadi baru direquest oleh siapa nih ya? Oleh Mas Salam ya, Imam S. Arifin Jandaku. Mbak Retno request lagunya siapa nih? Sudah ya Mbak Retno ya, sudah request lagunya Roma Irama tadi ya, Keramat ya. Oke, pendengar, langsung saja Ulfa putarkan lagu yang sudah direquest oleh 2 pengrequest untuk sesi kedua nih pendengar. Dari Mas Salam ya, request lagunya Imam S. Arifin Jandaku, dan yang kedua dari Mas Trimo, request lagunya Rita Sugiarto, Bara Cinta. Oke, pendengar, lagu ini juga sekaligus untuk semua para pendengar yang sudah setia menemani saya di sore hari ini ya. Ada ibunya Novi ya di Gang Secuil dan juga ada tetanggaku juga di Gang Secuil nih. Dan juga ada siapa lagi nih ya? Ada
Mas Yogi ya di kilometer 13 di Pasar Induk, dan juga Mbak Ataya Ica Yubi, dan juga ada Mbak Basim, Mbak Yeyen, Mbak Dika, Mbak Ivan, Mbak Rizka, dan juga Mbak Asni, dan juga siapa nih muridku lagi nih ya, lupa nih, Mbak Asna ya, siapa nih, Mbak Erna. Oke, dan juga Mbak Ivan ya, Mbak Dika, dan ada juga Mbak Dini. Oke, dan ada Pak Sule ya. Dan ada juga buat Bapak Yusuf, terima kasih nih. Semoga sehat selalu nih Pak Yusuf ya. Dan juga buat Mas Rio dan juga Bu Haya ya, dan juga Mbak Hana, Bu Hana juga ya, dan ada lagi nih Mas Saiful dan juga Pak Arifin. Dan buat Mas Udin ya, terima kasih nih sudah mendengarkan RPD Kutim ya, sudah setia di RPD Kutim nih. Dan buat semua para fans yang sudah bergabung bersama kami ya, ada Pak Aminuddin dan juga yang di Tulu Pandan ya, dan juga Pak Bakri di Tulu Pandan, dan juga Mama Irma, Mama Tina, Bunda Batu Ampar, Mbak Cinta, Mbak Iet, Mbak Lisa, dan juga Mas Joko Orlando, dan ada lagi Mas Hadi, Mas Salam, Bu Hana di Kenyamukan, dan juga siapa lagi ini Banjar ya, Mas Bams, Angkredeang, dan juga Bang Edi, kayak Ijal Muntai, dan juga Pak Soleh ya, Mas Supriyadi, dan selanjutnya ada Mbak Roro ya, Mbak Amina di Gunajaya, dan juga Mbak Aurel, Acil Banjar, dan buat Andi Dedi ya, dan juga Mas Andreas di WKM ya. Siapa lagi nih yang belum disebut? Mas J, ya, Mas Agus nih. Mana nih suaranya Mas Agus ya? Oke, dan selanjutnya apalagi, siapa lagi nih? Pokoknya semuanya deh yang sudah bergabung ya. Semoga terhibur dan juga menjadi penyemangat yang lagi beraktivitas di sore hari ini. Oke pendengar, langsung saja Ulfa putarkan, dan tentunya masih setia bersama kami di 99.4 FM.

Baik, pendengar, itulah tadi sudah Ulfa putarkan lagu yang sudah direquest oleh dua ya, pengrequest untuk sesi kedua, pendengar. Baik, pendengar, masih di 99.4 FM. Masih bersama saya Ulfa, senang sekali masih menemani Anda di sore hari ini ya. Dan sudah menemani Anda di menit ke-53 ya, lepas dari jam 4 sore hari ini, pendengar. Artinya, waktu kita sisa 4 menit lagi. Tapi Ulfa masih menerima satu SMS yang masuk ya, untuk sesi terakhir nih. Oke, kebetulan ada Mbak Lisa nih yang request lagu ya. Baik, pendengar, langsung saja Ulfa bacakan chatnya Mbak Lisa ya. Halo RPDku tim, goda gado goyang dandut gaya dong. Mbak Ulfa, mau request lagu dong, lagunya Lesti, Sekali Seumur Hidup. Lagunya buat suamiku aja deh, yang lagi di rumah nih. Kalau istri kemana-mana izinkan ya, biar enggak dosa. Alamak. Terima kasih nih buat Mbak Ulfa ya. Semoga sukses selalu, amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kembali buat Mbak Lisa ya, sudah bergabung lagi nih Mbak Lisa. Semoga rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah dan selalu disayang sama suami dan anak-anak, amin ya rabbal alamin. Oke pendengar, itulah tadi sudah ada satu SMS yang masuk ya untuk sesi terakhir nih dari Mbak Lisa, request lagunya Lesti, Sekali Seumur Hidup. Baik pendengar, karena kita sudah berada di menit ke-55 ya, lepas dari jam 4 sore hari ini, maka pengrequest terakhir mengakhiri perjumpaan kita di sore hari ini. Tanpa terasa, kita sudah di akhir kebersamaan kita, di mana satu jam sudah Ulfa menemani Anda di acara Goda Gado untuk edisi siar hari ini, hari Jumat tanggal 8 Mei 2026. Oke pendengar, dan tentunya masih setia bersama kami di 99.4 FM karena sebentar lagi kita akan bergabung bersama RRI Pro 1 Samarinda dan akan hadir dengan informasi terkini pendengar. Dan juga terima kasih saya ucapkan buat semua pendengar setia RPD Kutim dan yang sudah ikutan bergabung ya. Dan juga mohon maaf bila ada kata salah yang kurang berkenan. Sampai jumpa kembali di lain kesempatan. Saya Ulfa yang bertugas, mohon undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: yes.
1: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Dayton terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Dari Palangkaraya, saat ini rekan saya, rekan Dewi. Selamat sore, rekan Dewi.
2: Ya, selamat sore, Ria Arda di Samarinda. Apa kabarnya sore ini?
1: Kabar saya baik, rekan Dewi. Gimana Palangkaraya cuaca hari ini?
2: Wow, cuaca di Palangkaraya cerah sekali. Luar biasa panas menyala, Ria Arda. Di Samarinda bagaimana?
1: Sebaliknya hujan mendung, kelabu masih rintik sampai saat ini. Beberapa wilayah kota Samarinda, rekan Dewi.
2: Oh, begitu ya. Oke, baik.
1: Ya. Informasi apa yang dibagi untuk pendengar kita sore hari ini, rekan Dewi?
2: Iya, ini terkait warga di Kota Palangkaraya yang mengeluhkan antrian panjang di SPBU. Mungkin juga viral beritanya ya. Di Samarinda bagaimana? Apakah antri juga, Ria?
1: Samarinda aman-aman saja, alhamdulillah.
2: Aman ya?
1: Oke. Okay. Baik, silakan rekan Dewi informasinya.
2: Iya, terima kasih Ria dan juga pendengar ya. Akibat kembali naiknya harga bahan bakar minyak non-subsidi dalam beberapa waktu terakhir, kembali terjadi antrian panjang di SPBU di Kota Palangkaraya, sehingga sangat mengganggu masyarakat dalam beraktivitas. Selengkapnya Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Pengendara ojek online atau ojol mengeluhkan antrian panjang saat pengisian bahan bakar minyak BBM di sejumlah SPBU di Kota Palangkaraya hingga saat ini. Kondisi tersebut dinilai menghambat aktivitas kerja mereka karena waktu operasional tersita hanya untuk menunggu giliran mengisi bahan bakar. Salah seorang pengendara ojol mengaku antrian bisa memakan waktu hingga puluhan menit, bahkan lebih dari satu jam pada jam-jam sibuk. Situasi ini berdampak langsung pada pendapatan harian karena mereka kehilangan kesempatan mengambil orderan.
4: Di semua SPBU rata-rata pada mati. Agak kesusahan sih kalau kita buat ini kan mau cepet-cepet kan makan waktu aja. Dan kalau ini kan istilahnya waktu kita berkurang kan. Kalau ngantri kayak gini sampai 1 jam, 2 jam. Ya kan otomatis kalau nggak ya, ini kita isi di luaran kan berapa sih ongkirnya kan.
3: Selain itu antrian panjang juga kerap menimbulkan kemacetan di sekitar area SPBU sehingga memperparah kondisi lalu lintas. Salah seorang pengemudi berharap ada solusi dari pihak terkait seperti penambahan pasokan BBM, pengaturan jalur antrian atau pembatasan tertentu agar distribusi lebih merata.
5: Ya.
3: Selain pihak pengelola SPBU biasanya menyebut lonjakan antrian dipengaruhi meningkatnya pengguna BBM dalam beberapa waktu terakhir serta adanya peralihan jenis bahan bakar oleh masyarakat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Demikian tadi pendengar dan juga Ria informasi dari Kota Palangkaraya, kembali ke Anda Ria di Samarinda.
1: Baik, terima kasih Dewi di Palangkaraya dan pendengar dari Palangkaraya. Sekarang kami ajak Anda menuju ke Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar di Tarakan, sore hari ini ada rekan Regita Bayu. Selamat sore, rekan Bayu.
1: Selamat sore, Riarda.
0: Gimana kabarnya Bayu? Kota Tarakan sore hari ini, rekan Bayu?
1: Ya, alhamdulillah. Di sini juga baik-baik saja dan juga cuaca sama dengan Palangkaraya cukup cerah untuk sore hari ini dan cukup terik. Namun sangat cocok sekali untuk berkegiatan olahraga pada sore hari ini, Ria.
0: Baik, apalagi jelang akhir pekan, rekan Bayu ya.
1: Ya. Yeah.
0: Informasi yeah. Apa untuk pendengar di Lintas Banjarnegara Nusantara sore hari ini, rekan Bayu?
1: Dari Tarakan dan informasi mengenai pendataan akurat kunci pembunuhan hak disabilitas di Kaltara, Ria.
0: Baik, Regita Bayu, informasinya untuk pendengar kita sore hari ini.
1: Baik, terima kasih pendengar dan juga pemirsa. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mempercepat pendataan penyandang disabilitas guna menjamin pemerataan layanan dasar. Laporan selengkapnya disampaikan Setia Widadi.
2: Ketika Bapak Ibu teman-teman didata, sebenarnya Bapak Ibu teman-teman itu sedang mengklaim hak Bapak Ibu teman-teman sebagai warga negara.
3: Pendataan merupakan fondasi utama bagi pemerintah dalam merancang kebijakan. Tanpa data yang valid, akses prioritas seperti beasiswa pendidikan, layanan rumah sakit, hingga bantuan sosial bagi penyandang disabilitas akan sulit direalisasikan. Dalam dialog penguatan layanan disabilitas di Kaltara, Richard Kennedy, seorang disabilitas sensorik netra selaku koordinator dari Skala, menekankan bahwa pendataan adalah cara bagi kelompok disabilitas untuk mengklaim hak mereka sebagai warga negara agar tidak lagi terpinggirkan dalam pembangunan.
2: Ketika Bapak Ibu teman-teman didata, sebenarnya Bapak Ibu teman-teman itu sedang mengklaim hak Bapak Ibu teman-teman sebagai warga negara untuk didata dan dihitung sebagai populasi yang diperhitungkan di dalam proses pembangunan dan juga di dalam proses penyediaan layanan dasar. Pendataan ini berbicara lagi-lagi, apakah kemudian kita dihitung atau kita disingkirkan sebagai warga negara? Apakah kita dihitung atau kita ditinggalkan dalam proses kita memperoleh hak-hak kita sebagai warga negara?
3: Saat ini pemerintah Provinsi Kaltara bersama Bappenas tengah bersinergi melakukan pemutakhiran data melalui program Skala. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan dasar dan memastikan tidak ada satupun warga negara yang tertinggal dalam perencanaan anggaran daerah. Setia Widadi, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian informasi dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan. Selanjutnya kami kembali ke Anda, Riarda, yang ada di Samarinda.
0: Terima kasih Regita Bayu dari Tarakan, Kalimantan Utara.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Sekarang kita ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dari Banjarmasin ada rekan saya Faiza. Selamat sore rekan Faiza.
1: Selamat sore Ria Arda.
0: Ya, gimana cuaca Banjarmasin untuk sore hari ini rekan Faiza?
1: Cuaca sangat panas menyengat ya, seperti halnya di Palangkaraya tadi Ria.
0: Baik, informasi apa rekan Faiza untuk pendengar kita di Lintas Banjar Nusantara sore hari ini Faiza?
1: Ya, dari Banjarmasin ada remaja nakal kirim ke barak Ria.
0: Silakan informasinya untuk pendengar kita Faiza dari Banjarmasin.
1: Terima kasih Ria Arda. Pemko Banjarmasin membuka wacana untuk menempatkan remaja bermasalah ke barak. Wacana ini menyikapi aksi kenakalan remaja yang akhir-akhir ini marak terjadi di Banjarmasin. Selengkapnya disampaikan Juma Muhammad.
2: Aksi kenakalan remaja di Kota Banjarmasin yang akhir-akhir ini marak terjadi mulai memantik langkah serius dari pemerintah kota. Opsi tak biasa pun mencuat, mengirim remaja bermasalah ke barak militer. Gagasan ini disampaikan Wakil Wali Kota Banjarmasin Ananda usai membuka rapat bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda di Aula Sekretariat Bersama atau Sekber Khatib Dayan. Ananda menilai langkah yang dilakukan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi sangat efektif menekan angka kenakalan remaja. Meski terdengar tegas, ia memastikan pendekatan persuasif tetap menjadi prioritas utama pemerintah. Menurutnya pembinaan dengan pendekatan humanis masih menjadi langkah awal sebelum opsi yang lebih keras diterapkan.
3: Jadi kami berharap, kami sudah merumuskan tadi malam juga rapat sesuai dengan arah Pak Wali Kota, kami sudah merumuskan apa langkah konkret yang bisa kami lakukan untuk menindaklanjuti masalah ini. Termasuk salah satunya arah Pak Wali Kota adalah apabila memungkinkan kita akan melakukan yang hal yang sama dengan yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat. Itu sudah beliau canangkan, ada ide yang dicetuskan untuk bisa melakukan hal seperti itu. Karena ternyata di Jawa Barat itu bisa efektif untuk menekan angka kekerasan seperti ini.
4: Jadi kirim ke barak itulah.
3: Seperti itu. Tapi ada juga cara persuasif lainnya yang sudah dipikirkan oleh bapak-bapak.
2: Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Banjarmasin Ahmad Muzain menjelaskan lebih rinci konsep barak yang dimaksud, yaitu program tersebut bukan sekedar hukuman, melainkan bentuk pembinaan karakter. Ia menambahkan program ini diharapkan tidak hanya memberikan efek jera, tetapi juga menanamkan nilai-nilai kedisiplinan, tanggung jawab, dan mental yang lebih kuat bagi para remaja.
5: Mengirimkan mereka mungkin ke Rindam seperti itu. Tidak bukan harus di barak yang kita siapkan.
6: Dilatih
5: kemampuan bela negara, disiplin.
7: Tahun, dua tahun.
5: Nanti kita hitung, kita lihat.
2: Sebelumnya aparat kepolisian bergerak cepat menindaklanjuti aksi remaja bersenjata tajam yang meresahkan masyarakat dan viral di media sosial pada minggu malam lalu di kawasan jembatan pengambangan Benua Anyar hingga Jalan Pangeran Hidayatullah. Sebanyak 8 remaja berhasil diamankan, mayoritas masih berstatus di bawah umur. Juma Muhammad melaporkan.
1: Demikian dari Banjarmasin, kembali ke Ria Arda di Samarinda, Kalimantan Timur.
0: Terima kasih rekan Faiza dan pendengar dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sekarang kami ajak Anda menuju Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Mendengar dari Nunukan ada rekan saya Angel. Selamat sore rekan Angel.
1: Halo rekan Ria, selamat sore juga.
0: Iya, informasi apa dari Nunukan sore hari ini rekan Angel?
1: Iya, dari Nunukan sore hari ini ada informasi terkait dengan BNN Kabupaten Nunukan sudah kelapas cegat penggunaan handphone dan juga pungli.
0: Baik, silakan informasinya rekan Angel.
1: Baik, pendengar dan pemirsa, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Nunukan melaksanakan sidak kamar hunian warga binaan lapas untuk mencegah peredaran narkoba, praktik pungli, dan penggunaan handphone. Deli Tareri melaporkan selengkapnya.
2: Kepala Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Nunukan Anton Suryadi Siagian mengatakan, Rabu tanggal 6 Mei 2026 lalu melakukan razia penggeledahan beberapa blok di lapas kelas 2B Nunukan dalam rangka melaksanakan program Dirjen Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang menciptakan lapas bersih dari narkoba, pungli, dan handphone. Dari hasil razia di kamar hunian warga binaan, ditemukan sendok korek api dan gunting. Alat tersebut digunakan sehari-hari, seperti sendok untuk makan, korek api untuk membakar sampah di sore hari. Sementara untuk handphone dan narkoba tidak ditemukan.
3: Jadi program ini adalah merupakan program wujud nyata di antara kedua instansi, antara BNN dan lapas dan beserta aparat lainnya. Dari hasil razia itu kita menemukan beberapa alat seperti sendok, korek api, gunting.
2: Anton Siagian menjelaskan razia ini merupakan wujud nyata komitmen lapas Nunukan zero dari narkoba dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, BNN Nunukan sangat mendukung program tersebut sebagai langkah awal bagaimana citra lapas menjadi lebih baik di mata masyarakat maupun di mata tokoh agama dan ulama.
3: Kedepannya kami mengharapkan lapas lebih bersinergi dengan aparat penegak hukum, ya khususnya terkait dengan narkoba. Yang perlu kita lakukan adalah bagaimana caranya agar pembinaan terhadap warga bidan, warga binaan itu memang berupa wujud nyata di, sehingga mereka bisa dikembalikan ke masyarakat.
2: Ia juga menambahkan jika saat ini lapas kelas 2B Nunukan sudah over kapasitas dan terlalu sesat untuk dihuni oleh para narapidana. Oleh karena itu perlu adanya penambahan ruangan untuk kapasitas yang lebih besar dan juga perlu suatu legitimasi bagi aparat penegak hukum apabila ada kasus narkoba di bawah 1 gram hendaknya dilakukan rehabilitasi sehingga para pengguna dapat dipulihkan dari ketergantungan narkoba. Delita Reri melaporkan.
1: Rekan Ria, demikian laporan dari Nunukan, kembali ke Anda di Samarinda.
0: Terima kasih rekan Angel dari Nunukan dan pendengar Lintas Banjar Nusantara ya. Kami akhiri di Kota Tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Pendengar, Dinas Perhubungan Samarinda kembali menindak pelajar di bawah umur yang masih nekat membawa kendaraan ke sekolah. Meski begitu, penindakan masih bersifat imbauan sebelum nantinya akan ditindak secara tegas.
1: Dinas Perhubungan Kota Samarinda bersama Satuan Lalu Lintas menindak pelajar di salah satu sekolah Islam di Jalan Ahmad Dahlan yang kedapatan membawa kendaraan pribadi ke sekolah. Dalam penertiban itu, kendaraan pelajar ditempeli stiker pelanggaran. Kepala Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Sub Samarinda, Duri, mengatakan mayoritas kendaraan yang ditindak digunakan oleh pelajar kelas 2 yang masih berusia di bawah umur, sehingga belum memiliki surat izin mengemudi. Selain itu, kendaraan para pelajar juga kedapatan parkir di atas trotoar hingga mengganggu fungsi jalur pejalan kaki. Karenanya, Disub memberi tindakan awal berupa penempelan stiker pelanggaran sebagai efek jera sebelum mulai menindak secara tegas.
2: Mengganggu fungsi jalan, terutama untuk pejalan kaki. Jadi kami tindak, kami warning, ini kami tempel stiker dan kami kepositifannya untuk memberikan contoh efek jera dulu. Untuk besok akan kami towing. Jadi besok akan kami tindak tegas. Sekian banyak kan. Dari kepala sekolahnya juga kita datangkan, kita panggil juga sama OSIS-nya.
1: Sementara itu, Kasubnit Purwali Satlantas Polresta Samarinda Ibda Tafyudi Anugrah mengatakan, penindakan dilakukan menggunakan sistem tilang elektronik melalui alat handheld tanpa bersentuhan langsung dengan pemilik kendaraan maupun pengemudi.
3: Nah, cara kerjanya untuk alat ini adalah kami hanya menotomitasi plat atau KT kendaraan, di mana nanti di situ kami akan menyimpulkan barcode. Ya, barcode kita akan tempelkan kendaraan masing-masing, di mana nanti pengemudi atau pemilik kendaraan nantinya dalam pelaksanaan ini pengurusan tilangnya, ya, pengurusan tilang bisa dilakukan di Polres Samarinda.
1: Tidak hanya di Jalan Ahmad Dahlan, sebelumnya Disub juga melakukan penertiban serupa di sejumlah sekolah seperti di SMPN 7 dan SMPN 4 Samarinda. Penindakan ini dinilai sangat efektif untuk memberi efek jera bagi pelajar di bawah umur yang nekat membawa kendaraan ke sekolah. RRI Samarinda, Sela Deva melaporkan.
0: Dan pendengar, laporan reporter Sela Deva tadi sekaligus menutup perjumpaan kita Lintas Banja Nusantara ya, edisi hari ini Jumat 8 Mei 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ria Arda mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
4: Lintas Banjar Nusantara ya.

budaya malu yang harus ditumbuhkan dari seorang aparatur sipil negara ialah terlambat masuk kantor, tidak ikut apel, sering tidak masuk tanpa alasan, sering minta izin tidak masuk kerja, bekerja tanpa program, pulang sebelum waktunya, sering meninggalkan meja kerja tanpa alasan penting, bekerja tanpa pertanggungjawaban, pekerjaan terbengkalai, berpakaian seragam tidak rapi, dan tanpa atribut lengkap. Malu ialah bagian dari iman. Malu ialah memperindah dirimu, malu adalah indah, dan malu adalah lawan dari kejelekan. Mari tumbuhkan budaya malu di pemerintahan Kabupaten Kutai Timur, karena pemerintahan yang baik dimulai dari bentuk karakter yang disiplin. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Bau asap rokok lagi.
1: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
0: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
1: Mas Bu, mau tanya nih. Tadi merokok ya?
2: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
0: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
1: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
2: Iya, maaf. Nggak lagi deh.
3: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Jadi gimana mas? Bisa ya? Saya dibantu. Ini ada amplop. Kalau kurang ya mas bilang aja.
1: Gimana ya mas? Sebenarnya susah sih. Tapi kalau nilai cukup ya cobalah saya pikir-pikir dulu.
2: Nah, kalau nanti kamu sudah jadi orang besar, kamu harus tetap jujur ya. Yang paling penting bukan uang, bukan materi, tapi bagaimana kita bisa berguna bagi orang lain.
0: Mas, mas, jadi gimana mas?
1: Maaf mas, saya nggak bisa terima.
0: Loh, kenapa mas?
1: Nggak bisa mas, ini namanya korupsi.
3: Jika mau korupsi, ingat wajah ibumu. Cegah korupsi mulai dari diri sendiri.